0: RRI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
1: 8 Matroni, 9 Margareta.
0: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
2: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
0: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Haruluma melaporkan selengkapnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir.
5: Menteri ATR BPN Nusron Wahid tidak memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi pada hari Rabu kemarin, di mana Nusron seharusnya diperiksa sebagai saksi terkait dugaan korupsi berupa suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di Kementerian ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan Nusron telah mengirimkan surat konfirmasi kepada penyidik terkait ketidakhadirannya. Budi mengatakan penyidik akan melakukan koordinasi dan menjadwalkan ulang terkait pemeriksaan terhadap Nusron. KPK berharap Nusron dapat hadir memenuhi panggilan berikutnya.
4: Bahwa yang bersangkutan telah menyampaikan surat konfirmasi tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian ATR BPN. Tentunya penyidik akan lakukan koordinasi dan penjadwalan ulang guna pemeriksaan terhadap yang bersangkutan.
5: Sementara itu memang beberapa waktu yang lalu, Menteri ATR BPN Nusron Wahid mengaku siap kooperatif terkait dengan dugaan korupsi yang menyeret kementeriannya.
6: Kami

mereka sendiri mengatakan bahwa membutuhkan keterangan Nusron untuk mendalami konstruksi perkara dugaan suap pengurusan HGB dan penerimaan lainnya di Kementerian ATR BPN. Keterangan Nusron diperlukan untuk mengetahui rangkaian perkara secara utuh, termasuk kemungkinan adanya pihak lain yang memiliki peran signifikan. Dalam perkara ini, KPK memang telah menetapkan 8 orang sebagai tersangka. Mereka diduga terkait dugaan suap dan gratifikasi dalam pengurusan HGB oleh PT Summarecon Agung. Dalam konstruksi perkara yang disampaikan KPK, 4 dari 8 tersangka diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN, Nusron Wahid.

0: dari Jakarta, Herlu Mampro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi musim hujan 2026-2027 datang lebih lambat dan berlangsung lebih pendek. Direktur Layanan Iklim Terapan BMKG, Marjuki, mengatakan kondisi tersebut berpotensi meningkatkan intensitas hujan pada hari-hari tertentu. Dan berikut Alfred Stutter menyampaikan informasi tersebut dalam sesi Laporan Khusus Pro 3 RRI.
2: Laporan khusus.
3: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi.
4: Direktur Layanan Iklim Terapan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, Marzuki, mengatakan musim hujan 2026 hingga 2027 diprediksi lebih pendek dari kondisi normal. Kondisi tersebut dipengaruhi musim kemarau yang berlangsung lebih panjang akibat fenomena El Nino yang kini berada pada kategori sangat kuat. BMKG memprediksi El Nino masih bertahan hingga awal 2027, sementara musim hujan datang bertahap di berbagai wilayah Indonesia. Sebanyak 63 zona musim diprediksi memasuki musim hujan pada Oktober, kemudian 185 zona musim pada November dan 266 zona musim pada Desember. Sebanyak 529 zona musim atau 61,08% luas daratan diprediksi mengalami awal musim hujan lebih lambat dari normalnya. Marzuki mengatakan musim hujan yang lebih pendek dapat membuat curah hujan memiliki intensitas lebih tinggi pada hari-hari tertentu.
3: Kita memprediksi bahwa musim hujan yang akan terjadi ini akan lebih pendek dari normalnya karena musim kemarau kita sudah mundur ya, sudah cukup panjang, sehingga musim penghujan kita diprediksi oleh BMKG akan lebih pendek. Terus apa implikasinya? Implikasinya adalah curah yang akan diberikan mungkin akan lebih intensitasnya lebih tinggi dari biasanya. Ya, ada hari-hari gitu Pak, setiap hari ya, ada hari-hari yang mungkin nanti curahnya akan lebih tinggi dari biasanya. Apakah itu ekstrem atau tidak, ya nanti kita ukur.
4: Menghadapi kondisi tersebut, BMKG merekomendasikan pemerintah dan masyarakat meningkatkan kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan iklim. Selama periode kering, masyarakat diminta tetap mewaspadai kekeringan dan kebakaran hutan serta lahan. Memasuki musim hujan, pemerintah daerah perlu mengoptimalkan drainase dan menyiapkan kesiapan evakuasi untuk mengantisipasi banjir dan longsor. Masyarakat juga dianjurkan menghemat air dan menyiapkan cadangan air rumah tangga di wilayah yang masih mengalami kekeringan. BMKG menekankan informasi peringatan dini perlu diterjemahkan menjadi tindakan melalui prinsip early warning atau early action. Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB masih menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah prioritas. Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan kondisi karhutlah di lapangan masih dinamis. BNPB mencatat sekitar 3.736 hektar lahan terbakar berhasil ditangani selama periode 24 hingga 30 September. Penanganan dilakukan di 6 provinsi prioritas, yakni Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Riau. BNPB mengerahkan 58.918 personel untuk operasi darat di wilayah prioritas. Operasi udara juga melibatkan 54 pesawat dan helikopter untuk patroli, operasi modifikasi cuaca, dan pengeboman air. Berton mengatakan BNPB masih mengharapkan hujan alami untuk membantu mengurangi jumlah api yang harus ditangani.
5: Nah, kami kita tetap berdoa kiranya hujan segera turun secara alami sehingga di beberapa provinsi ini akan mengecil jumlah api yang akan kita padamkan. OMC di Sumatera Selatan dan Jambi relatif tidak dapat dilaksanakan mengingat tidak terdapat pertumbuhan awan yang potensial untuk membentuk hujan. Sedangkan OMC di Riau telah berakhir pada tanggal 25 September 2026 dan kita tetap mengharapkan adanya hujan alamiah yang memang sudah terjadi di Provinsi Riau.
4: Sementara itu, Kementerian Kehutanan memperkuat kesiapsiagaan menghadapi kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah rawan. Pada 30 September, Kementerian Kehutanan mencatat 67 kejadian kebakaran dengan 30 kejadian telah dipadamkan dan 37 lainnya masih dalam proses penanganan. Kebakaran yang masih berlangsung berada di Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sumatera Selatan, dan Jambi. Kasubdit Pencegahan Kebakaran Hutan Kemenhut, Haryanto Haryanto menyebutkan Kementerian Kehutanan juga telah melaksanakan 5 operasi modifikasi cuaca bersama BMKG dan BNPB. Sebanyak 5.000 aparatur sipil negara disiapkan untuk membantu penanganan selain 2.579 personel Manggala Agni. Kementerian Kehutanan menyebut hujan menjadi faktor penting dalam pengendalian kebakaran terutama pada lahan gambut.
3: Upaya hujan buatan dan seterusnya itu sebenarnya langkah yang bagaimana pendinginan itu lebih masif gitu ya, kalau sudah masuk ke dalam gambut. Nah, kemudian nyambung yang kedua ya, dalam konteks kebakaran gambut itu kan ada yang sering kita dengar itu smoldering itu ya. Jadi apa istilahnya, kelihatannya sudah tidak ada api tapi kan dia sebenarnya masih membakar yang di bagian bawah. Nah, itu memang paling efektif adalah dengan hujan. Ya, hujan itu bisa dimodifikasi tadi, misalnya tujuannya adalah supaya masif, ya supaya masif dan dia bisa masuk meresap lebih ke dalam. Jadi itu mungkin ya dari Pak Menhub.
4: Prediksi BMKG menunjukkan musim hujan datang bertahap dengan karakter yang berbeda di setiap wilayah Indonesia. Pemerintah dan masyarakat perlu menjadikan informasi cuaca dan iklim sebagai dasar untuk melakukan kesiapsiagaan lebih awal. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah warga menilai informasi cuaca perlu disampaikan secara cepat, jelas, dan mudah dipahami. Mereka juga menganggap informasi tersebut penting sebagai dasar menyesuaikan aktivitas dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi potensi bencana.
2: Kalau kualitas udara sedang tidak sehat ya, kalau saya pribadi ya mengurangi aktivitas di luar rumah tentunya. Kalaupun harus keluar rumah, ya saya berusaha menggunakan masker.
6: Ya, saya berharap informasi yang disampaikan BMKG dalam menghadapi perubahan cuaca dalam kondisi lingkungan seperti ini bisa cepat dipahami oleh masyarakat. Karena biar masyarakat lebih tahu apa yang akan terjadi pada hari ini, sore, siang, atau pagi. Saya juga minta BMKG dapat mengupgrade cara mereka berkomunikasi atau menyampaikan informasi.
7: Penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas udara kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati. Informasi BMKG tentang kondisi cuaca dan kualitas udara penting karena kita jadi bisa menyesuaikan aktivitas. Kalau cuaca atau kualitas kurang baik, kita bisa lebih berhati-hati.
1: Pendengar, kesiapsiagaan bencana di tengah anomali musim hujan 2026-2027 menjadi topik editorial RRI pagi ini. Rani Indira menyampaikan selengkapnya.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Laporan pemutakhiran prediksi musim hujan 2026-2027 yang dirilis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memberikan wawasan penting mengenai dinamika iklim Indonesia. Fenomena atmosfer yang terjadi belakangan ini menegaskan bahwa ancaman perubahan iklim semakin nyata dan memerlukan kewaspadaan nasional. Indonesia tidak lagi sekadar berhadapan dengan fenomena cuaca rutin, melainkan tantangan anomali iklim yang menuntut kesiapan mitigasi bencana lebih tanggap dan terstruktur di seluruh tingkatan pemerintahan. Data BMKG menunjukkan bahwa fenomena iklim El Nino saat ini berlangsung dengan intensitas sangat kuat. Kondisi ini memicu keterlambatan masuknya musim hujan di sebagian besar wilayah tanah air. Keterlambatan tersebut berdampak langsung pada siklus pertanian, ketersediaan pasokan air bersih, hingga peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan yang berpotensi meluas sebelum masa transisi menuju musim hujan tiba. Anomali iklim ini tercermin dari durasi musim hujan yang diprediksikan bergeser. BMKG mencatat sebanyak 51,90% luas daratan Indonesia atau sekitar 482 zona musim diprediksi akan mengalami durasi musim hujan 2026-2027 yang lebih pendek dibandingkan kondisi normalnya. Singkatnya, durasi hujan ini tidak berarti ancaman bencana berkurang, melainkan berpotensi memicu intensitas curah hujan yang lebih terkonsentrasi dalam kurun waktu singkat. Kedatangan musim hujan diperkirakan berlangsung secara bertahap dan mundur dari jadwal biasa. Sebanyak 185 zona musim atau 24,66% luas daratan Indonesia baru diprediksi memasuki musim hujan pada periode November 2026. Penundaan ini kemudian berlanjut ke 266 zona musim atau 17,31% wilayah daratan lainnya yang baru akan memulai fase musim hujan pada bulan Desember 2026. Pergeseran jadwal ini memberikan ruang waktu tambahan untuk persiapan mitigasi sekaligus ancaman kekeringan yang diperpanjang. Dari sisi volume air, akumulasi curah hujan selama periode musim hujan di sebagian besar wilayah Indonesia diproyeksikan berada pada kategori normal atau mendekati rata-rata klimatologisnya, yakni mencakup 510 zona musim atau 69,76% luas daratan. Meskipun berada dalam kategori normal, sifat curah hujan yang terkonsentrasi akibat durasi musim yang lebih pendek dapat memicu cuaca ekstrim, seperti hujan lebat mendadak yang disertai angin kencang. Menghadapi potensi ancaman ini, pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD di seluruh Indonesia harus segera menyelaraskan skenario mitigasi. Langkah-langkah antisipasi seperti pembersihan saluran drainase, pengerukan sungai, pemangkasan pohon rawan tumbang, hingga peninggian tanggul harus dilakukan sebelum memasuki puncaknya. Koordinasi antar lembaga perlu dipastikan berjalan optimal tanpa hambatan birokrasi yang kaku. Pada akhirnya, informasi dan rekomendasi yang disampaikan BMKG harus dijadikan rujukan utama dalam pembuatan kebijakan pemangku kepentingan. Kesiapsiagaan bencana bukan sekadar respon saat musibah terjadi, melainkan upaya sistematis berbasis data ilmiah untuk meminimalkan risiko kerugian jiwa dan materi. Sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta menjadi kunci utama agar Indonesia tangguh dalam menghadapi ketidakpastian iklim, terutama masyarakat di daerah rawan bencana. Setidaknya sudah dapat mengantisipasi dampak bencana hidrometeorologi yang bakal terjadi. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Informasi mancanegara, pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan atau AI, termasuk memanfaatkan teknologi tersebut sekaligus mengurangi potensi risikonya. Kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan satuan tugas tersebut dipimpin Direktur Intelijen Nasional Jay Clayton dan akan menentukan pendekatan pemerintah terhadap upaya pengaturan serta mitigasi risiko super intelligence. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persib Bandung membidik 3 poin saat menantang kekuatan Port FC pada laga pembuka Grup B Asian Club Championship Shopee Cup 2026-2027 yang diselenggarakan di Stadion Thammasat Thailand pada Kamis 8 Oktober 2026. Pertandingan yang dijadwalkan berlangsung pukul 19 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi debut resmi Maung Bandung di Asia Tenggara dengan skuad Pangeran Biru bertekad meraih kemenangan bersejarah di kandang lawan.
9: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Baik pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas tepatnya di beberapa ruas jalan seperti di Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan, kemudian Simpang Semanggi Jakarta Selatan, Pospol Kendal Jawa Tengah, Simpang Alang-Alang Lebar Palembang bersama dengan petugas Brigadir Ade berikut ini. Brigadir Ade, silakan.
10: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi, dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Bundaran Pondok Indah Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Lebak Bulus yang akan menuju ke arah Blok M atau Fatmawati terpantau ramai lancar, begitupun yang akan menuju ke arah Bintaro. Dan harap bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini untuk antisipasi adanya pertemuan arus. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Simpang Semanggi, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari jalur arteri terpantau adanya peningkatan volume kendaraan dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Senayan ataupun Slipi. Dan untuk dari jalur tol dalam kota terpantau kondusif lancar, begitupun dari jalur arteri yang akan menuju ke arah Cawang juga terpantau kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kami menghimbau bagi pengendara yang melintasi jalur arteri untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda untuk disesuaikan dengan peraturan ganjil genap. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas dari arah Pekalongan yang akan menuju ke arah Semarang terpantau ramai lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal berkisar 50 hingga 60 km per jam. Dan harap bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 2, untuk tetap menggunakan helm baik jarak dekat ataupun jauh mengingat kecelakaan tidak mengenal jarak. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Alang-Alang Lebar, Palembang. Arus lalu lintas dari arah Banyu Asin yang akan menuju ke arah Jambi terpantau ramai lancar, begitupun dari arah Palembang Kota yang akan menuju ke arah Banyu Asin juga terpantau kondusif lancar. Terlihat di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang, harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 205 kasus laka lantas dengan rincian 20 orang meninggal dunia, 32 orang luka berat, dan 313 orang luka ringan. Dan dari 205 kasus laka lantas tersebut, 85% didominasi terjadi di kawasan non-tol. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari Studio NTMC, Polri bersama masyarakat. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Terima kasih Brigadir Ade untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
9: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Baik, pendengaran dalam Cek Fakta, Anda baru saja mendengarkan Warta Jakarta ya. Kembali bersama kami di RRI Sumba, bersama saya Cantika Anjali. Anda dalam Cek Fakta hingga pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

punya produk unggulan yang ingin dikenal lebih luas? Saatnya memperkenalkan produk Anda melalui RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Mulai dari produk UMKM, jasa, kuliner, pendidikan, kesehatan, hingga berbagai usaha lainnya. RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba siap membantu mempromosikan bisnis Anda melalui siaran radio, media digital, dan berbagai program kreatif lainnya. Jangkau lebih banyak pelanggan, tingkatkan kepercayaan, dan kembangkan usaha Anda bersama RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba. Hubungi RRI Kupang, RRI Rote, dan RRI Sumba sekarang juga di nomor HP 0821-4516-2402 atau 0851-9009-5995.

Baik, mendengar. Anda dalam cek fakta ya. Kita akan membahas tentang tidur berkali-kali apakah bikin sehat? Metode tidur polipasik kini makin populer di kalangan dewasa muda produktif ya. Banyak orang yang mengklaim metode ini hemat waktu dan bikin tubuh tetap bugar. Ulasan ilmiah dari halaman headline mengupas tuntas kebenaran di balik tren populer ini. Daniel Liatman menjelaskan riset medisnya secara gamblang dan mudah Anda pahami. Metode Uberman membagi waktu tidur menjadi 6 sesi masing-masing 20 menit. Total waktu tidur dalam sehari hanyalah 2 jam saja secara keseluruhan. Penelitian membuktikan metode ini tidak lebih baik dari tidur biasa. Pola ini justru membawa resiko bahaya kesehatan yang sama besarnya. Kurang tidur kronis memicu resiko diabetes, stroke, hingga penyakit jantung sistematik. Tubuh manusia tidak dirancang untuk beradaptasi dengan kondisi kurang tidur terus-menerus. Hanya pemilik mutasi gen ADRB1 yang bisa bugar dengan tidur singkat. Tanpa gen ini, Anda tetap wajib tidur 7 jam setiap malam. Pendengar, kita jangan mudah tergiur tren tidur singkat tanpa dasar medis yang jelas. Sayangi kesehatan organ tubuh Anda dengan menerapkan pola tidur yang wajar. Informasi lainnya pendengar, Anda bisa akses di portal resmi kami di rri.co.id.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.

Baik, halo pendengar RRI Sumba yang sangat luar biasa. Kembali hari ini, mari kita mulai dengan hati yang tenang dan pikiran yang penuh harapan ya. Karena setiap hari adalah kesempatan baru untuk melanjutkan apa yang sempat tertunda di kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas tentang kata konsisten. Pendengar, konsisten itu bukan tentang selalu kuat atau bukan juga tentang setiap hari itu harus sempurna. Konsisten adalah kita harus tetap memilih untuk melangkah bahkan ketika semangat mungkin sedang tidak ada. Kadang pendengar kita capek dengan hasil yang belum terlihat. Bukan berarti usaha kita sia-sia ya, tapi memang ada hal yang tumbuh diam-diam seperti akar yang tumbuh di dalam tanah sebelum pohonnya terlihat tinggi. Pendengar, jadi kalau hari ini mungkin langkahnya kita masih kecil, tidak apa-apa ya. Yang penting jangan pernah berhenti hanya karena kita belum sampai. Karena pada akhirnya pendengar, bukan siapa yang paling cepat sampai di tujuannya. Tetapi siapa yang mau terus berjalan ketika yang lain mungkin sudah menyerah. Jadi pendengar, untuk hari ini kita tetap konsisten, tetap percaya, dan jangan remehkan langkah kecilmu di setiap hari. Sebab sesuatu yang dilakukan sedikit demi sedikit tetapi terus menerus bisa menjadi sesuatu yang luar biasa. Semangat pagi hari ini di hari Kamis 8 Oktober 2026. Semoga hari Anda selalu menyenangkan dan diberkati oleh Yang Maha Kuasa.

Pendengar Anda masih dalam Sumber Menyapa pagi ini ya, dalam ragam informasi hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Shantika Anjali yang menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kita akan membacakan informasi ya dari portal resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda pastinya yang selalu

menemani. Selamat pagi, selamat beraktivitas di Kamis siang manis pastinya. Semoga hari Anda menyenangkan hari ini pendengar, dan semoga selalu terberkati yang Maha Kuasa. Semangat untuk pendengar yang sudah sampai di kantor untuk bekerja, dan untuk pendengar yang mungkin saat ini sedang sakit atau moodnya sedang tidak baik, percayalah semua itu pasti terlewati. Apapun yang kita hadapi di dunia ini pasti terlewati. Dan pendengar, akhir-akhir ini memang kita masih di khawatirkan dengan gempa-gempa yang terus terjadi ya. Tadi malam hampir 3 kali berturut-turut, dan masih akan ada gempa susulan ya. Tapi kita harus selalu waspada pastinya dengan apa yang terjadi, dengan selalu cek BMKG ataupun semua media yang kita lakukan seperti itu, yang kita punya seperti itu ya. Dan pendengar, hari ini jangan lupa tetap konsisten apapun yang Anda kerjakan itu. Jika malas melanda, percayalah itu akan sia-sia ya ketika kita ikut dengan rasa malas. Keluarlah dari zona nyaman seperti itu.

Sobat Lalu Lintas, pernahkah kamu memperhatikan garis di tengah jalan raya? Sekilas terlihat sederhana, tapi garis-garis ini punya arti penting demi keselamatan kita bersama. Garis putus-putus di tengah jalan menandakan bahwa kita boleh mendahului kendaraan lain, tentu dengan catatan kondisi aman, jarak cukup, dan tidak membahayakan pengguna jalan lain. Namun berbeda dengan garis tidak terputus atau garis lurus utuh. Garis ini berarti dilarang mendahului. Biasanya dipasang di tikungan tajam, tanjakan, atau area dengan jarak pandang terbatas karena resiko kecelakaan sangat tinggi. Kalau kamu melihat satu garis putus dan satu garis utuh, aturan berlaku sesuai dengan posisi kendaraanmu. Jika di sisi kamu garisnya putus, silakan mendahului dengan aman. Namun, jika di sisi kamu garisnya utuh, tetap dilarang mendahului meski sisi seberang terlihat putus. Ingat, garis jalan bukan sekedar cat di aspal, melainkan bahasa keselamatan yang dibuat untuk melindungi kita semua. Yuk kita jadi pengendara cerdas, patuhi rambu, pahami marka jalan, dan utamakan keselamatan. Karena selamat sampai tujuan jauh lebih penting daripada cepat sampai.

0: Kamu sadar tidak? Sekarang kita kemana-mana selalu cari wifi.
1: Iya ya, bahkan ngopi pun yang ditanya duluan bukan kopi apa, tapi wifi-nya ada atau tidak.
0: Tapi sebenarnya, kamu tahu tidak asal-usul wifi itu dari mana?
1: Taunya cuma bisa internetan tanpa kabel.
0: Nah, wifi itu awalnya dikembangkan dari penelitian ilmuwan pada tahun 1990-an loh. Teknologinya memakai gelombang radio supaya data bisa dikirim tanpa kabel.
1: Oh, jadi bukan sulap ya?
0: Bukan. Nama wifi sendiri kemudian dipopulerkan agar mudah diingat supaya teknologi ini bisa dipakai semua orang.
1: Pantas, sekarang wifi jadi bagian penting hidup kita. Mau belajar, kerja, sampai cari informasi.
0: Makanya, gunakan wifi dengan bijak, manfaatkan untuk hal positif dan produktif.
2: Hey, Corona.

Musim hujan telah tiba. Demam berdarah yang mengancam keluarga. Nyamuk Aedes aegypti berkembang biak di genangan air bersih seperti bak mandi, kaleng bekas, dan pot bunga. Lakukan 3M plus, menguras, menutup, dan mendaur ulang barang bekas agar nyamuk tidak berkembang biak. Jika mengalami demam tinggi, segera periksa ke fasilitas kesehatan terdekat. Cegah demam berdarah mulai dari lingkung

0: Indonesia yang kuat berawal dari perut yang terisi dan pangan yang cukup untuk semua. Melalui Astacita, Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen membangun ketahanan pangan nasional. Petani diberdayakan, produksi ditingkatkan, dan hasil bumi negeri sendiri menjadi tumpuan. Ketahanan pangan bukan hanya soal beras di lumbung, tetapi tentang kemandirian bangsa, tentang harga yang stabil, dan tentang masa depan yang lebih pasti. Karena bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya adalah bangsa yang berdaulat dan bermartabat. Mari dukung Astacita Presiden Prabowo menuju Indonesia yang mandiri, kuat, dan sejahtera.
1: FM 96,9 MHz dari Stasiun Produksi Sumba. Selamat siang pendengar, bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang. Dari pukul 11 hingga pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah dengan berbagai rangkaian informasi-informasi menarik pendengar, dan juga tentunya akan ada ragam musik pilihan Anda. Dan pendengar, sebelum menyampaikan beberapa informasi, pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda. Stay tune.

0: bersama dengan Anda di edisi 8 Oktober 2026. Di pagi hari ini baru saja terjadi gempa tektonik yang terjadi berdasarkan informasi yang dirilis dari Badan Meteorologi dan Klimatologi Geofisika di itu menjelaskan bahwa itu terjadi pada sentral kota Waikabubak. Ya, itu sekitar 5 km dari sentral kota Waikabubak. Dan seperti apa gempa yang muncul di pagi hari ini? Saya saat ini sudah bergabung dengan pihak BMKG Sumba Timur Waingapu. Selamat pagi, Kakak. Halo.
1: Selamat pagi, Kakak.
0: Ya. Kakak, terkait tentang kondisi gempa yang baru saja terjadi di edisi 8 Oktober 2026 ini seperti apa, Pak? Dan letaknya di mana saja? Lalu berapa kedalaman gempa ini? Lalu seperti apa dampak yang akan harus diwaspadai oleh masyarakat, Pak?
1: Izin Bapak, jadi untuk gempa barusan seperti yang diketahui memiliki magnitude 3,9 magnitude,
0: yeah,
1: dengan kedalaman 4 km. Untuk lokasi tepatnya berada di darat 7 km timur laut Sumba Barat Nusa Tenggara Timur. Untuk gempa tersebut berdasarkan press release tidak berpotensi tsunami.
0: Yeah.
1: Untuk gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat dari sesar aktif. Berdasarkan laporan masyarakat setempat, berdasarkan rekapan tersebut, diketahui guncangan yang dihasilkan sebesar 4-5 mmi
0: yeah,
1: di Kabupaten Sumba Barat dan 3-4 mmi di Kabupaten Sumba Tengah.
0: Ya, itu sesar aktifnya dipengaruhi oleh apa, Pak?
1: Bagaimana, Bapak?
0: Sesar aktifnya itu dipengaruhi oleh apa, Pak? Sehingga kemudian masyarakat bisa mendapatkan informasi dan waspada terkait tentang gempa susulan juga ada, Pak?
1: Untuk sesar aktifnya diindikasikan masih sama seperti gempa utamanya.
0: Ya.
1: Di mana teridentifikasi untuk mekanisme pergerakannya yaitu normal fault atau sesar turun, Pak. Seperti itu.
0: Oh ya ya ya. Apa himbauan dari BMKG, Pak, untuk masyarakat Sumba pada umumnya dan di Sumba Barat sebagai pusat atau titik di mana gempa yang barusan terjadi itu berpusat di sentral kota Waikabubak kurang lebih 3-5 km ya dari sentral kota itu dengan kedalaman 3 km ya, Pak?
1: Kedalamannya ya
0: 4 km,
1: Bapak.
0: Oh, 4 km ya. Pak, silakan sampaikan himbauan Bapak jika terjadi gempa kepada masyarakat di Sumba ini, lalu kemudian apa saja yang bisa dilakukan oleh masyarakat dan apa yang kemudian perlu dilakukan lebih awal oleh masyarakat jika hal-hal gempa serupa itu terjadi yang lebih besar, Pak.
1: Izin Bapak, untuk himbauan dari BMKG sendiri, dari kami diharap untuk masyarakat untuk tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Lalu diharapkan untuk masyarakat agar menghindar dari bangunan yang retak atau rusak akibat oleh gempa bumi tersebut. Lalu pantau aplikasi info BMKG dan sosial media BMKG untuk info-info selanjutnya, Bapak, seperti itu.
0: Ya, jadi memang masyarakat harus lebih intens mendengarkan dan melihat informasi-informasi yang dirilis oleh pihak BMKG Waingapu Sumba Timur, ya Pak ya? Sehingga
1: siap, betul, Bapak.
0: Sehingga masyarakat ini dapat memiliki informasi yang akurat dan tepat sehingga mengantisipasi hal-hal jika terjadi gempa tektonik serupa di Sumba ini ya, Pak. Begitu ya, Pak?
1: Siap, betul, Bapak.
0: Potensi gempa susulan apa ya, Pak?
1: Izin Bapak, untuk saat ini berdasarkan monitoring kami untuk gempa susulan saat ini bisa dikatakan sudah mulai menurun, Bapak, namun masih akan terus kami pantau untuk aktivitas selanjutnya.
0: Ya, kalau sampai saat ini, Pak, apakah ada informasi kerusakan bangunan atau kerusakan fasilitas publik atau milik masyarakat yang dipengaruhi oleh gempa yang baru saja terjadi, Pak?
1: Izin Bapak, untuk saat ini belum ada informasi lainnya, Bapak. Izin untuk saat ini yang kami terima hanya laporan dari Bapak saja, Pak. Seperti itu.
0: Baik, baik, baik. Baik, terima kasih. Bapak Ibu dari BMKG Sumba Timur, Waingapu, yang sudah memberikan informasi kepada masyarakat kita di Sumba dan sekitarnya, khususnya di Waikabubak dan Sumba Kabupaten Sumba Barat ini, yang baru saja merasakan getaran gempa yang begitu besar di 3,9 karena kedalaman yang cukup dangkal tadi itu, sehingga getarannya begitu berpotensial dirasakan oleh masyarakat ini. Dan apa yang menjadi harapan daripada pihak BMKG dan tentu saja itu kita semua untuk selalu waspada dan menjaga tetap tenang, menjaga situasi dan kondisi komunikasi sehingga tidak terjadi info-info yang membias yang dapat menggiring opini atau merusak suatu sistem informasi yang baik dan benar sehingga kita tidak membuat kepanikan di tengah masyarakat. Baik, Bapak, terima kasih dari BMKG Sumba Timur, Waingapu, atas informasinya yang dibagikan kepada pemirsa RRI di pagi hari ini.
1: Baik, Pak, terima kasih kembali.
0: Ya, baik, saudara pendengar, itu tadi informasi yang dihadirkan dari
2: Stasiun Produksi RRI Sumba
0: Kota Waingapu. Dan tentu saja kami mengajak Anda untuk tetap mengupdate informasi-informasi terkini terkait dengan terjadinya gempa tektonik yang harus terjadi di Sumba Barat. Kita terus waspada untuk menjaga gempa susulan jika itu berkemungkinan akan muncul atau akan kembali mengguncang wilayah ini. Demikian informasi yang saya hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Saya Jerlende bersama dengan Naomi, dan saya mengajak Anda untuk terus mengikuti siaran kami dan selanjutnya akan dipandu oleh Naomi untuk siaran di siang hari ini.

Pendengar, coba deh sekarang perhatikan ujung kemasan pasta gigi di kamar mandi Anda. Ada kotak kecil warna-warni. Pernah penasaran tidak dengan artinya? Apa benar warna hijau itu alami, sementara warna hitam itu penuh dengan bahan kimia? Mungkin banyak dari kita yang pernah dengar rumor kalau kotak warna ini punya arti khusus. Ada yang bilang kalau warna hijau berarti bahan alaminya 100%, kalau biru campuran bahan alami dan obat, merah itu bahan alami dicampur kimia, dan yang hitam full bahan kimia. Wah, kalau benar, berarti selama ini kita pakai pasta gigi yang bahan kimia dong. Tapi benarkah begitu? Ternyata, itu semua hanyalah mitos. Kotak warna itu tidak ada hubungannya sama sekali dengan kandungan bahan di dalam pasta gigi. Lalu apa fungsinya? Pendengar, kotak ini disebut eye mark atau color mark. Fungsinya sangat penting dalam proses produksi. Tanda ini adalah penanda bagi sensor mesin di pabrik. Mesin akan membaca kotak warna ini untuk tahu di mana harus memotong dan menyegel kemasan pasta gigi dengan sempurna. Jadi, setiap kali kita melihat kotak warna itu, kita sebenarnya sedang melihat mata mesin yang memastikan pasta gigi kita terisi penuh dengan tertutup rapat. Nah, sekarang Anda sudah tahu kan? Jangan khawatir lagi dengan rumor yang beredar. Tanda warna itu bukan kode rahasia yang menunjukkan bahaya, melainkan kode teknis untuk mempermudah proses pembuatan. Jadi, pilih pasta gigi berdasarkan kebutuhan gigimu, bukan karena warna kotaknya. Informasi ini dari Radio Republik Indonesia, SP Sumba.

0: Alam adalah kehidupan. Jangan biarkan alam dan lingkungan kita gersang sehingga tak dapat memberi kehidupan. Jangan warisi anak cucu kita dengan air mata, tetapi warisi anak cucu kita dengan mata air dan alam yang subur penuh pepohonan yang rindang. Mari kita menanam pohon di lingkungan rumah masing-masing.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Kupang.
2: FM 96,9 MHz, stasiun produksi RRI Sumba.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

FM 96,9 MHz, tokoh masyarakat adat mengapresiasi penataan lingkungan 2 tahun terakhir. Memasuki 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, kebijakan terkait tata kelola lingkungan dinilai menunjukkan perhatian terhadap keberlanjutan lingkungan dan pengelolaan sumber daya alam. Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya diterapkan pada tingkat pusat, tetapi juga dapat diwujudkan secara nyata hingga ke daerah. Termasuk Kabupaten Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur yang memiliki potensi sumber daya alam dan kawasan lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya. Sejumlah perhatian disampaikan terkait pentingnya memperkuat pelaksanaan kebijakan tata kelola lingkungan melalui pengawasan yang konsisten terhadap berbagai aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Salah satu persoalan yang menjadi sorotan adalah aktivitas pembukaan lahan oleh oknum masyarakat di kawasan hutan lindung Purnombo, Desa Dokakaka, Kecamatan Loli, Kabupaten Sumba Barat. Pembukaan lahan tersebut disebut bertujuan untuk memperoleh lahan pertanian. Kondisi ini dinilai menjadi perhatian yang perlu ditindaklanjuti melalui pengawasan dan penerapan aturan secara konsisten untuk mencegah kerusakan kawasan hutan lindung. Sebagai tokoh masyarakat di wilayah Sumba Barat yang bersangkutan menyampaikan dukungan terhadap realisasi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan tata kelola dan kelestarian lingkungan. Dukungan tersebut mencakup harapan agar kebijakan lingkungan dapat diterapkan secara nyata di daerah serta diikuti dengan pengawasan yang berkelanjutan terhadap aktivitas yang berpotensi memberikan dampak terhadap lingkungan. Dengan penguatan pengawasan, keterlibatan masyarakat serta konsistensi dalam penegakan aturan tata kelola lingkungan di Sumba Barat diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan. Pembangunan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran juga diharapkan tetap memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam, pelestarian lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

0: FM 96,9 MHz, pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Mikel Arteta resmi memperpanjang kontraknya sebagai pelatih Arsenal hingga Juni 2030. Kesepakatan baru tersebut diumumkan Arsenal setelah Arteta sukses membawa The Gunners meraih gelar Liga Inggris musim lalu. Pelatih asal Spanyol itu mengaku bangga bisa melanjutkan perjalanan bersama klub London Utara tersebut. Menurutnya, Arsenal memiliki karakter unik dan hubungan khusus dengan para pendukungnya. Arteta juga menilai keberhasilan Arsenal sejauh ini baru menjadi awal dari sesuatu yang lebih besar. Ia ingin membawa klub terus bersaing untuk meraih trofi-trofi bergengsi secara berkelanjutan.
2: Sangat sulit untuk melakukan itu. Momen hari pertama adalah saat di mana saya merasa sangat diberkahi karena diberikan kesempatan bersama banyak orang untuk membangun mimpi yang saya miliki untuk klub sepak bola ini, yang pada dasarnya adalah apa yang baru saja saya saksikan. Cara kalian merasakan kecintaan terhadap klub ini, orang-orang di dalam organisasi, dan apa yang sedang kita bangun bersama, itulah mimpinya. Dan hari itu adalah ya hari pertama saat Anda memperoleh kesempatan untuk membangun sesuatu bersama banyak orang demi mewujudkan apa yang telah kita capai selama beberapa tahun terakhir ini.
1: Arteta ditunjuk sebagai pelatih kepala Arsenal pada Desember 2019. Musim lalu, ia membawa The Gunners menjadi juara Liga Inggris untuk pertama kalinya dalam 22 tahun. Gelar tersebut menjadi trofi Liga Inggris keempat dalam sejarah Arsenal, sekaligus mengantarkan Arteta menjadi pelatih ketujuh yang membawa klub meraih gelar Liga. Pemilik Arsenal, Sun dan Josh Kroenke menyambut perpanjangan kontrak Arteta. Keduanya menilai sang pelatih memiliki pemahaman mendalam mengenai nilai-nilai klub dan berkomitmen melanjutkan kesuksesan yang telah dibangun sejak 2019.

0: jam 36 menit di National Tennis Center Beijing kemarin. Swiatek tampil agresif sejak awal dan langsung memimpin 5 game beruntun pada set pertama. Memasuki set kedua, Jovic sempat memberikan perlawanan dan menyamakan kedudukan menjadi 2 sama. Namun, Swiatek kembali meningkatkan tekanan dan merebut 2 break secara beruntun untuk memastikan kemenangan. Dalam wawancaranya usai pertandingan, petenis Polandia itu menilai permainannya semakin baik dari hari ke hari dan mampu tampil lebih agresif sejak awal laga. Ia juga menyebut dirinya mampu mengambil keputusan dengan baik serta terus memberikan tekanan kepada Jovic.
1: I feel like every day I'm playing a bit better, so...
0: Menurut saya, setiap hari permainan saya semakin baik. Jadi, pertandingan hari ini tentu berbeda dibandingkan pertandingan sebelumnya. Namun, saya mengambil banyak hal positif dari kedua pertandingan tersebut. Hari ini, sejak awal saya bermain lebih proaktif, membuat keputusan yang tepat, bermain dengan intensitas tinggi, dan terus memberikan tekanan kepada Iva. Jadi, ini benar-benar menjadi hari yang bagus bagi saya.
1: It was a good day in the office for sure.
0: Kemenangan tersebut membawa Swiatek ke perempat final WTA 1000 untuk ke-31 kalinya sepanjang karir. Ia selanjutnya akan menghadapi Alice Mertens, yang sebelumnya menyingkirkan unggulan ketiga Coco Gauff dengan skor 6-3, 6-3. Sementara itu, Elina Svitolina juga memastikan tempat di perempat final setelah mengalahkan Ann Li 2 set langsung dengan skor 6-2 dan 6-3 di National Tennis Center Beijing tadi malam. Meski skor terlihat cukup meyakinkan, Svitolina mengaku pertandingan berlangsung sangat ketat dan menguras fisik. Petenis Ukraina itu harus menghadapi 12 break point, tetapi mampu menyelamatkan 10 di antaranya. Usai laga, Svitolina mengakui pertandingan berlangsung sangat berat, tetapi ia bersyukur bisa menang dalam 2 set. Menurutnya, kemenangan 2 set menjadi penting karena pertandingan berlangsung hingga malam hari.
1: Yeah, was actually I think
0: Yeah, sebenarnya

0: You know, in a way, because it's a late night.
1: Di perempat final, Svitolina akan menghadapi wakil tuan rumah Sheng Qinwen yang melaju usai menyingkirkan Alina Charafea 6-1, 2-6, dan 6-4. Pertandingan perempat final tersebut akan digelar di Beijing pada hari Jumat mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dari arena NBA, pendengar. Chicago Bulls merekrut Jordan Hawkins dengan kontrak 2 arah atau 2-way contract setelah pemain itu menghabiskan 3 musim pertamanya bersama New Orleans Pelicans dan Memphis Grizzlies. Kesepakatan itu berujung pada pelepasan Asiah Stevens untuk mendatangkan Hawkins guna menghadapi NBA 2026-2027. Guard itu telah tampil dalam 174 pertandingan NBA termasuk 20 sebagai starter. Dengan rata-rata 8 poin per laga, 2,3 rebound per laga, dan 1 assist per laga dalam 18,2 menit per pertandingan. Sebelum berkarir di NBA, Hawkins memperkuat University of Connecticut selama 2 musim, yakni pada 2021 hingga 2023. Ia membantu Huskies menjuarai NCAA saat 2023. Sementara itu, setelah memastikan diri bergabung di Chicago Bulls, Jordan Hawkins akan mengenakan nomor punggung 15. Selain itu, Bulls kini memiliki 3 pemain dengan kontrak 2 arah, yakni Tobe Awaka, Hawkins, dan Jalen Sellers untuk musim 2026-2027.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, tim bulu tangkis junior Indonesia ke semifinal Piala Suaninata 2026 di Mesir setelah menang 2-0 atas Uni Emirat Arab UEA pada perempat final di Cairo International Stadium Cairo kemarin. Garuda Muda tampil dominan dalam dua set dengan unggul tipis 55-54 pada set

0: pertama sebelum tampil jauh lebih dominan pada set kedua dengan menang 55-31. Indonesia memulai pertandingan melalui ganda putri Adresia Nova Chandani. Yasinta Ristina Putri membawa Indonesia unggul 11-4 atas Fridehi Kalidasan, Nisha Omerhan. Keunggulan dilanjutkan Raditya B. Wardana pada tunggal putra dengan mengalahkan Rian Mahlan sehingga Indonesia mencapai skor 22. Sedangkan UEA 20, Jolin Angelia memperlebar keunggulan Indonesia pada tunggal putri dengan skor 33-27 atas Fridehi Kalidasan. Ganda campuran Moses Simanjuntak Rea Azahra Yulianti menjaga keunggulan Indonesia dengan menang 44-37 dari Aditya Kiran, Saksi Kubert Kelvi dengan skor 44-37. UEA memberikan perlawanan sengit pada ganda putra sehingga Indonesia hanya menang dengan skor tipis 55-54 melalui raihan De'Etsel Pramono Anju Siahaan. Indonesia tampil lebih meyakinkan pada set kedua. Atresia Nova Chandani, Yasinta Ristina Putri kembali turun pada ganda putri guna membawa Indonesia unggul 11-3. Tunggal putra Fardan Renana Jong memperlebar keunggulan menjadi 22-8. Jolin Angelia kemudian membuat Indonesia semakin jauh 33-12. Mosesa Simanjuntak Rea Azahra Yulianti mempertahankan dominasi Indonesia pada ganda campuran guna membawa Garuda Muda unggul 44-23. Kemenangan dikunci ganda putra raihan De'Etsel Pramono Anju Siahaan yang membuat Indonesia menutup set kedua dengan 55-31. Dalam semifinal Indonesia akan berhadapan dengan Malaysia pada Jumat besok. Pecinta bulu tangkis Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Saya ingin kita berbicara tentang orang-orang di balik medali.
2: Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI memberikan apresiasi kepada tim ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang sukses memboyong 2 medali emas, 1 medali perak, dan 3 medali perunggu. Apresiasi diterima oleh Leo Rolikan Nando, Daniel Martin, dan kawan-kawan di acara syukuran prestasi Bulu Tangkis Indonesia ASEAN Games Aichi Nagoya 2026 yang digelar di Platnas Cipayung, Jakarta Timur kemarin siang. Bergu Putra yang menyumbang medali emas mendapat porsi terbesar dalam pembagian bonus tersebut dengan angka mencapai 2 miliar rupiah. Lalu, pasangan Leo Roli Karnando, Daniel Martin yang juga meraih medali emas diganjar bonus 2 miliar rupiah. Peraih medali perak Amri Syahnawi, Nita Violina Marwah mendapat 500 juta rupiah sama dengan bonus untuk pergu putri yang menyumbangkan perunggu. Sementara Fajar Alfian, Muhammad Sobil Fikri, dan Alwi Farhan yang menyumbangkan medali perunggu mendapat masing-masing 250 juta rupiah. Pelatih, Kabid Pembinaan dan Prestasi, manajer tim, dan seluruh tim ofisial juga mendapat apresiasi dengan nilai variatif antara 10 hingga 50 juta rupiah. Ketua Umum PP PBSI, Muhammad Fadil Imran, dalam sambutannya mengungkapkan bahwa jalan transformasi adalah jalan yang ia dan jajaran pengurus pilih untuk menjadikan bulu tangkis Indonesia sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia.
1: Saya mengatakan bahwa bulu tangkis adalah aset bangsa. Karena bulu tangkis telah berkali-kali menjadi sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa Indonesia. Karena itu, visi yang kami bawa sederhana, tapi besar tanggung jawabnya. Mewujudkan bulu tangkis sebagai sumber kebanggaan dan kegembiraan bangsa. Dan untuk menuju ke sana, sejak awal kami telah memilih jalan transformasi. Transformasi pembinaan, transformasi pengelolaan organisasi dan inovasi, dan transformasi bagaimana PBSI membangun kolaborasi.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga sekaligus Wakil Ketua Umum 1 PBSI Taufik Hidayat menyatakan bahwa kebanggaan atas prestasi yang diraih adalah sebuah perayaan seluruh bangsa Indonesia.
3: Semua itu terjadi bagian dari perjalanan untuk mengharumkan nama Indonesia. Ketika merah putih berkibar di arena pertandingan, sesungguhnya ada ratusan juta rakyat Indonesia yang ikut merasa bangga. Itulah kekuatan olahraga, menyatukan kita dalam satu nama Indonesia. Kita ingin anak-anak Indonesia melihat perjuangan para atlet dan berani bermimpi. Suatu hari saya juga ingin berdiri di sana dan membela Indonesia.
2: Sukses di Asian Games 2026 menjadi kebangkitan prestasi bulu tangkis Indonesia. Hasil ini turut mengobati hasil negatif pada Asian Games 2022 lalu. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

Pecinta sepak bola Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI mengharapkan League Cup 2026-2027 memunculkan pemain-pemain potensial yang bisa memperkuat timnas Indonesia. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam acara pengundian League Cup 2026-2027 mengatakan bahwa PSSI mendukung penuh kehadiran ajang tersebut sebagai ruang bagi para pemain lokal untuk berkompetisi mengingat regulasi pemain asing yang diperbolehkan hanya 3 orang per tim. Kehadiran turnamen itu menurut Yunus Nusi juga sesuai dengan harapan Direktur Teknik PSSI Alexander Zuers dan pelatih kepala timnas Indonesia John Hartman. Yunus menjelaskan Zuers dan Hartman menginginkan pemain-pemain muda lokal yang belum mendapatkan banyak menit bermain bersama klub bisa mendapatkan kesempatan bermain yang lebih banyak.

Pecinta olahraga Borneo FC Samarinda berhasil membawa pulang 1 poin setelah menahan imbang klub Thailand Buriram United 0-0 pada matchday pertama ASEAN Club Championship 2026-2027 yang berlangsung di Chang Arena Buriram Thailand malam tadi. Kedua tim sama-sama menciptakan sejumlah peluang tetapi tidak mampu mencetak gol sepanjang pertandingan. Hasil imbang membuat Buriram United dan Borneo FC masing-masing mengantongi 1 poin dan menempati posisi ketiga serta keempat klasemen sementara grup A. Pada pertandingan grup A lainnya, Ho Chi Minh City berhasil mengalahkan Ratchaburi FC dengan skor 1-0.

0: informasi jelang MotoGP Mandalika 2026. Marc Marquez kembali ke Indonesia dengan misi mengakhiri catatan buruknya di sirkuit Mandalika. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal bahkan ikut mendoakan pembalap nomor 93 itu agar tahun ini tidak kembali terjatuh dan mampu finish di MotoGP Mandalika. Muhammad Halwi melaporkan.
1: Pembalap MotoGP Marc Marquez kembali menyapa penggemarnya di Indonesia dalam parade Riders MotoGP Mandalika 2026 di Teras Udayana Kota Mataram Rabu 7 Oktober 2026. Juara dunia 9 kali itu mengaku selalu terkesan dengan antusiasme penggemar Indonesia setiap kali datang ke tanah air. Namun, Marc membawa misi khusus ke Mandalika, yakni mengakhiri catatan buruk karena belum pernah finish sejak MotoGP digelar di sirkuit Mandalika. Marc berharap tahun ini bisa berbeda dan meminta dukungan para penggemarnya. Permintaan doa itu ternyata juga dilakukan Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal yang mengaku sempat berbincang langsung dengan Marc Marquez. Iqbal bahkan meminta izin untuk mendoakan Marc agar mampu melewati tikungan yang selama ini menjadi momok bagi pembalap Ducati Lenovo tersebut. Ia meyakini Marc bisa menaklukkan tikungan tersebut dan mengakhiri cerita buruknya di Mandalika.
2: Enggak, aku udah ngobrol sama Marquez. Marquez, let me pray for you, dia bilang. Dia langsung tak tiup ini. Insya Allah, tanggal 11 ini tanggal ganjil. Tanggal-tanggal, insya Allah kamu melewati tikungan itu, insya Allah. Udah dikebul-kebul tadi.
1: MotoGP Mandalika 2026 akan berlangsung akhir pekan ini, dengan balapan utama dijadwalkan Minggu 11 Oktober. Penyelenggara memastikan seluruh persiapan telah rampung, tinggal menunggu hasil homologasi sirkuit yang akan dikeluarkan tim Kamis 8 Oktober 2026. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, Pemprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali terus menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal itu menjadi program prioritas dan impian pecinta otomotif di Pulau Dewata. Laporan Putu Nirawati.
1: Jadi kenapa saya bilang bahwa sirkuit dan sirkuit, jadi yang sebelumnya mungkin kurang, jadi sekarang itu yang akan saya genjot.
2: Ketua Umum Pengprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali, Ketut Budiana atau akrab disapa Usrok, fokus untuk menggenjot pembangunan sirkuit di seluruh kabupaten kota. Hal tersebut merupakan program prioritas utamanya pasca terpilih sebagai nakoda baru IMI Bali masa bakti 2026-2030. Kepada RRI, Usrok mengatakan dalam waktu dekat akan melakukan audiensi dengan Bupati Wali Kota di Bali, termasuk para pemangku kepentingan, untuk meminta dukungan langsung dari pemerintah agar sirkuit segera dapat terwujud. Selama ini, sirkuit merupakan impian dari insan otomotif di Pulau Dewata.
1: Seperti permintaan-permintaan teman-teman prestasi atau olahraga otomotif prestasi ini di Bali, semua menginginkan adanya sirkuit yang berstandar nasional. Jadi itu yang saya akan genjot, sirkuit dan pembibitan.
2: Selain membangun sirkuit, Usrok juga fokus menambah klub untuk mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali. Menurutnya saat ini sudah banyak klub otomotif yang siap mendaftarkan diri sebagai anggota IMI Bali.
1: Karena saya juga ikut di beberapa klub, jadi antusias teman-teman klub otomotif di Bali itu akan berdatangan untuk mendaftarkan klubnya dan anggotanya ke IMI Bali.
2: Ketua Umum IMI Pusat Moreno Suprapto saat berkunjung ke Bali belum lama ini juga mengatakan IMI Pusat telah bersinergi dengan berbagai pihak untuk memberikan benefit kepada klub-klub anggota IMI.
3: Tadi pusat sudah bekerja sama dengan Pertamina, My Pertamina, dan juga dengan BRI, dan ada beberapa calon yang kita akan mendapatkan merchant di bekerja sama di pusat. Nah, ini akan kita distribusikan ke seluruh Pemprov pengurus Ikatan Motor Indonesia di Indonesia, khususnya untuk members.
2: Moreno Suprapto mengapresiasi selama ini event otomotif di Bali sangat banyak. Hal itu menimbulkan dampak positif untuk mendukung sport tourism di Pulau Dewata melalui olahraga otomotif. Reporter RRI Denpasar.

0: Pendengar, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan official guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026 mulai 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dan membawa semangat ajining diri anak prestasi malam tadi secara resmi dilepas Wali Kota Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Edwi Puryono melaporkan.
1: Yang kita utamakan adalah prestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah...
2: Saudara, kontingen Kota Surakarta menerjunkan sebanyak 788 atlet dan ofisial terbaiknya guna mengikuti ajang Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Tengah 2026. Sesuai jadwal, olahraga multi-event 4 tahunan itu bakal berlangsung di Semarang Raya pada 25 hingga 31 Oktober mendatang. Kontingen Kota Surakarta yang tergabung dalam Patriot Bengawan dengan membawa semangat ajining diri ono ing prestasi secara resmi dilepas Wali Kota Surakarta Respati Ardi di Gor Indoor Manahan Solo. Dalam kesempatan tersebut, Respati Ardi meminta para atlet tampil percaya diri sekaligus menjaga nama baik Kota Surakarta selama bertanding. Menurutnya, keberangkatan ratusan atlet dan ofisial tersebut menjadi bagian dari transformasi olahraga di Kota Surakarta dan perlu mendapatkan apresiasi terutama jika berprestasi. Menurutnya, pembinaan olahraga di Kota Surakarta tidak hanya menyangkut pencapaian prestasi, akan tetapi juga tata kelola organisasi yang semakin akuntabel, terbuka, dan profesional. Dengan pembinaan tersebut, Respati Ardi mengajak seluruh atlet untuk tampil penuh percaya diri dan berharap mampu meraih target terbaiknya, yakni berada di urutan kedua klasemen perolehan medali.
1: Luar biasa, sudah ada terjadi transformasi di KONI yang baik. Yang kita utamakan adalah berprestasi, yaitu juara, lalu kesejahteraan juga kita jaga, dan ujungnya adalah atlet Surakarta harus bahagia. Saya kira ini pembuktian kinerja dari KONI di kepengurusan ini. Tentunya kita mengikuti, kita masukkan dari KONI terkait kesemuanya, fasilitas, bonus atlet, dan target-target juara tentunya.
2: Pada bagian lain, Wali Kota Surakarta juga mengingatkan kepada para atlet bahwa mereka tidak hanya membawa kepentingan pribadi maupun cabang olahraga. Di balik seragam dan logo Kota Surakarta yang dikenakan, terdapat nama baik daerah yang harus dijaga. Oleh karena itu, fair play menjadi yang utama dengan menjunjung tinggi jiwa sportivitas. Sementara itu, CDM Kontingen Kota Surakarta Suprianto mengatakan, malam pelepasan bukan sekedar seremoni. Momentum tersebut menjadi perayaan atas kerja keras, disiplin, dan pengorbanan para atlet serta pelatih yang telah berlangsung selama berbulan-bulan. Menurut Suprianto, para atlet yang berdiri dalam barisan parade merupakan putra-putri terbaik Kota Bengawan yang mengemban amanah untuk mengharumkan nama Kota Surakarta. Dengan malam pelepasan diharapkan menjadi penyemangat bagi para atlet untuk tampil terbaik.
3: Siapanya menurut kami sudah luar biasa. Mereka semangat, kita selalu bakar terus semangatnya. Dengan semangat yang luar biasa ini, mudah-mudahan apa yang ditargetkan bisa tercapai. Kita tidak muluk-muluk harus peringkat satu atau dan sebagainya, tapi setidaknya lebih baik dari tahun kemarin.
2: Ketua KONI Kota Surakarta, Hersu Prabu, mengatakan sebanyak 788 atlet dan ofisial siap menjalankan misi besar di Porprov Semarang Raya 2026. Menurutnya, target 95 medali emas dan berada di urutan kedua klasemen akhir menjadi tantangan yang harus dijawab dengan kerja keras di arena pertandingan. Beberapa cabur bela diri, menurut Her, tetap menjadi tambang medali emas seperti anggar, pencaksilat, karate, judo, muay thai, kickboxing, wushu, kempo, dan jujitsu. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Pendengar, dengan disampaikan informasi dari Solo tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi,
2: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi.

FM 96,9 MHz Radio Stasiun Produksi Sumbap, dengan masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17.00. Dan pendengar, saat ini pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan, sebelum kita pulang dari rumah sakit, surat kontrol untuk kunjungan berikutnya sudah muncul dan terbit di aplikasi Mobile JKN. Jangan sampai kita sudah pulang sampai rumah, tapi surat kontrol kita belum muncul di aplikasi Mobile JKN. Terus, kenapa ini penting? Karena dengan surat kontrol yang sudah online, kita bisa memastikan jadwal kunjungan berikutnya dan mempersiapkan diri untuk kontrol yang lebih baik. Apa sudah yang harus kita buat? Pertama, sebelum meninggalkan rumah sakit, pastikan surat kontrol sudah diberikan dan muncul di aplikasi Mobile JKN. Yang kedua, pastikan tanggal dan jadwal kontrol yang tercantum sudah sesuai. Ketiga, jika jadwal dan surat kontrol sudah sesuai, jangan lupa untuk ambil antrean secara online di aplikasi Mobile JKN sesuai dengan layanan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Dengan memastikan surat kontrol sudah online sebelum pulang dari rumah sakit, kita lebih bisa menyiapkan diri untuk kunjungan berikutnya dan mendapatkan kepastian waktu layanan. Jadi ingat ya, Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, jika dokter minta kita untuk datang kontrol lagi, maka pastikan kita sudah mendapatkan surat kontrol sebelum kita pulang dari rumah sakit. Salam sehat untuk kita semua.

FM 96,9 MHz, Kapolres Sumba Timur tekankan penguatan Kamtibmas usai pergantian Kapolsek Kare. Pergantian jabatan kembali terjadi di jajaran Polres Sumba Timur. Kali ini jabatan Kapolsek Kare diserah terimakan melalui upacara serah terima jabatan yang dipimpin langsung oleh Kapolres Sumba Timur AKBP Nanang Wahyudi SPSI, MPSI Psikolog di Gedung Multimedia Sanika Setiawada Polres Sumba Timur, Rabu 7 Oktober 2026. Pergantian tersebut menjadi bagian dari dinamika organisasi Polres sekaligus langkah penyegaran untuk meningkatkan kinerja dan optimalisasi pelaksanaan tugas kepolisian dalam memberikan pelayanan, perlindungan, dan mengayomi dan pengayoman kepada masyarakat. Dalam amanatnya, Kapolres Sumba Timur AKBP Nana Wahyudi menegaskan bahwa serah terima jabatan merupakan hal yang biasa dalam dinamika organisasi Polri yang terus berkembang. Menurutnya, pergantian tersebut tidak hanya menjadi bagian dari penyelenggaraan organisasi, tetapi juga merupakan proses pengembangan karir dan peningkatan kinerja personel untuk memenuhi kebutuhan organisasi serta menjawab tuntutan tugas kepolisian yang semakin kompleks. Ia mengingatkan bahwa setiap jabatan merupakan amanah yang diberikan negara dan harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab serta dapat dipertanggungjawabkan kepada organisasi, masyarakat, dan Tuhan Yang Maha Esa. Kapolres Sumba Timur berharap pergantian jabatan tersebut mampu memberikan energi baru dalam pelaksanaan tugas kepolisian di wilayah hukum Polsek Karera. Ia meminta seluruh personel untuk memperkuat soliditas internal, meningkatkan koordinasi serta membangun sinergi dengan pemerintah kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, dan seluruh elemen masyarakat. Dengan penguatan komunikasi, pemantauan situasi secara berkelanjutan dan respon cepat terhadap setiap perkembangan di lapangan, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Karera diharapkan semakin optimal serta mampu menciptakan suasana yang aman, tertib, dan kondusif bagi masyarakat.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ya, teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami, anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kasus sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi memang sebenarnya orang ini pada sekolah. Baru ini yang satu sakit, yang satu tidak mau sekolah.
13: Ibu pilih alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya, daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi Ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Al-Hikmah di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi-entry, multi-exit tadi.
0: Sementara, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
17: Pastinya banyak di sini dilatih untuk bisa disiplin seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, Sekolah Rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, Sekolah Rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya Sekolah Rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, 20 Oktober 2025, menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Siang hingga pada pukul 17. Dan pendengar saat ini, pendengar masih akan selalu ditemani dengan raga musik pilihan Anda dengan judul lagu Sisa Rasa yang dinyanyikan oleh Mahalini.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

FM 96,9 MHz Radio Station Produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Nomi, dan pendengar saat ini kita akan mengikuti dialog beberapa saat yang lalu di Sumba Menyapa Siang. Sinergi TNI dan pemerintah membangun Sumba Barat berkelanjutan bersama.

0: FM 96,9 MHz. Selamat siang pendengar, Anda dalam Sumba Menyapa siang ini. Senang sekali hari ini saya Cantika Anjali kembali menyapa pendengar setia RRI. Pendengar, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang berbagai capaian program teritorial TNI Angkatan Darat di Kabupaten Sumba Barat yang telah berjalan melalui sinergi bersama pemerintah daerah dan DPRD demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan hari ini sangat spesial sekali pendengar, di studio RRI Sumba sudah hadir bersama kita tiga narasumber luar biasa pastinya. Yang pertama ada Dandim 1613 Sumba Barat, Letkol Infantri Ignatius Hasogen SEM Han. Selamat siang Bapak.
1: Selamat siang.
0: Iya, apa kabarnya Bapak?
1: Baik, kabarnya baik.
0: Iya, salam sehat ya Bapak,
1: salam
0: ya.
1: Sehat.
0: Oke, yang kedua pastinya ada 02-nya Sumba Barat, Bapak Wakil Bupati Sumba Barat, Bapak Timotius Tederaga Eso. Selamat siang Bapak.
2: Selamat siang juga.
0: Salam sehat Bapak.
2: Sehat selalu.
0: Sehat selalu, terima kasih sudah hadir. Dan selanjutnya ada anggota DPRD Sumba Barat, Bapak Domingus Slango PLSKOM. Selamat siang Pak.
3: Selamat siang Kakak Cantika.
0: Salam sehat.
3: Selamat
0: juga Bapak.
3: Sehat, sehat selalu.
0: Terima kasih sudah hadir bersama kami di RRI Sumba pada siang hari ini untuk membahas selama satu jam ke depan bagaimana kita kolaborasi ini menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat pastinya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menanyakan pertanyaan, langsung klik di kolom komentar YouTube, saat ini akan langsung dijawab oleh narasumber kita. Mungkin untuk pembukaan yang pertama dulu untuk komandan ini, Komandan 1613 Sumba Barat. Sebenarnya apa sih tujuan utama program teritorial TNI Angkatan Darat yang dilaksanakan di Kabupaten Sumba Barat saat ini, Bapak?
1: Baik, terima kasih Kak Tika.
0: Ya.
1: Tujuan utama kegiatan atau program teritorial TNI adalah untuk menyiapkan, menyiapkan apa? Ya, menyiapkan ruang, alat, dan kondisi juang di wilayah kita. Di mana Kodim 1613 Sumba Barat membawai dua kabupaten, yaitu Sumba Barat dan Sumba Tengah. Sehingga ruang, alat, dan kondisi juang tersebut mencakup dua wilayah tersebut. Nah, ini kenapa dipersiapkan ruang, alat, dan kondisi juang tersebut? Yaitu untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan terjadi. Baik yang sedang terjadi maupun yang akan terjadi di wilayah kita.
0: Berarti ada dua ya, Sumba Barat dan Sumba Tengah.
1: Betul sekali.
0: Oke. Nah, Pak Dandim ya, saya sapa dengan Pak Komandan atau Pak Dandim ini?
1: Mana-mana saja.
0: Oke, mohon izin ya. Sebenarnya program apa saja sih yang telah berhasil dilaksanakan atau yang sedang dilaksanakan Kodim 1613 Sumba Barat hingga saat ini, Pak?
1: Baik, terima kasih Tika. Sampai dengan saat ini program yang telah kita laksanakan tentu saja program tersebut berdasarkan petunjuk ataupun arahan dari pimpinan kita. Di sini ada namanya program strategis nasional, yaitu ada Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang sama-sama mungkin kita sudah tahu, yang sekarang sedang dibangun di wilayah Sumba Barat maupun Sumba Tengah. Nah, ada juga program kemanunggalan, TNI Manunggal Air. Ya, ada program ketahanan pangan. Ada juga rehab rumah tidak layak huni. Ada rehab sekolah, rehab rumah ibadah. Yang semuanya itu ada.

0: yang di wilayah kita Sumatera Barat dan Sumatera Tengah akan mendapat kegiatan itu.
1: Karya
0: ini
1: bakti, ya?
0: Menjadi catatan bagi pemerintah Kabupaten Sumatera Barat dan Sumatera Tengah sendiri bahwa anggaran ulangi kegiatan karya bakti tersebut ini langsung dari Bapak Kasat, langsung dari TNI Angkatan Darat, sehingga ini tujuannya untuk membantu tadi, membantu pemerintah di daerah, karena sesuai dengan tugas, salah satu tugas pokok kita TNI hadir di sini yaitu membantu tugas pemerintah di daerah.
1: Baik, banyak sekali ya kegiatan yang sudah dilaksanakan dan akan dilaksanakan pada nantinya di Sumatera Barat dan Sumatera Tengah. Ini kita langsung saja ke mungkin sudah hadir di sini bersama kami ya pemerintah daerah, diwakili oleh Bapak Wakil Bupati Sumatera Barat bersama DPRD. Untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih pemerintah Kabupaten Sumatera Barat ini memandang sinergi bersama Kodim 1613 Sumatera Barat dalam mendukung pembangunan daerah saat ini, Bapak?
2: Baik, jadi terima kasih Tona Santika. Tentunya program pemerintah ini turunannya dari pemerintah pusat ke daerah, yang tentunya juga ada penjabaran visi dan misi daripada bupati dan wakil bupati terpilih. Soal kerjasama tentunya itu wajib, karena itu koordinasi, komunikasi dan kerjasama antar Forkompimda di tingkat kabupaten untuk menyukseskan setiap program, apalagi program nasional, itu wajib. Karena itu tentunya kami sebagai pemerintah di daerah mempersiapkan sumber daya manusianya dan mempersiapkan sumber daya alamnya serta infrastruktur di daerah yang kami kerjasamakan dengan Bapak Dandi. Ya, secara organisatoris selalu memang kami bekerja sama untuk memberantas yang tentunya yang namanya stunting, ya, yang namanya juga menyukseskan program nasional MBG dan Koperasi Merah Putih. Dan program-program lainnya yang situasional sepertinya penertiban PKL, pedagang kaki lima, atau pedagang yang masih liar.
1: Yang masih liar saat ini.
2: Itu kami kerjasamakan dengan baik melalui komunikasi yang baik. Antara Bapak Dandim sama Bapak Bupati dan saya sendiri juga secara pribadi. Termasuk gangguan-gangguan kami bahas untuk mengatasi itu, terganggunya kenyamanan masyarakat, kami sering komunikasi dengan baik. Mungkin itu yang kami dapat lakukan selama ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Dandim secara lembaga dan secara jabatannya.
1: Baik. Karena kolaborasi paling penting ya untuk keamanan Sumatera Barat itu, Bapak.
2: Bisa kita jalan sendiri.
1: Betul. Tapi kalau menurut Bapak Wakil Bupati sendiri, apa sih program yang paling bermanfaat bagi masyarakat saat ini yang sudah dijalankan dengan kolaborasi bersama TNI Angkatan Darat dalam hal ini Kodim 1613?
2: Yang kami rasakan betul-betul itu tingkat rasa nyamannya masyarakat itu sangat terkendali siang dan malam.
1: Itu
2: number one.
1: Baik itu di pasar, motor racing sudah tidak terdengar lagi ya, Bapak ya.
2: Benar.
1: Iya, luar biasa ya. Memang itulah gunanya ada Forkopimda, pemerintah daerah. Jadi dan masyarakat paling penting mendukung program-program yang dilaksanakan. Nah, untuk berbicara tentang masyarakat, sudah hadir juga kita wakil rakyat saat ini. Ini paling penting juga ini. Ini suara rakyat yang harus kami dengar. Menurut Bapak sebagai anggota DPRD Sumatera Barat, bagaimana melihat kontribusi program teritorial TNI Angkatan Darat terhadap pembangunan Kabupaten Sumatera Barat saat ini, Bapak?
3: Baik, terima kasih Kakang Cantika. Memang pada prinsipnya yang pertama dari lembaga DPRD, kami memberikan apresiasi kepada TNI. Karena dengan sudah banyak hal yang sudah dilakukan. Nah, di sini yang menjadi salah satu kebanggaan bahwa lembaga DPRD pada dasar memang dalam program TNI itu sangat, angkatan itu sangat luar biasa. Jadi sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam proses pembangunan itu banyak hal yang sudah dilakukan. Beberapa contoh, salah satunya percepatan pembangunan infrastruktur desa yang sering disebut itu TNI Manunggal Desa, TNI Masuk Desa, dengan berbagai macam hal yang sudah dilakukan. Terus ada kegiatan program yang sudah dilakukan penguatan pemberdayaan masyarakat. Nah, di sini

0: Jadi memperlihatkan bagaimana memacu masyarakat itu dengan cara bertani, dengan melihat potensi-potensi yang sudah dilakukan dan dilihat sesuai dengan potensi desa tersebut. Terus ada juga beberapa mendorong sinergi lintas sektor. Nah, di sini juga peran TNI sangat luar biasa, bahwa DPRD memandang bahwa keberhasilan pembangunan daerah tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Ini juga merupakan tanggung jawab kita bersama, dan juga terlebih khusus adalah masyarakat sendiri juga.
1: Oke, baik. Saat ini memang sejauh mana sih DPRD ini memberikan dukungan terhadap sinergi antara pemerintah dan Kodim saat ini, Bapak?
0: Ya, secara nyata program memang tidak ada yang kami berikan
1: bagaimana
0: dukungan secara langsung, tetapi secara pengawasan dan sebagainya, bahwa peran DPRD yaitu ada berbagai macam dukungan, ada kebijakan yang dilakukan oleh tingkat DPRD.
1: Okay, baik.
0: Ada dukungan melalui fungsi anggaran juga, itu salah satu. Memang secara nyata kami memberikan program nyata kepada TNI, dalam hal ini Kodim 1613 tidak ada.
1: Oke, baik. Berarti memang melalui anggaran ya, dan pengawasan-pengawasan yang dilaksanakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Itu kalau dari rakyat. Kita kembali ke Pak Dandim ini. Beberapa tadi kegiatan yang sudah dilakukan di titik-titik mana saja sih? Sudah beberapa titik, misalnya kalau pelaksanaan program Manunggal Air Bersih sekarang apakah sudah berjalan dan di mana saja ada itu, Bapak?
2: Baik. Terima kasih, Mbak Vika. Jadi untuk kegiatan TNI Manunggal Air ini sebenarnya sudah dari beberapa tahun yang lalu sudah berjalan.
1: Oke.
2: Dan untuk saat ini itu sedang kita laksanakan pembuatan sumur bor untuk masyarakat, air bersih untuk masyarakat. Saat ini yang sedang berjalan itu ada 15 titik di wilayah
1: Sumba Tengah dan Sumba Barat.
2: Nah, itu salah satu wujud dari itu. Nah, di samping itu beberapa hari ke depan atau beberapa minggu ke depan akan dilaksanakan yang namanya kegiatan bakti TNI yang tadi saya sampaikan. Itu karya bakti skala besar di wilayah kita, Sumba Barat dan Sumba Tengah. Di dalam itu ada sumur bor yang ada air bersih untuk masyarakat. Itu 20 titik. Yang dari 20 titik itu ada 18 yang sudah dilaksanakan survei alat melalui pakai alat geolistrik. Sehingga sudah ditahu kedalaman berapa airnya itu, debit airnya seperti apa, sudah kita sudah tahu. Dan itu akan dilaksanakan dalam waktu dekat juga. Di samping itu ada kegiatan lain selain TNI Manunggal Air tadi, ada kegiatan lain yaitu rehab rumah ibadah. Ya, itu Mbak Bupati di wilayah Tanariu juga rehab sekolah, ada 2 unit SD. Nah, di samping itu ada RTLH juga, ada 12 unit.
1: 12 unit.
2: Ya, 12 unit. Nah, itu. Selain itu ada juga jembatan.
1: Nah,
2: jembatannya itu jembatan gantung kita sudah laksanakan survei, kita sudah laporkan buat RB. Jadi ada 3 titik jembatan Bapak Bupati, yaitu di Sungai di Taramanu, terus Kabukarudi yang menghubung Kabukarudi dengan Behura, terus di Tanrara. Itu masing-masing ada yang bentangan 50 meter, 45 meter dan 30 meter.
1: Wow, sudah banyak sekali yang dilaksanakan sampai saat ini. Kalau Koperasi Merah Putih ini, Pak Dandim, itu kan ini program presiden yang harus wajib
2: Salah
1: itu,
2: satu program strategis nasional.
1: Strategis nasional. Itu sekarang saat ini bagaimana perkembangannya kalau di Sumba Barat dan Sumba Tengah?
2: Baik. Untuk Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini saat ini kita sudah membangun 82 titik di 82 desa. Dari 139 desa di 2 kabupaten kita, 2 wilayah kita. Jadi dari 82 titik yang sedang dibangun di 82 desa tadi, di Sumba Barat ini ada 37. Berarti 50% berarti wakil itu. Sedangkan di Sumba Tengah ada 45.
1: Wow.
2: Ya, sudah jadi banyak. Memang Sumatera Tengah lebih banyak lahannya yang disiapkan lebih banyak. Nah, dari 82 tersebut sudah selesai dan siap launching nanti, ya, tidak lama lagi dalam rencananya dalam bulan
1: untuk
2: ini
1: berapa,
2: akan
1: ya?
2: Di launching, yaitu per hari ini ada 12 titik.
1: Oke.
2: Okay. Yang sudah selesai 100%.
1: 100% ya? Ya. Wow, luar ya. Biasa ya.
2: Dan ke depan bahwa sesuai dengan perintah petunjuk
1: ya, dari atas.
2: Semua desa dan kelurahan tersebut akan dibangun, berarti kita mulai tahap berikutnya, itu adalah tahap pertama. Tahap kedua nanti akan dilanjutkan lagi pembangunan ini.
1: Oke, ya. Berarti memang sekarang masih berproses ya. Kita tinggal tunggu saja sebagai masyarakat bagaimana nanti launchingnya seperti apa. Kalau ini Pak Dandim, kalau program ketahanan pangan dan mencegah stunting itu apa sih yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara sendiri, Pak?
2: Oh ya, baik. Kalau untuk program ketahanan pangan, selama ini kita melakukan pendampingan kepada para kelompok tani, para masyarakat.
1: Oh, oke.
2: Okay. Melakukan pendampingan mulai dari penyiapan lahan maupun sampai panen. Dan juga pasca panen. Karena kita yang namanya ada kegiatan namanya penyerapan gabah. Jadi setelah panen, jadi masyarakat tidak mengeluh lagi. Wah, hasil panen saya ini
1: mau dikemanakan?
2: Mau dijual kemana? Nah, kita melalui koordinasi dengan Bulog dan segala macam kerjasama, yaitu kita arahkan masyarakat jual di Bulog. Dan terbukti buat tahun lalu kita Sumba Barat Swasembada. Bisa mengekspor
3: Swasembada
2: dan mengekspor sekitar kalau tidak salah 250 ton
3: ke Malang.
1: Dari Sumba Barat ya?
2: Dari Sumba Barat.
1: Itu paling terbanyak selama ini.
2: Okay. Baru terjadi itu Sumba Barat bisa mengekspor 250 ton ke
1: daratan timur.
2: Ya.
1: Wah, luar biasa. Itu karena memang ternyata kita punya potensi ya, Bapak ya, di Sumba Barat. Cuman bagaimana kita mengelola dan ada pengawasan dari pemerintah seperti itu ya, dan Angkatan Udara Darat sendiri. Wah, ini berarti semakin banyak kegiatan-kegiatan yang memang sudah dilaksanakan oleh Kodim 1630 Sumba Barat dan memang membutuhkan dukungan baik dari pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Ya. 250 ton itu tidak main-main ya pendengar dan pemirsa ya, itu banyak sekali. Nah, untuk Pak Wakil sendiri, bagaimana sih kalau kolaborasi pemerintah daerah dan TNI itu dalam percepatan penurunan stunting ketahanan pangan? Kalau dari Pak Dandim tadi kan bagaimana mereka mengawasi dan setelah dipanen itu dijual lagi. Kalau dari pemerintah daerah bagaimana kolaborasinya saat ini bersama Angkatan Udara, darat.
3: Selain kolaborasi dengan Angkatan Daratnya sudah berjalan selama ini di tingkat desa dan kecamatan, itu ada pemberian makanan tambahan yang diberikan kepada keluarga-keluarga yang punya anak stunting. Lalu nanti ada pendampingan dari desa dan dari babinsanya Pak Dandim. Itulah bentuk kerjasama yang baik dari komunikasi, koordinasi dan kerjasama tadi itu. Sini, untuk memberantas stunting itu ke bawahnya itu ada kerjasama atas perintah Pak Dandim dan juga atas kerjasama kami pemerintah kecamatan dan desa.
1: Dan saat ini bagaimana?
3: Semakin menurun.
1: Menurun ya stunting di Sumba Barat ya.
3: Di Sumba Barat.
1: Luar biasa.
3: Dari sisi kesehatan.
1: Berarti sebagai pemerintah daerah nih, Pak Wakil, bagaimana harapannya Bapak sendiri untuk keberlanjutan kerjasama antara pemerintah bersama TNI Angkatan Darat khususnya di Sumba Barat ke depannya, Bapak?
3: Ya, harapannya ini tentunya dengan pemerintah daerah sama Dandim 1630 Sumba Barat, kita harus semakin tingkatkan kerjasama baik di level kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan desa untuk menjawab harapan-harapan dari masyarakat meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan dan kenyamanan di tingkat masyarakat itu sendiri.
1: Memang semua untuk kepentingan masyarakat bukan untuk bapak-bapak di sini ya pendengar pemirsa ya. Ini untuk kita semua masyarakat Sumba Barat. Sebagai wakil rakyat lagi ini. Pak, menurut Bapak apa sih yang perlu diperkuat agar program-program ini kedepannya semakin dirasakan manfaat oleh masyarakat itu sendiri dan semakin terus lagi semakin gencar dilakukan?
4: Ya, terima kasih Kakak Cantika untuk memperkuat supaya masyarakat selalu terus digencarkan itu. Ya, paling prinsip itu adalah sinergi dan koordinasi lintas sektor sehingga program ini bisa berkelanjutan dan juga sangat berdampak penuh kepada masyarakat dan bermanfaat penuh kepada masyarakat. Terus juga perlu juga dilakukan dengan perencanaan yang partisipatif sehingga program yang direncanakan betul-betul sangat berdampak dan juga bermanfaat kepada masyarakat itu sendiri. Karena memang pada saat ini kita tahu saat ini ya kan Bapak Wakil, Bapak Dandim, posisi kita lagi untuk menekan inflasi yang terjadi, bagaimana kita bisa merencanakan program dan juga menekan lintas sektor itu supaya mendukung untuk menekan inflasi ini. Dengan cara
0: itulah baru program-program akan berkelanjutan dengan baik, Kak Cantika.
1: Iya, berarti memang sinergi itu sangat perlu ya. Iya, nah, saya mau tahu nih Bapak, selama sinergi ini berjalan menurut anggota DPR ya sendiri ya, apa sih tantangan yang paling berat ketika mungkin kegiatan-kegiatan ini dilaksanakan? Nanti satu-satu ya, tantangan saya mau tahu. Kalau dari Pak anggota DPR apa saat ini?
4: Kalau untuk tantangan yang dihadapi itu ya, sebenarnya yang pertama itu adalah kesadaran masyarakat itu. Seperti sebab, hal itu saja kesadaran yang paling prinsip. Kan sebenarnya tidak ada yang tantangan yang terlalu sulit untuk Kakak Cantika. Karena pada prinsipnya itu kesadaran dan kemauan.
0: Kalau ketika kita sudah lawan itu, otomatis bahwa semuanya akan mudah.
1: Oke.
0: Itu saja yang menjadi salah satu prinsip ketika untuk melawan itu tantangan. Mm-hmm.
1: Berarti memang kita berani keluar dari zona nyaman ya, sadar. Ya. Itu kalau dari Pak Anggota DPR. Kalau dari Bapak Wakil Bupati ini sebagai 02-nya Sumatera Barat, apa sih tantangan yang menurut Bapak memang sulit sekali dihadapi saat ini, Bapak?
3: Tentunya tantangan yang kita hadapi saat ini tidak lain dan tidak bukan money follow function. Ada program pasti ada uang. Kalau ada uang, program itu jalan.
1: Okay.
3: Nah, efisiensi anggaran ini menjadi tantangan bagi kita untuk merealisasikan visi dan misi, baik di tingkat nasional maupun di tingkat kabupaten. Kenapa semua daerah ngeluh saat ini? Ternyata anggaran yang terbatas atau anggaran yang dipangkas untuk menjawab kebutuhan di daerah. Karena
1: betul.
3: Itu tantangan seperti ini, kalau saja ada perhatian yang merata dari pemerintah pusat dengan MAL Jakarta sampai di daerah kepulauan, saya rasa mungkin menjawab kesejahteraan masyarakat. MAL-nya tidak bisa MAL Jakarta. MAL Jakarta adalah MAL Indonesia. Sehingga daerah kepulauan merasa tidak terpinggirkan, dia merasakan kesejahteraan dan kemerdekaan.
1: Terima kasih. Sama rata seperti itu ya Bapak ya. Iya, memang tidak dapat dipungkiri ya, uang itu dibutuhkan ya pendengar dan pemirsa ya untuk pembangunan dan lain-lain dan bagaimana kita mengelola itu. Iya betul Bapak. Kesejahteraan jadi kita tidak merasa Sumba ini sangat-sangat dipinggirkan seperti itu. Iya betul sekali. Nah, itu kalau dari Pak Wakil. Kalau dari Pak Dandim sendiri, tantangan yang dihadapi selama mungkin melaksanakan program-program yang saat ini dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara Sumba Barat itu apa sih Bapak dari Kodim 1613?
2: Baik, terima kasih ya. Jadi sebelum saya ke tantangan, ada satu lagi program yang tadi lupa saya sampaikan ya, dan juga sebentar lagi akan kita laksanakan, yaitu namanya TMMD. TMMD itu adalah Tentara Menunggal Membangun Desa. Nah ini dari awal kita sudah koordinasi dengan Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpinan DPRD untuk bisa mensupport anggaran ini sehingga kita kita bisa melaksanakan kegiatan itu. Dan ini tentu pasti akan sangat membantu itu karena di samping kegiatan walaupun TMMD menunggal membangun desa tadi, tetapi intinya di situ adalah kerjasama tadi seperti yang disampaikan Bapak Wakil, Bapak
1: DPRD,
2: pimpin DPRD. Jadi kerjasama antara masyarakat dengan kita pemerintah juga aparat. Sehingga dengan harapan bahwa dengan kerjasama tersebut bisa menumbuhkan rasa memiliki rasa nasionalismenya itu akan semakin kuat. Jadi tantangan yaitu sebenarnya. Jadi sekarang ini banyak di masyarakat di kita Sumba Barat, mohon maaf Bapak pimpin DPRD, Bapak Wakil Bupati, tapi budaya yang sekarang yang kami rasakan selama bekerja, ada budaya masyarakat kita yang memang harus kita rubah. Dan ini memang tidak gampang. Tidak gampang untuk merubah budaya kita ini. Jadi kegiatan yang sangat kami rasakan di lapangan ketika kita ajak masyarakat ini bekerja sama, wah itu image-nya masyarakat itu duit. Jadi gotong royong jiwa, apa ya, gotong royong yang sejak dulu ditanam oleh nenek moyang kita itu sudah mulai luntur. Itu mau disadari tidak, itu nyatanya di lapangan seperti itu. Sehingga kita ajak masyarakat untuk bekerja sama, gotong royong bangun ini, bangun ini, buat ini, buat itu. Nah itu yang ada di benaknya pasti dia bertanya, berapa?
1: Orientasinya uang ya, Pak ya? Oke.
2: Tapi itu juga mungkin tidak disalahkan mereka, karena memang mungkin zaman sekarang mungkin serba uang ya. Tapi itu yang harus kita pisahkan, mana yang programnya memang benar-benar ada uangnya dan mana yang memang swadaya untuk kita gotong royong tadi itu. Itu yang harus kita sampaikan ke publik, masyarakat, sehingga biar masyarakat tahu. Nah itu, karena selama ini kami rasakan kegiatan yang begitu banyak di lapangan, baik itu dari Bapak Presiden yang diturunkan ke pimpinan TNI maupun ke Bapak Kasat, semuanya itu yang kesulitan di lapangan yang kami rasakan seperti itu. Jadi mungkin kendala yang utama menurut kami yaitu budaya tadi,
1: budaya itu tadi
2: pola pikir tadi yang harus kita rubah masyarakat kita.
1: Saya mau tanya juga nih pada Nim tentang penertiban pasar lama dan motor racing ya. Kan kalau penertiban motor racing baru ada sekarang ya Bapak ya, pada saat di zamannya beliau ini sampai malam-malam itu sudah tidak ada lagi,
3: termasuk penertiban PKL itu.
1: Sampai PKL baru zamannya beliau itu. Sebenarnya apa pendapatnya Bapak? Apakah sekarang memang sudah dipastikan ini sebagai Dandim kalau Sumatera Barat sudah aman atau dari bunyi-bunyi motor racing? Apalagi kita budaya sering sekali ya, kalau kasih pindah perempuan atau ada kek, itu racingnya itu pasti. Bagaimana sih mengatasi itu Pak Dandim?
2: Baik, terima kasih. Ini kerjaan tambahan ini berdasarkan permintaan dari Bapak Bupati, Bapak Wakil, dan Bapak Pimpinan DPRD ini sebenarnya.
1: Kolaborasi lagi ya?
2: Ini memang luar biasa ini terkait dengan motor racing ini. Jadi dulu cerita awalnya itu begitu kami 2 minggu di sini, diteleponlah Bapak Wakil saya, Bapak Bupati telepon, Bapak Ketua DPRD telepon. Teleponnya sama, topiknya sama. Hampir bersamaan hari itu tuh 3 orang telepon membahas terkait dengan motor racing yang sangat mengganggu lah. Sangat mengganggu masyarakat umum kita di kota itu bagian. Akhirnya atas permintaan itu benar juga. Akhirnya kita inilah dukung lah. Jadi tiap malam kita patroli. Patroli khusus untuk motor racing.
1: Motor racing saja.
2: Sampai siang. Jadi ya puji Tuhan. Sampai dengan saat ini ya Bapak Wakil, Bapak Hasan DPRD
3: merasakan,
2: saya yakin
1: merasakan,
2: merasakan. Dan terus terang sampai dengan saat ini Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD, knalpot racing yang kami
3: sita
2: sekarang tersimpan di Makodim, saya tidak tahu angka yang pasti, tapi di angka 200-an. 200-an biji knalpot racing yang hasil sitaan kita. Jadi ketika kita tahan motornya, suruh dia ambil knalpot standar, datang pasang knalpot racingnya, ditinggal,
1: baru bisa jalan lagi. Bisa
2: selagi dia tidak dapat knalpot standar, motornya tetap di situ. Memang hal yang agak unik ya.
1: Tapi
2: demi masyarakat, demi keamanan, ya kita lakukan.
1: Iya betul. Apalagi kalau bapak-bapak ini tinggal di tengah kota ya. Karena kue kabupaten ini sangat sepi ya pendengar dan pemirsa ya. Jadi ketika ada yang ribut itu sangat terdengar itu semua. Luar biasa, berarti sampai 200 ya Pak ya.
2: Ya 200, sekarang sudah 200 biji lebih. Nah terus terkait dengan
1: pasar lama, penertiban ya.
2: Itu memang belum lama ya, mungkin baru sekitar 2 bulanan ya Bapak ya.
3: Baru masuk bulan kedua.
2: Masuk bulan kedua ya. Jadi waktu itu selama ini sejak awal kami masuk sini juga teman-teman Pol PP yang menjaga, yeah, tetapi memang tidak efektif. Dan masyarakat kita ini tadi itu budayanya,
1: seperti tadi ya,
2: budayanya apa ya, keras kepala.
1: Keras, ya.
2: Nah, jadi hanya menghadapi teman-teman Pol PP tidak mampu. Nah, ya. Jadi akhirnya
1: harus dibantu.
2: Ya, ketika Bapak Bupati, Bapak Wakil, Bapak Pimpin DPRD minta juga hal yang sama ke kami untuk bantu penertiban pasar, akhirnya ya kami dukung. Jadi kami tidak turun sendiri, tetapi kami turun bersama teman-teman Pol PP. Jadi ibarat tim, tim kecil antara TNI dengan
1: pemerintah,
2: pemerintah daerah dalam hal ini Pol PP.
1: Iya.
2: Dan itu kami juga ya sering turun ke lokasi, sering turun ke lapangan sehingga tahu apa yang terjadi di lapangan itu. Dan ya puji Tuhan juga bahwa sampai dengan sekarang pasar itu ya mungkin masih ada yang curi-curi, tapi tidak kayak kemarin lagi itu. Tetapi kalau curi-curi, ketika saya lewat dengan kendaraan preman, motor preman, pakaian preman, nah itu saya berhenti di pojok setiap anggota datang.
1: Oh, oke. Okay.
2: Jadi ya segala macam cara kita
3: lakukan, nah, tertib sendirinya.
2: Ya, semoga ini bisa membantu masyarakat kita,
1: ya,
2: sehingga dengan harapan bahwa pasar baru yang sudah dibangun oleh pemerintah, sudah disiapkan tempat yang luas, bisa digunakan oleh para pedagang kita.
1: Amin,
2: ini. Jadi tidak pada, jangan sampai pedagang kita menjual barang dagangannya di tempat yang tidak disediakan.
1: Iya, di pinggir jalan seperti itu ya. Padahal sudah disediakan ya, pendengar pemirsa, itu. Kita tinggal memanfaatkannya itu. Oke, itu daripada Andi. Berarti kalau Pak Wakil sendiri bagaimana sih tanggapan tentang perubahan-perubahan yang sudah terjadi ini, yang sudah dilakukan pada masa Bapak Ignatius ini sebagai dan di 16-13 dan mungkin pesannya Bapak sendiri untuk masyarakat agar mendukung program-program yang sudah dilaksanakan oleh TNI Angkatan Darat Sumatera Barat. Silakan.
3: Ya, baik. Yang tentunya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Dandim yang membackup dan yang sangat mendukung untuk terwujudnya kabupaten kota berseri.
1: Ya, sesuai.
3: Berseri, sehat, rapi dan indah.
1: Ya, oke. Okay.
3: Nah, yang tentunya implementasi ke bawah ini seperti apa yang disampaikan Bapak Dandim tadi ini, tentunya kita juga kembali lagi kepada swadaya gotong royong tadi ini. Ada kegiatan yang kita siap untuk kita gebrak di tingkat bawah, untuk penanaman jagung dan padi ladang secara serentak di semua wilayah kecamatan satu kabupaten ini yang membutuhkan dukungan dan kerjasama baik dari Bapak Dandim maupun dari Bapak Kapolres. Karena untuk mencapai hasil kerja sendiri, saya tidak ambil dari kerja masyarakat. Karena itu yang kita periksa. Kalau kita sudah ada kebun sendiri nanti ini, Pak Bupati ada, saya ada, turun ke bawah itu kita periksa camatnya. Habis itu baru periksa kepala desanya. Nah, pesan-pesan seperti itu, pesan fakta di lapangan yang kita harus lakukan untuk menjadi contoh dan teladan. Tidak hanya sekedar konsep.
1: Benar-benar dilakukan.
3: Benar-benar kita lakukan, kita wujudkan. Kebun, bikin kebun. Kapan bikin kebun? Jantung hujan. Nah, sekarang ini waktunya persiapan lahan. Sehingga pada saat dia hujan, saatnya tanam. Gitu.
1: Jantung sudah hujan.
3: Itulah kalender musim.
1: Nah,
3: kalender musim itu harus dibaca mulai dari start persiapan itu bulan berapa? Ya bulan sekarang. Mulai bulan sekarang. Tanamnya bulan Oktober kalau dia hujan pertama. Paling lambat awal November. Itu. Itu gitu.
1: Jadi itu
3: saya mengharapkan betul-betul kepada warga masyarakat di satu Sumba Barat, lebih khusus Bapak Dandim, untuk bersama-sama mendampingi masyarakat yang ada di desa-desa dan di setiap kecamatan untuk swasembada pangan, khususnya padi ladang dan jagung. Terima kasih, Santika.
1: Terima kasih. Memanfaatkan lahan ya. Karena sering orang bilang tuh orang Sumba paling kaya, walaupun tidak punya mobil tapi tanahnya luas. Jadi itu harus dimanfaatkan. Oke, terima kasih Bapak Wakil Bupati.
3: Santika, ada yang saya mengingatkan ini kepada warga masyarakat kita, keluarga-keluarga kita yang ada di satu Sumba Barat ini. Pesta adat itu harus dikurangi atau dibatasi. Kenapa? Zaman dulu beda. Dan zaman sekarang ini lain. Zaman dulu itu harkat dan prestise yang ditonjolkan. Zaman sekarang itu kualitas manusia yang diharapkan. Anak-anak, cucu, cece yang dipersiapkan untuk menjadi manusia yang tangguh, unggul di daerah ini. Amin. Untuk membangun Sumbar Barat. Terima kasih.
1: Amin. Terima kasih, Bapak. Iya, betul. Itu penting sekali untuk diketahui kita semua sebagai warga Sumbar Barat. Yep. Nah, ini di YouTube ada dari @sutiknoras637. Terima kasih untuk kolaborasi antara TNI dan Pemda untuk kesejahteraan masyarakat Sumbar Barat. Iya, terima kasih sudah menonton juga. Dan untuk Pak anggota DPR, apakah ada tidak selama ini suara-suara rakyat yang protes kayak kita mau jual di pasar lama nih Bapak, tolong dulu suarakan. Ya. Ada tidak dari sebagai wakil rakyat, kan pasti ada. Bagaimana sih Bapak mungkin menanggapi itu Bapak? Silakan.
0: Ya memang ini Kakak Cantik, pertanyaan ini macam susah ini.
1: Karena fakta ya Pak ya. Oh, memang, apalagi tinggal di sekitar situ ya Pak ya.
0: Fakta, juga apalagi saya berdomisili.
1: Iya, betul.
0: Memang ini salah satu dilema dan menjadi tantangan besar. Ya memang kalau untuk pengaduan pasti ada. Pasti ada. Ya memang tidak ada, tapi tidak ada juga yang kami lakukan bahwa tetap lakukan jualan di situ, tidak. Tapi otomatis sebagai kami juga mendukung pemerintah bagaimana memberikan mereka pemahaman. Sehingga apa yang sudah fasilitas yang pemerintah siapkan, apa yang pemerintah sudah lakukan, ini juga kan untuk masyarakat juga. Mungkin memang tidak seperti yang Bapak Dandim sampaikan tadi, bahwa tidak langsung spontan. Pasti proses akan dilakukan. Itu memang sebenarnya ini juga yang seperti yang awal yang saya sampaikan tadi, bahwa tergantung kesadaran saja dari masyarakat.
1: Nah,
0: itu saja. Memang kalau untuk laporan ini Kakak Cantika
1: banyak.
0: Banyak sekali. Tetapi itu tidak ada hal, walaupun saya di situ, tidak ada untuk mereka, mendorong mereka harus mau tidak mau bahwa ini adalah program pemerintah dan juga untuk kesejahteraan
1: dan keamanan. Betul, luar biasa. Terima kasih Bapak Wakil Rakyat ya. Ternyata sangat mendukung. Oke, baik. Pendengar, luar biasa sekali ya pembicaraan kita hari ini tentang apa saja sih kegiatan teritorial yang TNI Angkatan Darat Sumbar Barat, dalam hal ini ada Bapak Dandim hadir di sini, lakukan dan didukung oleh pemerintah dan wakil rakyat kita sendiri di Sumbar Barat. Untuk closing statement mungkin ya, masing-masing terakhir dialog kita pada siang hari ini, untuk Dandim dulu. Apa target dan rencana program teritorial Kodim 1613 Sumbar Barat ke depan, dan harapannya ke depannya program-programnya akan seperti apa? Silakan.
2: Baik, ini tiga. Untuk programnya tadi sudah saya sampaikan semua, tapi mungkin hanya harapan saja bahwa untuk masyarakat kita Sumbar Barat dan Sumbar Tengah, yang pertama terkait budaya kita ya, budaya masyarakat kita. Marilah kita berpikir bagaimana kita membangun wilayah kita sendiri. Tidak ada orang lain yang datang membangun kita kalau kita sendiri tidak membuka diri, kita sendiri tidak mendukung. Tidak akan, orang akan pergi, orang akan tinggalkan kita. Untuk itu mari kita merubah diri, membuka diri, merubah budaya kita, sehingga para donatur ataupun siapapun yang datang niat baik untuk membantu kita, wilayah kita, daerah kita bisa berjalan dengan aman, sehingga daerah ini bisa berubah lebih baik. Yang kedua, bahwa untuk masyarakat juga semua, termasuk juga para orang tua saya, Bapak Rato, semuanya dimanapun berada, bahwa dulu saya juga tidak mengalami, tapi cuma dengar cerita dari orang tua bahwa budaya kawin mawin kita, terutama pada saat tadi banyak tiga bilang pindah,
1: pindah perempuan.
2: Dulu tidak ada pakai knalpot racing, tidak ada budaya knalpot racing itu baru sekarang.
1: Baru ada.
2: Dan ternyata ketika yang paling aneh yang saya dapat di lapangan, rombongan keluarga laki-laki yang kasih pindah perempuannya mereka, itu mereka tidak ada rombongan itu yang knalpot racing. Yang jadi knalpot racing ini adalah penyusup. Bukan orang lain, bukan rombongan itu, tapi orang lain yang masuk. Ketika tahu ada kasih pindah perempuan, dia gabung di situ, masuk di situ. Dan itu sudah dua kali saya alami. Ketika saya mengikuti acara seperti itu, bahkan saya sempat dapat mereka. Nah itu.
1: Mereka jadi, ikut rame ya Pak ya?
2: Ikut rame saja. Hanya anak-anak yang mungkin ya tidak tahu lah. Yang hobinya itu akhirnya dia ikut bergabung ke situ. Sehingga diharapkan kepada semua orang tua, keluarga kita ketika acara itu, marilah kita tunjukkan hal yang baik.
1: Ya.
2: Bahwa budaya itu yang kita pelihara, tapi bukan yang lain.
1: Yes.
2: Nah, budaya baik itu yang kita pelihara.
1: Oke.
2: Terus yang ketiga, bahwa kita juga harus bisa merubah diri tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati, bahwa masyarakat kita ini memang harus merubah untuk pola kerjanya tadi.
1: Ya,
2: itu yang memang susah, semuanya itu memang susah. Tetapi ketika kita mengatakan mau, tidak ada yang tidak bisa.
1: Ya.
2: Harus mulai dari diri kita sendiri.
1: Oke.
2: Saya cerita sedikit ketika tahun lalu ketika ya di bulan-bulan seperti ini mungkin. Ya bulan seperti ini, sudah masuk bulan Agustus, benar bulan seperti ini, bahwa melalui program ketahanan pangan kami, ini ada Bapak Wakil Bupati, ada Bapak anggota DPR juga menyaksikan, mengetahui bahwa kita sempat panen dari saya sendiri bawang. Ketika lahan itu kosong sekitar 1 hektar lebih, saya pinjam lahan itu, terus kita tanam, hasilnya ternyata bagus. Padahal awalnya begitu pada saat tanam itu, orang-orang mengatakan, daerah kita kan daerah dingin, dengan suhu kelembapan yang tinggi.
1: Ya.
2: Nah ini tidak mungkin untuk bawang ditanam. Bisa berkembang, bawang bisa hidup.
1: Oh bawang ya Pak ya?
2: Ternyata ketika kita lakukan itu, di lahan 1 hektar lebih itu, panen hasilnya luar biasa.
1: Wow.
2: Dan dari hasil ubinan yang diambil oleh Dinas Pertanian itu hampir 10 ton. Hampir 10 ton
1: yang berhasil dipanen.
2: Wow. Itu luar biasa. Jadi
3: luas 2 hektar Bapak ya.
2: 1 hektar lebih. Hanya memanfaatkan lahan sawah yang tadinya sudah dipanen sawah, terus kita manfaatkan itu. Jadi kalau budayanya kita di sini, mohon maaf bagi saya punya saudara orang tua semua, kita kebanyakan hanya menunggu hujan. Seperti tadi Bapak Wakil Bupati katakan, ketika musim hujan kita kerja sawah. Setelah kita panen, kita tidak tahu itu, kita tidak mau kerja lagi lahan tadi itu.
1: Sawah itu kosong.
2: Jadi kosong kering selama 8 bulan. Jadi hasil panen tadi kita habiskan untuk itu pesta tadi.
1: Jadi tidak berlanjut ya.
2: Nah, seharusnya bisa diatur pada saat musim hujan kita tanam padi, setelah panen padi kita bisa tanam yang
1: bawang.
2: Lain, horti ataupun yang lainnya yang tidak membutuhkan air banyak. Nah itu ternyata bisa.
1: Ternyata bisa ya Pak.
2: Nah itu budaya itu yang kita roba. Saya rasa itu saja. Mohon maaf pada orang tua saya semua, kurang berkenan, saya mohon maaf. Tapi demi baiknya Sumba Barat.
1: Iya, ini sebagai masukan ya Pak. Dan kita bukan mau menghilangkan budaya ya pendengar pemirsa. Ini memang hal yang kita menghargai budaya dengan tidak terlalu racing-racing seperti itu. Karena itu mengganggu keamanan dan masyarakat semua. Oke, itu tadi dari Pak Dandim. Kalau dari Pak Wakil sebagai closing statement-nya, kedepannya apa komitmen dari Bapak sendiri untuk melanjutkan sinergi pembangunan bersama Kodim 1613 Sumba Barat Bapak?
3: Ya, intinya Santika, terima kasih atas waktu dan kesempatan terakhir ini. Harapan kita untuk menjawab kebutuhan masyarakat kita di Sumba Barat tentunya untuk meningkatkan semakin baiknya tingkat hidup masyarakat kita, kualitas hidup masyarakat kita, dan lebih adilnya, tentu kerjasama yang baik lintas sektor tadi ini yang kami sudah lakukan selama ini, kami ucapkan terima kasih baik kepada Bapak Dandim, Bapak Kapolres, lebih kepada Bapak anggota DPRD dalam hal ini dari pimpinan sampai seluruh anggota DPRD yang memberikan kontrol dalam pelaksanaan setiap program kami yang kami lakukan di daerah ini. Tentu juga ini yang lebih kita harapkan di kondisi saat ini, bagaimana kreatif dan inovatif daripada kita mengharapkan anggaran yang memang sudah sangat terbatas tadi itu kembali kepada kita semua.
1: Ya, betul.
3: untuk meningkatkan apa namanya swadaya gotong royong di tingkat masyarakat, lebih pada pertaniannya, bagaimana nanti kita memberikan gebrakan kepada masyarakat ini supaya yang saya bilang tadi itu memberikan contoh sendiri untuk menyiapkan kebun lahan sesuai dengan kalender musimnya. Tentu itu yang paling utama. Kita terlalu mengharapkan juga anggaran yang sesungguhnya belum menjawab kebutuhan kita. Nah disitulah kita berkreasi dan berinovasi untuk turun ke bawah, memberikan contoh langsung kepada masyarakat kita. Nah, di sisi yang lain, yang memang menjadi tantangan besar ini budaya. Budaya kerja, adat. Sesungguhnya budaya ini bagus. Nah, ada budaya yang menjadi adat atau kebiasaan ini yang diadat-adatkan. Apa itu yang diadat-adatkan? Orang cari nama. Orang popular, cari popularitas. Sesungguhnya nama itu satu hari aja disebut dia hebat, potong banyak, tikam banyak.
1: Gengsi ya Pak ya, gengsi
3: tinggi. Besoknya hutang banyak, lunasan tiga hutang banyak. Dan melibatkan juga jaringan hutang kepada semua undangan yang hadir. Pinjam lagi orang punya untuk hadir, hari-hari juga mereka yang diundang. Hutang berantai yang terjadi. Orang Sumba Barat, orang Sumba secara keseluruhan ini berpikirnya dari dulu sampai sekarang ini baru perubahannya baru berapa persen saja yang berubah. Kalau di zaman kita sekarang mungkin di seumuran saya mau berubah. Dari keluarga sendiri, kami di Lamboya baru-baru itu biasanya penguburan dua kali. Sementara satu kali, habis itu baru penguburan resmi. Kakak saya dua minggu yang lalu itu kubur, kubur satu kali aja.
1: Perubahan ada perubahan betul.
3: Kemudian saya ikut lagi pertemuan di Bapak Kilolere. Kubur satu kali juga. Itu toko Pak Kilolere, toko Lamboya. Toko Sumba Barat. Kubur satu kali juga. Saya kasih masukan saja. Karena apa? Orang hidup itu yang susah, bukan orang mati yang susah. Bukan kita tidak sayang orang mati, sayang karena kita pun keluarga sendiri. Tetapi orang hidup, anak-anak, cucu, itu yang kita harus pikirkan. Bagaimana kita menyiapkan mereka nanti untuk menjadi masa depannya semakin bagus. Mungkin Pak, itu yang menjadi pesan terakhir saya, Santika, sehingga budaya ini jangan mengada-ada. Atau adat itu jangan diadat-adatkan yang bukan adat. Nah, terima kasih.
1: Luar biasa, terima kasih Pak Wakil. Itu suaranya kami juga anak muda ya. Mewakili semoga itu semua karena memang betul Bapak bilang kami yang hidup nanti yang susah. Bukan tidak menghargai, tetap ada, tapi jangan berlebihan. Jangan diadat-adatkan. Oke. Luar biasa, terima kasih Bapak. Dan yang terakhir sebagai wakil rakyat ini apa pesannya, harapannya DPRD terhadap seluruh unsur Forkopimda demi kemajuan Sumba Barat khususnya Kodim 1613 Sumba Barat nanti.
0: Baik, terima kasih Kak Cantik dan juga terima kasih karena sudah boleh mengundang kami pada siang sore hari ini dalam bentuk kita berdiskusi tentang bagaimana cara bersama-sama kita berkolaborasi untuk pembangunan Sumba Barat, lebih khusus masyarakat kita. Nah, pada prinsipnya bahwa dari lembaga DPRD sangat berharap kolaborasi yang sudah dilakukan antara unsur Forkopimda ini semakin kuat, solid, dan berkelanjutan. Karena setiap institusi yang saat ini adalah memiliki tanggung jawab yang berbeda-beda, tetapi memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, di sini juga kami juga selalu memberikan apresiasi kepada TNI yang sudah melakukan banyak upaya untuk mendukung pembangunan dan terlebih khusus kesejahteraan masyarakat. Nah, kami sebagai Kakak Cantika dari lembaga DPRD berkomitmen ada terus melakukan pengawasan, terus melakukan monitoring dan sebagainya sebagai bentuk bahwa kerjasama antara Forkopimda sehingga kolaborasi yang sudah terjalin selama ini harus selalu solid sehingga itu sama-sama untuk pembangunan masyarakat. Nah, yang berikut karena sudah pembicara 1-2
3: tadi Bapak, Bapak Wakil singgung tentang hidup hemat, ini juga menjadi harapannya saya juga. Karena salah satu saya juga menyampaikan kepada keluarga saya ketika ada
0: yang mendengar atau menonton diskusi ini, saya mau sampaikan, mari kita hilangkan ego yang kita miliki, bahwa mari kita hidup hemat. Kita tidak menghilangkan budaya, tetapi bagaimana kita meminimalisir budaya yang ada. Karena apa yang Bapak Wakil bilang, saya sampaikan tadi, dulu hewan itu berkelimpahan. Sekarang tidak lagi, Kakak Cantika.
1: Betul.
0: Harus menjadi kesadaran bahwa dulu Bapak Wakil bilang, Pati bilang sudah sampaikan, dulu kalau pesta cari nama. Sekarang pesta cari hutang. Jadi itu Bapak Cantika. Jadi untuk keluarga saya dan seluruh masyarakat Sumba Barat, keluarga saya itu
3: sudah,
0: jangan kita ego dengan bahwa ketika kalau kita pesta tikam sekian bahwa martabat kita turun. Tidak. Tetapi yang Bapak Wakil sampaikan tadi bahwa yang susah itulah kita orang hidup. Kalau orang meninggal, dia tidur sudah. Jadi terima kasih untuk keluarga saya Sumba Barat, dan juga mari kita, dan juga hidupkan selalu gotong royong. Karena apa yang sudah ditanamkan oleh TNI untuk hidup gotong royong, kita harus juga, ini juga menjadi yang ditanamkan oleh leluhur kita, nenek moyang kita. Kita harus jalankan sampai kita juga, sampai kapan kita dipanggil, ya itulah.
1: Ya,
0: terima kasih. Dan juga pada prinsipnya bahwa kita untuk sinergi antara Forkopimda selalu solid dan berkelanjutan. Terima kasih.
1: Amin. Amin. Terima kasih untuk narasumber kita bertiga yang luar biasa sekali pada siang hari ini ya. Dan untuk menutup, ada dari YouTube juga, saya akan bacakan, mohon izin, dari @dpmdsb. Terima kasih Pak Dandim dan jajarannya yang sudah membantu Pemda Sumba Barat. Dari @madoke, salam buat Pak Wakil Bupati dan Pak Dandim, Kakak Cantika, sukses selalu bersama Pak Dewan. Dari, dan salut dengan gerakan tanamnya Pak Dandim. Semoga lahan Pemda yang di sekitar perkantoran juga bisa ditanam juga, dan masyarakat kolaborasi dengan Dinas Pertanian, para penyuluhnya, PUPR siap sumur bor seperti itu. Ini dari Madoke ya. Terima kasih untuk yang sudah menonton dan pendengar, luar biasa sekali pembicaraan kita hari ini, dari apa saja program yang dilaksanakan oleh Kodim 1613 Sumba Barat, bagaimana pemerintah daerah mendukung itu, dan bagaimana anggota DPRD juga mengawasi, dan semua itu untuk kepentingan kita sebagai masyarakat Sumba Barat. Tidak ada yang mau rugi di sini ya, kita mau masyarakatnya kita itu baik-baik saja ya Bapak ya. Semua sejahtera dan tentram, walaupun efisien yang sudah dilaksanakan tahun-tahun ini. Dan pendengar, dalam dialog kita ini kita tahu bahwa keberhasilan pembangunan itu bukan hanya menjadi tugas dari satu pihak, tapi merupakan hasil sinergi antara TNI, pemerintah daerah, DPRD, dan seluruh masyarakat yang paling penting. Semoga berbagai program teritorial TNI AD di Kabupaten Sumba Barat ini terus memberikan manfaat nyata, memperkuat kemanunggalangan TNI dengan rakyat ya, serta mendorong terwujudnya Sumba Barat yang semakin maju, aman, dan sejahtera. Terima kasih. Akhir kata, ya silakan.
3: Terima kasih juga.
1: Akhir kata, saya Cantika Anjali,
2: Ignatius Halisogen,
3: Timothy Wasraga.
0: Selalu disapa Dope.
1: Oke, kita sama-sama RRI sekali di udara, tetap di udara. Mohon izin ya. 1, 2, 3 RRI sekali di udara, tetap di udara.

0: FM 96,9 MHz, RRI Stasiun Produksi Sumba.
1: Ya, FM 96,9 MHz RRI Stasiun Produksi Sumba. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 14.55 dan pendengar, kita berada di program Prodangdut atau Lagu Daerah hingga pada pukul 3.15. Dan pukul 3.15 pendengar, kita juga masih akan selalu mendengarkan musik dangdut hingga pada pukul 16. Dan di pukul 16 nanti kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran berjaringan Asta Cita. Dan saat ini pendengar akan ditemani dengan musik dangdut dengan judul lagu Jangan Ganggu Pacarku yang dinyanyikan oleh Lolita.

Pernahkah Anda memperhatikan lambang apotik yang familiar dengan gambar mangkuk dan ular? Di balik kesederhanaannya, lambang ini menyimpan makna mendalam yang berkaitan erat dengan sejarah dan ilmu kesehatan. Mari kita selami lebih dalam untuk memahami arti di balik simbol ikonik ini. Akar sejarah lambang apotik dapat ditelusuri kembali ke mitologi Yunani kuno. Sosok Asklepios, dewa pengobatan dan penyembuhan, digambarkan memiliki seekor ular sebagai hewan peliharaannya. Ular ini dipercaya memiliki kemampuan penyembuhan dan sering digambarkan melilit tongkat Asklepios. Ular melambangkan kebijaksanaan, pengetahuan medis, dan kekuatan penyembuhan. Racun ular dalam takaran yang tepat dapat menjadi obat yang menyelamatkan nyawa. Mangkuk mewakili wadah obat, melambangkan peran apotik dalam menyediakan obat-obatan bagi masyarakat. Lambang apotik modern menggabungkan unsur mitologi dan sains. Ular dan mangkuk bersatu untuk menyampaikan pesan bahwa obat-obatan, meskipun memiliki potensi bahaya, dapat menjadi alat penyembuhan yang efektif jika digunakan dengan tepat di bawah pengawasan profesional. Di berbagai negara, lambang apotik memiliki variasi bentuk dan desain. Namun esensi maknanya tetap sama. Simbol ini menjadi pengingat penting bagi masyarakat tentang apotik merupakan tempat terpercaya untuk mendapatkan obat-obatan dan konsultasi kesehatan. Obat-obatan harus digunakan dengan hati-hati dan sesuai instruksi untuk menghindari efek samping. Apotik berperan penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Lambang apotik bukan sekedar hiasan, melainkan simbol yang syarat dengan makna. Perpaduan mitologi dan sains dalam lambang ini mencerminkan sejarah panjang dan peran penting apotik dalam menjaga kesehatan masyarakat. Memahami makna di balik lambang ini dapat membantu kita lebih menghargai peran apotik dan menggunakan obat-obatan dengan bijak.

Hai pendengar setia Radio Republik Indonesia, hari ini kita akan membahas sesuatu yang sangat dekat dengan hati kita semua. Cinta, tapi bukan cinta biasa, melainkan cinta yang datang dari tanah air, cinta pangan lokal. Bagi kita yang tinggal di Sumba, pangan lokal bukan sekedar makanan, tapi juga simbol dari keberagaman dan kekayaan budaya kita. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari mie goreng Jawa sampai roe pakoda Sumba, setiap hidangan memiliki cerita dan rasa yang unik. Di balik setiap suapan, terselip kisah-kisah yang tak terhitung, seperti ketika kita menikmati daun ubi tumbuk dengan nasi jagung, kita turut merasakan kehangatan dan kepedulian para petani lokal yang telah dengan susah payah menanam dan merawat tanaman itu. Cinta terhadap pangan lokal juga mengajarkan kita tentang keberlanjutan dan kearifan lokal. Saat ini kita memilih membeli produk lokal, sekaligus mendukung ekonomi petani lokal kita sendiri. Itu sebabnya, mencintai pangan lokal bukan hanya soal rasa, tapi juga soal memberi dan membangun daerah kita. Di balik semuanya ada juga kisah cinta yang tumbuh dari meja makan yang dipenuhi oleh pangan lokal. Makanan selalu memiliki cara untuk menghubungkan hati. Dari pertemuan di balai-balai hingga makan malam romantis dengan menu khas daerah, setiap hidangan lokal memiliki keunikan tersendiri. Jadi, mari kita terus membangkitkan cinta terhadap pangan lokal. Biarkan rasa dan kepedulian terhadap makanan lokal kita mengalir dan tumbuh bersama. Karena di balik setiap hidangan terbentang jalinan cinta yang tak terputus antara kita, makanan, dan tanah air kita.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015 jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba Sore, di ragam musik dan informasi di Prodangdut. Dan saat ini pendengar sedang dihibur dengan musik pilihan Anda dengan judul lagu Keong Racun yang dinyanyikan oleh Lisa.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Ya, FM 96,9 MHz, pendengar, waktu menunjukkan pukul 16.02 menit, dan pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 1 Kupang untuk mengikuti siaran berjaringan Asta Cita.

0: pendengar Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang. Selanjutnya kita bergabung dengan program Masa 1 Jakarta untuk Beranda Asa Cita Berjaringan.
1: Asa Cita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
2: Selamat sore pendengar Beranda Asta Cita Nasional, kami hadirkan ya yang berjaringan untuk hari ini. Diawali dari RRI Surabaya dengan tema menatap masa depan merawat bela negara berikut ini.
3: Pendengar di seluruh Nusantara, bahagia sekali pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan acara Beranda Asta Cita Siaran Berjaringan Nasional. Pada pertemuan kali ini, pendengar, Anda kami ajak keliling perbatasan kota metropolitan Surabaya. Nah pendengar, saat ini kita ada di Gedung Juang 45, tepatnya di Legiun Veteran Republik Indonesia, Jalan Mejen Sungkono nomor 106 Surabaya. Dan kita akan bertemu langsung dengan narasumber pada sore hari ini, yaitu Brigjen TNI Purnawirawan Dr. Randes Ismadi, MPA, MSI. Beliau adalah Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Dengan topik Jejak Juang Veteran, Menatap Masa Depan, Merawat Bela Negara. Mari kita kupas bagaimana makna dan momen perjuangan para veteran melawan musuh saat berjuang bersama dengan rekan kami, Sari Julia.
4: Pendengar Beranda Asa Cita RRI Surabaya kali ini menghadirkan tema Jejak Juang Veteran Menatap Masa Depan Merawat Bela Negara. Dan kita ingin melihat kembali berkaitan dengan makna perjuangan dari mereka yang mengalaminya secara langsung. Bersama dengan Bapak Dr. Randes Ismadi, MBA, MSI, Ketua DPD LVRI Provinsi Jawa Timur. Selamat sore Pak Ismadi.
5: Selamat sore.
4: Ya, kalau kita ingin berbicara tentang jejak perjuangan para veteran, makna bela negara di masa kini sekaligus pesan untuk generasi muda dan untuk mengawalinya begitu ya, saya ingin menanyakan ada cerita atau momen perjuangan yang paling berkesan gak sih Pak, dan mungkin masih membekas dalam ingatan Pak Ismadi hingga hari ini, apa itu Pak?
5: Terima kasih. Jadi kalau kita berbicara tentang perjuangan, itu yang membekas di kita ini ya kalau kita dikerutuk sama musuh. Kalau sudah ada suara kan dengar dari sana, dek, ini kan dimana jatuhnya lah. Kita ini

0: Ini yang sudah dua kali, saya tiga kalinya juga sama. Ini yang paling terkesan, sehingga saya itu merasa bersyukur pada Yang Kuasa. Walaupun mungkin diingatkan Yang Maha Kuasa lewat kawan saya ini, sehingga dulu korbannya banyak ini ya, seperti itulah. Ini sangat berkesan sekali, dan saya ceritakan ke cucu saya. Cucu saya, wah kalau dulu yang kena, saya nggak ada kalau gitu. Oh iya, nggak ada. Ceritanya begitu.
1: Lebih kepada perjuangan kala itu bagaimana untuk bisa mempertahankan ataupun memperebutkan kemerdekaan begitu ya Pak. Tapi kalau dari kacamata Pak Ismadi sendiri sebagai pejuang, apa sih sebenarnya makna hakiki dari kata bela negara di era kemerdekaan dan kedamaian saat ini Pak?
0: Oke, kemerdekaan pada saat merebut kemerdekaan dulu kan ada istilahnya mempertahankan negara. Ya, bahwa lebih baik mati daripada dijajah kembali. Itu semboyan-semboyan dulu digaung-gaungkan sama pendahulu kita itu. Terus ya rawe-rawe rantas, malang-malang pulung kan semboyan-semboyan zaman dahulu itu dalam rangka untuk meningkatkan semangat dan kita memiliki negara. Bila negara ini ya sama seperti di rumah kita lah gitu. Harus menjaga, merawat, memiliki, bahkan kalau perlu mengembangkan dari pekarangan kita atau milik kita yang digunakan untuk generasi yang akan datang. Dalam bela negara kan

0: sudah disampaikan itu, NKRI Harga Mati, Pancasila harus tetap sebagai pedoman hidup, ideologi kita. Terus Bhinneka Tunggal Ika itu harus juga dilaksanakan. Yang satunya kan empat ini ya Pak, Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 ini juga sebagai landasan kita. Saya rasa itu yang perlu kita pedomani untuk generasi yang akan datang bela negara ini.
1: Dari beberapa poin yang disampaikan Pak Ismadi, tentu ini ada nilai-nilai ketika memaknai bela negara begitu ya. Bagaimana untuk generasi muda saat ini? Apakah memang ada pergeseran nilai perjuangan begitu yang Bapak lihat dan amati begitu ya untuk generasi kita, dan bagaimana sih generasi muda kita seharusnya memaknai bela negara itu sendiri di era kekinian?
0: Kalau menurut saya nilai itu seharusnya tidak akan berubah, cuma aplikasinya yang bergeser. Nilai perjuangan dulu atau bela negara itu kan pertama nilai kesetiakawanan sosial. Ini teraplikasi ke dalam ya kesetiaan masyarakat terhadap negara dan bangsa, terhadap masyarakat itu sendiri. Kesetiaan sosial ini dibangun dari negara maju juga. Jadi rasa empati ini ya intinya ya kalau milikmu milikku, milikku milikku, milikmu ya milikmu. Kita tidak akan miliknya orang lain. Kalau sisa jujur ini sudah dilaksanakan, terasa kita tidak akan lagi korupsi itu, dan tidak ada lagi maling dan lain sebagainya. Masing-masing ini milik kita bersama, dan kita harus gotong royong membangun negara ini. Yang kedua, nilai kejuangan. Di antaranya ya ulet, tangguh, percaya kekuatan sendiri, sudah semangat. Hanya ulet dan tangguh harus dimiliki oleh kita generasi muda untuk mengejar ketinggalan. So, track ini ya kita harus percaya dengan kekuatan sendiri, rela berkorban dan percaya dengan kekuatan ini. Reknya ini, reknya berkorban, kayaknya percaya dengan kekuatan sendiri. Kita harus kita bangun, kita jangan sampai menghadapi ancaman kita tidak punya apa-apa. Bahkan senjata dari luar kita ekspor, di sana ditutup, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Harus bangkit. Ya sama seperti bela negara kalau rumah. Rumah ini punya anjing, kan rumah yang punya anjing kan bisa deteksi dulu kan. Kalau kita punya senjata, ini kita berikan senjata itu. Kalau punya senjata nongkrong itu, biarkan kita sendiri ya. Lawan tentunya akan mikir kalau akan merusak kita. Saya rasa itu.
1: Artinya memang sudah mulai ada pergeseran. Namun bagaimana agar bela negara itu tetap dimiliki oleh generasi muda, ini menjadi sebuah tantangan begitu kan Pak Ismadi?
0: Jadi bela negara ini memang sebenarnya kan sudah ada pedomannya. Pergeseran nilai yang dimaksudkan tadi ya, bahwa kalau dulu kan memang secara fisik kita ke sana, sekarang kita ini harus apa sebenarnya kelemahan dari kita ini. Paling ada ya ilmu pengetahuan teknologi ini harus dikejar. IT ini yang harus kita kejar. IT-nya ini banyak macam ya di situ. Mulai dari bidang ekonomi, teknologi, politik, pertahanan, keamanan ada di situ. Kalau itu bisa dikuasai generasi muda, walaupun pergeseran aplikasinya, tapi semangat,

0: ulet tangguh tetap juga harus dilaksanakan. Setiap kawanan sosial tadi juga harus tetap dilaksanakan. Bila negara ini sebenarnya kan ada dapat domarnya 5 kalau nggak salah. Itu pertama harus cinta tanah air. Itu prinsip bila negara. Satu juga mengajar bila negara juga itu ya. Terus yang kedua, cinta saja rela memiliki. Rela berarti rela berkorban. Ya, rela untuk rela. Rela memiliki. Saya itu berbangsa dan bernegara. Bahwa bangsa dan negara ini harus kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Kehidupan sehari-hari kita memulai produksi sendiri harus bangga. Dan kita harus juga yakin ideologi Pancasila. Karena ideologi Pancasila ini kan sudah diambil dari pendahulu-pendahulu kita, dari intisari budaya-budaya kita ini. Dan Pancasila ini kan digunakan sebagai dasar dalam kita sama membangun negara ini. Kan itu ada ideologi itu apa? Ide. Ideologi dalam terminologi kan ide untuk membangun negara ini. Sesuai sila yang 5 ini. Ya. Kita menilai itu. Itu bisa pedoman untuk diri kita sendiri dan pedoman untuk secara umum organisasi maupun pemerintahan itu Pancasila itu. Ya, secara operasional juga harus ikuti dari Pancasila itu. Gitu. Dan yang kelimanya, sudah kelima ini ya. Kita harus mempunyai kemampuan amal bela negara. Kalau di perguruan tinggi kan belajar kewarganegaraan sudah mulai awal. Apalagi kalau kita bisa membangun diri kita sendiri ini agar kuat, agar sehat, ini juga bisa membangun paling tidak diri kita sendiri untuk bela negara ini. Misalnya itu.
1: Baik. Apa sih kekhawatiran terbesar Legion Veteran terhadap arah perjalanan bangsa kita saat ini dan bagaimana cara kita merawat fondasi persatuan agar tidak goyah begitu?
0: Kita lihat sekarang ini banyak celometan di media sosial. Ya, wah macam-macam pendapatnya. Ya, kalau ini tidak disikapi dengan baik, dikhawatirkan terjadi perpecahan. Bahkan tidak maju lah, intinya kan tidak maju-maju karena ngomong terus muterai kayak gitu. Jadi kalau diistilahkan ya maju mundur nggak maju-maju itu ya, karena banyak yang kritik akan maju, dikritik akan maju, dikritik. Itu kekhawatirannya. Sebab itu kita perlu adanya rasa persatuan yang kuat. Itu NKRI Harga Mati sudah bagus semboyannya itu ya, NKRI Harga Mati ini. Terus yang keduanya ya dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ini. Ya, perkembangan ilmu teknologi ini kan sangat apanya cepat. Ya, khususnya yang AI sekarang ini, generasi AI ini sangat cepat perkembangannya. Kalau ini kini tidak disikapi oleh kita, tidak dikejar oleh kita, maka kita dikhawatirkan akan menjadi buruh negeri sendiri lah. Jadi buruh negeri sendiri. Karena apa? Semuanya kan diambil dari orang lain. Karena kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita bisa menguasai itu, bisa kita kelola sendiri dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena rasa persatuan kita sudah jelas dilandasi oleh tadi bila negara tadi dengan juga adanya gotong royong dengan rasa nasionalisme yang tinggi.
1: Apa harapan ataupun pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat untuk sama-sama merawat gitu ya keberadaan Indonesia?
0: Untuk merawat ke depan ini untuk generasi muda ini harus bisa melihat tipologi permasalahan ke depan dan tipologi ancaman ke depan. Kalau kita lihat banyak masalah kita ini, ya khususnya kalau kita lihat dari masalah ideologi saja, ini apakah ideologi Pancasila ini sudah dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat? Tapi yang jelas ideologi yang sila keempat itu kerakyatannya dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penulisan perwakilan ini sudah mengalami pergeseran nilai. Walaupun itu bukan baik tidak baik, tapi sangat baik itu kalau memang secara rela, ikhlas, memberi kesepakatan dan dilaksanakan secara bersama. Ini keempat. Mulai dari sila pertama ya gitu, Ketuhanan Yang Maha Esa. Apakah di Indonesia ini dengan banyaknya aliran ini tidak mengandung sesuatu hal yang bisa untuk terjadi perpecahan? Apa kalau istilah itu sara itu suku, agama, ras dan golongan ini kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik nanti bisa menjadi sesuatu hal yang bisa menjadi percobaan kita. Termasuk juga keadilan sosial, itu bisa nilai sendiri. Cita-citanya menjadi merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur lagi. Persatuan tadi sudah kita jelaskan, masih ada di kita ini memiliki ideologi yang lain. Ya, ideologi lain, maksudnya ideologi lain bercita-cita untuk bisa diarahkan ke sesuatu yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Dan keadilan sosial, memang keadilan sosial ini memang harus juga diperjuangkan, keadilan sosial untuk kita bersama. Tadi kaitannya dengan rasa empati masyarakat, materi pemerintah terhadap yang lainnya agar timbul persatuan gotong royong untuk kita semuanya bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Dan pesan untuk generasi muda soal ke depan, tadi yang kita kembali ke yang tiga dari yang pertama, kesetiakawanan sosial, jiwa kepahlawanan, dan rasa nasionalisme ini harus dimiliki oleh para generasi muda. Kita sekarang ini zaman IT, zaman teknologi modern. Ini perkembangannya sangat cepat sekali dan itu harus tetap kita ikuti dan harus dikuasai sehingga deteksi ancaman bisa segera untuk kita ketahui.
1: Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Pak Ismadi tentu ini menambah spirit dan semangat bagi generasi muda utamanya untuk terus membangun bangsa. Sekali lagi terima kasih Pak Ismadi, selamat sore. Selamat

sikap, tekad, perilaku dari bangsa kita untuk mempertahankan kedaulatan dan keutuhan negara agar tetap bersama sesuai semboyan yang selalu tertanam dalam hati para veteran. Untuk mempertahankan negara, lebih baik mati daripada dijajah kembali. Pendengar, saatnya kita berpisah. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Saya Anza Anisa bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas segera mohon undur diri. Salam dari Kota Pahlawan, Surabaya.

0: Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional. Dan selanjutnya tentunya kita beralih dari saat ini untuk RRI Tanjung Pinang ya. Tentunya dengan tema untuk hari ini, pemahaman negara di era digital berikut ini.
2: Ke Pulau Penyengat membeli selasih, singgah sebentar membawa keranjang. Bela negara tumbuh dari kasih, bijak bermedia menjaga bangsa gemilang. Pendengar, salam hangat dari kami RRI Tanjung Pinang dalam program Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Dengan saya, Ardian Hutabarat. Bela negara selama ini sering dikaitkan dengan pertahanan dan keamanan. Padahal, di tengah perkembangan teknologi, semangat bela negara juga dapat tumbuh melalui cara kita menggunakan media dan menyikapi informasi. Media memiliki ruang penting dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lantas, seperti apa peran bela negara khususnya di wilayah perbatasan seperti di Kepulauan Riau? Kita simak penjelasan dari Dr. Uli Sophia Esos, MSI, dosen program studi kajian film, televisi, dan media Universitas Maritim Raja Ali Haji.
3: Peran media massa sebagai ekosistem informasi yang menyampaikan ideologi ya, khusus secara nasional, kalau TVRI ya, itu terutama ya, itu kalau mulai opening pasti akan selalu lagu Indonesia Raya.
4: Yeah.
3: Itu bagian dari salah satu cara untuk terus melekatkan identitas kita. Namun konteksnya untuk di perbatasan, nah ini khusus untuk di perbatasan karena memiliki infrastruktur ya.
4: Yeah.
3: Kita punya persoalan di kesediaan infrastruktur. Mm-hmm.

0: Kepulauan Riau begitu.
1: Pendengar, setiap warga negara memiliki ruang untuk berkontribusi sesuai peran dan profesinya. Hal ini juga memiliki dasar yang kuat dalam konstitusi. Lalu, bagaimana bentuk dan landasan bela negara dalam kehidupan masyarakat? Berikut kita dengarkan penjelasan Yunus Yanuar, SSIT, MAP, Kepala Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Provinsi Kepulauan Riau.
2: Di mana dalam bela negara ini merupakan amanah dari konstitusi kita,
1: ya.
2: Di Undang-Undang Dasar 1945, pada pasal 27 ayat 3, di mana setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara.
1: Iya.
2: Dan juga di pasal 30 ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Artinya, bela negara ini sudah diatur di dalam konstitusi, bukan hanya undang-undang. Jadi setiap warga negara, entah itu profesi apapun, itu memiliki hak dan kewajiban dalam usaha pembelaan negara, sebagaimana amanah konstitusi kita mengaturnya. Dan juga yang kedua, diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 pada ayat 1, itu juga jelas setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Lanjut di ayat kedua, keikutsertaan warga negara itu ada beberapa, termasuk yang poin 4 yaitu pengabdian sesuai profesi. Bagaimana diatur di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 dan juga terakhir di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Di situ juga disebutkan.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, salah satu tantangan bela negara di era digital adalah derasnya arus informasi. Setiap orang kini dapat membuat sekaligus menyebarkan informasi hanya melalui gawai. Di tengah kondisi tersebut, kemampuan mengenali informasi yang benar menjadi semakin penting. Lalu bagaimana masyarakat dapat menyikapi informasi yang belum tentu benar di ruang digital?
0: Destruktif digital saat ini dan siapa saja bisa membuat sebuah konten, berita, cerita, bahkan kemudian hoax dan ujaran-ujaran kebencian juga. Maka untuk saat ini kita secara legal format sudah ada di undang-undang ya. Undang-undang ITE juga berfungsi untuk sebagai pemagar terhadap konten yang bisa mengacu pada hoax dan ujaran-ujaran kebencian. Di akademisi kita juga sedang mengupayakan untuk pemerataan informasi dan edukasi terkait dengan literasi digital. Jadi mampu memilih mana berita yang bersumber pada sesuatu yang benar, mana yang kemudian ini fake atau palsu begitu ya. Sumber yang benar itu kita harus harus usut. Jadi sebelum kita men-share, like dan komen sebuah, maka kita perlu untuk cerdas meneliti sumber ini apakah asli atau dia akun-akun yang bodong ya, akun-akun yang anomali.
1: Pendengar, menyari informasi merupakan bagian dari tanggung jawab kita di ruang digital. Namun, bela negara tentu tidak berhenti pada bagaimana kita menerima dan membagikan informasi. Nilai bela negara juga dapat diwujudkan melalui pekerjaan dan tanggung jawab yang kita jalankan setiap hari. Lalu, seperti apa bentuk pengabdian tersebut dalam kehidupan masyarakat?
2: Negara sebagaimana yang akan perundangan itu bukan hanya milik aparatur pertahanan, keamanan, ataupun pemerintah. Tapi setiap warga negara. Karena di amanah Undang-Undang 45 itu jelas, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta. Bagaimana bentuk pengabdian atau bentuk bela negaranya untuk masyarakat? Dengan cara melaksanakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau di RRI juga menyampaikan penyiaran yang edukatif dan lain sebagainya. Tentu di kami di Kesbangpol memiliki program-program baik secara di internal Kesbang ataupun untuk masyarakat. Kita menggandeng juga forum-forum di kami. Hmm. Di Kesbang itu ada 4 forum.
1: Yeah.
2: Ada FKM, FKPT, FKDM, dan FPK. Kita menggunakan mitra kita itu untuk membantu program kerja pemerintah. Karena kita sadari, tanpa bantuan stakeholder semua, tidak mungkin apa yang menjadi program pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota terlaksana dengan baik.
1: Yeah.
2: Jadi harapan kami ke depan, apapun profesi kita semua, mari kita jalankan profesi kita itu dengan penuh tanggung jawab.
1: Pendengar, tanggung jawab dalam menggunakan media menjadi sangat penting bagi generasi muda yang tumbuh bersama teknologi digital. Mereka berhadapan dengan beragam informasi dan konten setiap hari. Kondisi ini membuat literasi digital menjadi bagian penting dalam membangun sikap kritis dan bertanggung jawab. Lantas, bagaimana edukasi literasi digital dilakukan, khususnya di kalangan pelajar?
0: Di bawah saringan itu perlu. Saringan ini tadi yang kita coba bersama dengan kami akademisi, kemudian melakukan pengabdian bersama masyarakat, terutama di kalangan kita juga turun ke sekolah SMA di Kota Tanjung Pinang bersama untuk melihat bagaimana kemudian mana berita atau siaran yang mengandung hoax, mana yang betul-betul dari sumber aslinya.
1: Yeah.
0: Nah, itu diedukasi ke sekolah, kita cari juga. Hanya saja agak lebih dinamika ternyata di lapangan itu lebih dinamika. Dengan kemajuan teknologi sekarang ini yang sangat konversi, dia juga lebih segmented. Anak-anak Gen Z, anak-anak Gen Alpha hari ini tuh kalau hoax itu banyak di ini ya, Mas Adrian, sekitarannya tuh ada segmentasinya di nasional dan juga di politik begitu.
1: Pendengar RRI Tanjung Pinang, generasi muda tumbuh bersama perkembangan media digital yang begitu cepat. Mereka berhadapan dengan beragam konten, mulai dari hiburan hingga informasi. Kondisi ini menjadi tantangan dalam menjaga nilai dan karakter di ruang digital. Lalu, apa yang menjadi tantangan bela negara di tengah perkembangan teknologi saat ini?
2: Tantangan yang semakin hari semakin luar biasa.
1: Iya.
2: Kalau dulu kita bela negara dengan memikul senjata dan lain sebagainya, atau pemburu Cin zaman dulu ya, 45. Tapi sekarang enggak. Bedanya ke jempol.
1: Iya.
2: Aturan sudah ada. Iya. Tinggal law enforcement-nya aja. Tentu kan banyak juga. Artinya pemerintah juga mohon izin nih. Pemerintah juga ke depan mungkin saya yakin dan percaya akan melakukan hal-hal yang pencegahan juga mengikuti perkembangan zaman. Karena aturan itu kan nggak bersifat kaku.
1: Yeah.
2: Artinya di saat diterapkan ternyata ada teknologi baru yang lebih canggih, maka aturannya harus menyesuaikan, dirubah yang lebih ketat lagi.
1: Pendengar, bela negara di era digital dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Memeriksa informasi sebelum membagikannya, menghargai perbedaan, menjaga ucapan, serta menggunakan media sosial secara bertanggung jawab. Sebab, mencintai Indonesia tidak hanya diwujudkan melalui tindakan besar. Apa yang kita baca, kita tulis, dan kita bagikan setiap hari juga menjadi bagian penting dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Dari RRI Tanjung Pinang, saya Ardian Huta Barat. Sampai jumpa dalam Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional berikutnya. Beranda Asta Cita.
3: Kembali menemani Anda di Beranda Asta Cita Nasional. Dan dari Beranda Asta Cita Nasional Tanjung Pinang, kita beralih ke RRI Sorong dengan tema membangun karakter bangsa lewat debat dan public speaking berikut ini.

0: dan juga pemirsa sahabat beranda Astacita. Di sore hari ini saya sedang berada di tempat pinjam pustaka, di mana tadi Anda sempat mendengarkan atau juga menyaksikan kegiatan adik-adik anak-anak di sore hari ini, yaitu public speaking ataupun di situ juga ada debat ya. Saya juga ingin menyapa dulu, selamat sore semuanya. Nah, ini ada yang dari adik SMP. SMP ada, angkat tangan dong. Ada SMP, terus SMA ada lagi. Ini yang kecil. Hai.
1: Sudah kuliah.
0: Kalau bilang Pancasila, sila ketiga, ada yang tahu? Angkat tangan cepat. Angkat tangan. Sila ketiga, angkat tangan, ayo. Persatuan Indonesia, tepuk tangan dulu. Nah, pendengar dan juga pemirsa, di tempat ini bukan hanya tempat meminjam buku, membaca buku, tapi di sini begitu banyak kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul anak-anak dari mulai usia dini sampai dewasa. Tidak hanya membaca, di sini ada belajar matematika, bahasa Inggris gratis ya. Kemudian juga ada apa lagi? Apa lagi nih?
2: Selain matematika dan bahasa Inggris ada kelas
0: komputer juga.
2: Sekarang kelas debat dan publishing.
0: Oke. Nah, kita mungkin ke Kak Lolita. Apa kabar Kak Lolita? Terima kasih sudah mengganggu tadi. Nah, Kak Loli, ini kalau bicara tentang anak-anak muda sejak usia dini ya, ini salah satunya untuk bagaimana bela negara, punya rasa jiwa nasionalisme. Mungkin kalau kita kaitkan dengan kegiatan ini, salah satunya debat, public speaking, seperti apa nih Kak Loli?
3: Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin untuk kelas public speaking dan debat sendiri itu memberikan impact yang besar dalam keberanian adik-adik ataupun generasi muda dalam menunjukkan rasa nasionalisme atau bela negara. Di mana kita ketahui bahwa kegiatan public speaking ini ataupun kelas ini juga bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan diri para adik-adik yang termasuk generasi muda Indonesia. Nah, di situ dengan melatih kepercayaan diri, tentunya adik-adik juga akan berani dalam bela negara dan juga berani mengungkapkan rasa nasionalisme mereka. Nah, untuk di debat sendiri, debat itu juga merupakan kegiatan yang melatih kemampuan berpikir kritis adik-adik.
0: Yeah. Dan impact-nya juga untuk anak-anak muda usia dini juga ya. Dan ini rata-rata memang setiap pertemuan anak-anak usia agak SMP SMA saja atau gimana?
3: Untuk kelas kali ini di range suatu remaja, di mana mungkin sekitar 13 sampai 18 tahun atau 19 tahun.
0: Usia sekitar 13 ya. Dan ini memang usia-usia yang memang belajar untuk mereka sebenarnya kritis, cuman wadahnya di sini ya. Oke. Nah, ini kalau ini ada Dola. Nah, Dola sendiri apa namanya untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa? Untuk kegiatan sini biasanya yang mengorganisir apa? Pesertanya atau kayak apa?
4: Sebagai ketua kelas belajarnya di sini sebenarnya ada Mama Sarawan.
0: Oke.
4: Jadi dari Mama Tony kebetulan sebagai yang sering ikut lomba-lomba debat.
0: Wow, keren.
4: Lomba debat nasional juga, dan wow, saya juga pernah baru-baru itu ada debat umumnya. Kalau ini juga memenangkan itu. Jadi dari pengalamannya Kak Loni berbagi sama adik-adik di sini bagaimana kita mencoba membuat argumen, menyangga, dan juga dengan teman-teman tertentu yang tadi Kak Loni sudah jelaskan. Itu pasti istilah yang mungkin public speaking dan debat itu pasti asing juga untuk adik-adik yang ada di sini dan jangan ditemukan di sekolah atau di tempat-tempat lain. Makanya pinjam pustaka menyediakan ruang ini, walaupun ruangnya kecil, tapi kita setting bagaimana supaya adik-adik ini bisa datang ke sini belajar sama-sama. Tidak hanya mereka yang baru kenal, tapi ada juga peserta dari luar yang masuk ke sini, jadi campuran antara orang Papua dan bukan orang Papua juga dicampur di sini belajar sama-sama di sini. Dulu awalnya perpustakaan pinjam pustaka ini bukan hanya di satu dan minggu, tapi sekarang buka 5 hari. Jadi Selasa, hari Rabu, Jumat, Sabtu sama Minggu, dan itu semua diisi dengan kegiatan kelas belajar
0: adatnya. Dan itu pesertanya luar biasa sekali, anak-anak minatnya luar biasa ya, seperti anak-anak ini ya. Oke, kalau Lilita tadi, iya, kenapa harus debat dengan public speaking? Ya, untuk anak-anak ini mungkin sangat-sangat masih baru begitu. Seberapa pentingkah sih gitu?
3: Baik, terima kasih Bu. Sebelumnya kenapa menurut saya debat dan public speaking itu penting? Seperti yang tadi saya sampaikan sebelumnya, itu bisa melatih kepercayaan diri adik-adik.
0: Okay.
3: Dan juga bisa melatih adik-adik dalam berpikir kritis, terutama mengenai isu-isu yang mungkin masih jarang mereka dengar, seperti isu-isu politik ataupun isu-isu bela negara dan sebagainya. Nah, kenapa ada sedikit keresahan di dalam diri saya mengenai adik-adik yang mengenai public speaking dan debat ini? Saya sering mendapati ataupun saya sering mengikuti kegiatan ataupun perlombaan baik sebagai juri maupun sebagai peserta, yang perlombaan itu mengikutsertakan kemampuan public speaking maupun kemampuan debat di dalamnya, atau setidaknya kemampuan untuk berargumen. Nah, di mana saya melihat mungkin masih sedikit adik-adik yang merupakan adik-adik lokal dari Kota Sorong ataupun dari daerah Papua ini sendiri sebagai kontestan atau sebagai peserta. Jadi saya datang ke sini ingin membantu adik-adik untuk meningkatkan kepercayaan diri mereka, untuk memberitahu mereka juga kalau mereka itu bisa.
5: Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain,
3: ataupun mungkin tidak terkhusus dalam perlombaan, tapi mungkin event-event yang memang ditampilkan di depan orang banyak yang bisa membuat mereka itu mendapatkan engagement baik ke orang-orang besar yang ada di Sorong ataupun sampai tingkat nasional maupun internasional. Jadi lebih ke memperkenalkan adik-adik kepada dunia yang lebih luas terhadap cara berpikir dan wawasan yang lebih luas lagi.
0: Woi, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya, Kakak Lita. Terima kasih. Ini luar biasa bisa ada tambahan kelas lagi di pinjam pustaka ini ya, Kakak Dola.
6: Mungkin saya gini. Ada satu orang bertanya pada kami, kenapa
4: pelatihan lagi? Harus banyak biar mereka semakin sering terpapar dengan belajar sama-sama. Semakin sering belajar, semakin sering mereka tahu mereka punya keinginan yang semakin kuat untuk mau mencapai mereka cita-cita gitu. Jadi tidak ada waktu untuk mereka bermain atau main-main TikTok. Jadi kita berusaha untuk supaya mereka terpapar dengan
0: hal-hal yang positif. Betul juga sih, karena tidak bisa dipungkiri ya, hal-hal itu sudah zaman sekarang udah bikin khawatir, risau, benar.
6: Mungkin saya nggak berhati ya, jadi kalau ada banyak aktivitas, anak-anak ini dan kita semua bisa mencoba beragam hal.
0: Hey.
6: Kalau mencoba beragam hal, nanti ketahuan, oh Kakak Dayu sukanya yang A, tidak sukanya yang B, apalagi yang C. Nah begitu tahu yang suka A, maka kalau yang A itu dilakukan terus-menerus, dia jadi keahlian. Pada saat kita tahu kita ahli di bidang itu, kita pasti percaya diri. Kalau percaya diri dan bisa kita jaga tanggung jawab itu, orang pasti cari di mana-mana. Sebenarnya yang saya pikir begitu.
0: Oke, dan selain itu juga anak-anak ini semenjak usia dini mereka sudah tahu nih, kadang-kadang anak-anak sekarang kan tidak tahu mau arahnya kemana nih, mau jadi apa. Tapi mungkin dengan diarahkan semua, kita jadi tahu potensi mereka si A, B, C, D ini semua potensinya ada di mana. Wah, luar biasa. Pendengar dan juga pemirsa, terakhir nih mungkin dari Kak Lolita, apa yang ingin disampaikan untuk generasi muda, anak-anak muda sekarang untuk menumbuhkan dan terus menjaga bela negara, jiwa nasionalisme, silahkan. Oke, dari Mas Dayu silakan.
6: Kita Lola dulu ya.
0: Oh, Lola lagi.
6: Pesannya apa buat adik-adik atau buat kita semua?
4: Terima kasih. Jadi lebih lengkapnya sudah disampaikan oleh Mas Dayu juga. Akan cuma jadi pesan kepada adik-adik semua. Selama ruang ini masih ada, manfaatkan sebaik mungkin. Belajar dengan sungguh-sungguh. Kita mulai dari disiplin waktu, terus kalau waktunya belajar, fokus belajar baik-baik. Kita banyak mencoba, kita jadi semakin tahu kita punya kekuatan di mana. Dari kekuatan itu kita bisa juga cari peluang-peluang lainnya yang mungkin tidak ada gambarannya sekarang, tapi gambaran itu akan muncul ketika kalian sudah mulai terbiasa dengan mengasah kemampuan itu. Terima kasih.
0: Kak Dayu silakan.
6: Kalau bisa ruang ini ada dan semakin bisa menjangkau lebih banyak remaja, gitu ya, kemudian anak muda, supaya ruang-ruang seperti ini yang mau dukung adik-adik berkembang. Jadi ada ruang untuk berkembang dan ruang itu ruang yang mau merangkul siapa saja. Jadi kami, kalau saya sendiri berharap adik-adik atau kami itu kemudian ketemu kekuatan. Satu hal lagi, dari adik-adik belajar ini ada yang dapat beasiswa.
0: Wow, luar biasa.
6: Itu nanti akan lanjut sekolah ke luar Papua. Kadang-kadang kita merasa bahwa hanya biasa saja. Menurut saya, pendidikan adalah salah satu jalan terbaik ya untuk mengubah apapun itu. Jadi harapannya ruang ini nanti lebih bisa menjaga banyak orang, adik-adik ketemu kekuatannya, dan kita bisa sinergi dan kolaborasi dengan banyak pihak supaya.
0: Amin. Oke, pendengar dan juga pemirsa, banyak cara untuk bisa mempertahankan bahkan menumbuhkan rasa cinta negara kita, bela negara sejak usia masih dini. Dan mungkin ini hanya satu dari sekian banyak tempat ya yang bisa mengeksplor kemampuan rasa percaya diri dari anak-anak muda, terutus anak-anak Papua. Demikianlah Beranda Asta Cita persembahan RRI Sorong. Saya Prameswara, kita kembali ke RRI Pro 1 Jakarta.

0: Asta Cita.
1: Dari RRI Solong kita beralih ke RRI Bengkulu dengan tema bela negara tak selalu soal senjata berikut ini.
2: Bela negara. Dua kata yang mungkin selama ini identik dengan seragam loreng, latihan militer, atau menjaga wilayah perbatasan. Namun, di tengah perubahan zaman, ancaman terhadap bangsa tidak selalu datang dalam bentuk perang. Hoax, intoleransi, perpecahan, narkoba, radikalisme, hingga lunturnya kepedulian terhadap lingkungan dan sesama menjadi tantangan yang juga membutuhkan kesadaran setiap warga negara. Di Bengkulu, semangat bela negara juga menjadi bagian penting dalam membangun karakter generasi muda. Bagi organisasi kepemudaan, pemuda bukan hanya menjadi objek pembangunan, tetapi juga memiliki tanggung jawab dalam menjaga keberlangsungan bangsa. Berikut pernyataan M. Leo Fadli selaku Wakil Ketua KNPI Bengkulu.
3: Ya, yang pasti pemuda-muda yang menjadi pelaku tapi untuk kebaikan. Jadi di sela-sela dia belajar prestasi dan akademiknya di sekolah dan kampus, dia juga mungkin berorganisasi, terus membangun komunitas yang bisa membantu orang lain begitu. Nggak mesti yang populer ya, tapi juga maksudnya hal yang mungkin belum terpikirkan. Mungkin ada teman-teman yang, saya punya komunitas motor nih, boleh gitu, komunitas motor. Jadi kalaupun misalnya ada adik-adik atau muda Bengkulu yang menjadi ya, salah satunya mungkin aktif di komunitas motor, tapi komunitas motor yang ngumpul-ngumpul terus mungkin sekali waktu ke panti asuhan, terus panti jompo, atau mungkin ngadakan aksi donor darah, aksi bakti sosial begitu kan, aksi bersih pantai, kenapa tidak begitu kan. Jadi saya berharap banyak banget komunitas-komunitas pemuda di Bengkulu dari segala macam lini begitu kan, bisa membantu masyarakat, membantu warga untuk bisa mungkin menjaga lingkungan, terus menjaga kesehatan, begitu-begitu kan. Maupun itu organisasinya, dia bisa berguna dan bermanfaat bagi orang banyak. Soal bela negara, saya mungkin memberi kesimpulan bahwa untuk saat ini adalah bagaimana membela negara dengan memberikan kebermanfaatan dari setiap personal kita, dari setiap individu kita, untuk kebermanfaatan bagi warga dan masyarakat di sekitar.
2: Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa semangat bela negara dapat diwujudkan melalui kontribusi nyata. Pemuda dapat mengambil peran melalui kegiatan sosial, pendidikan, kewirausahaan, pengabdian kepada masyarakat, hingga menjaga ruang digital agar tidak menjadi tempat berkembangnya informasi yang memecah belah. Namun, kesadaran bela negara juga membutuhkan pemahaman. Sebab mencintai negara bukan sekedar slogan. Ada nilai Pancasila, konstitusi, persatuan, toleransi, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
4: Harus kita pahami sekarang memang di dalam kurikulum kita, porsi pembelajaran tentang sejarah, PPKN dan lain sebagainya itu semakin berkurang. Saya sendiri bagian dari masyarakat kampus dan kebetulan saya ini kan ketua program studi pada pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Memang ada kritik kita juga pada pemerintah terkait dengan kurikulum PPKN ini. Misalnya di mata pelajaran SMP, SMA, SD yang munculkan mata pelajaran PKN, pendidikan kewarganegaraan, jadi hilang Pancasilanya. Kalau dulu kan pendidikan Pancasila, moral Pancasila, ada PPKN, pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah sekarang udah hilang kata Pancasilanya itu, tinggal mata pelajarannya PKN. Ini jelas berdampak pada upaya kita penguatan pada nilai-nilai Pancasila itu, karena porsi pembelajaran Pancasila itu semakin berkurang di lembaga-lembaga pendidikan formal. Nah, oleh sebab itu mungkin ke depan menambahkan porsi pembelajaran sejarah dan pembelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan ini pada pendidikan formal, mulai dari SD sampai perguruan tinggi. Untuk apa? Sebenarnya melihat kondisi generasi muda yang akan datang, yang mungkin bisa dikatakan ada kecenderungan kecenderungan kehilangan jati dirinya sebagai generasi muda. Sedikit sekali misalnya anak-anak muda kita sekarang yang bangga menjadi bagian dari Indonesia, yang bangga dengan produk-produk Indonesia, yang bangga dengan budaya Indonesia, yang bangga dengan bahasa Indonesia. Malah yang ada kecenderungan mereka menggunakan kultur-kultur dari luar yang jauh dari nilai-nilai kultur kita, budaya kita, maupun nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Hal itu menunjukkan gejala bahwa semakin menipisnya pengetahuan dan pemahaman generasi muda sekarang terhadap nilai-nilai kebangsaan kita. Pancasila ini kan udah kita sepakati sebagai ideologi negara, sebagai guidance, penunjuk arah, pedoman bagi bangsa ini di dalam membangun dirinya. Nah, oleh sebab itu tidak ada kata lain, tiap warga negara Indonesia ya harus setidaknya harus memahami Pancasila ini, memahami dalam konteks bagaimana nilai-nilai Pancasila itu bisa menjadi atau inherent menjadi bagian dari tata perilaku dan tata sikap. Sebenarnya upaya menuju itu tidak hanya pada konteks pembelajaran, tapi yang paling penting sekarang itu adalah bagaimana kita itu membangun keteladanan. Itu mungkin bangsa ini ke depan perlu orang-orang yang bisa menjadi teladan bagi generasi muda kita untuk yang akan datang.
2: El Fahmi Lubis dikenal sebagai akademisi bidang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan di Universitas Muhammadiyah Bengkulu. Dari ruang akademik, bela negara tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Nilai-nilai kebangsaan perlu diterjemahkan menjadi perilaku, termasuk di lingkungan kampus. Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki ruang yang luas untuk menyampaikan gagasan, mengkritisi kebijakan, dan mengawal kehidupan demokrasi. Namun kebebasan tersebut juga berjalan bersama tanggung jawab. Ahmad Soni Adi Pratama, selaku Menteri Dalam Negeri BMKBM Universitas Bengkulu 2026, menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk belajar berorganisasi dan menyuarakan kepentingan mahasiswa.
0: Tentu kalau kami sendiri sebagai mahasiswa berpacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002, di mana memang bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai dengan kecintaannya kepada NKRI, berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945. Selain itu juga tentu memaknai ini bukan cuma sekedar omongan ataupun penghafalan terkait bela negara, namun akan ada tindak nyata ataupun peran-peran sebagai mahasiswa yang ada di dunia kampus, dunia akademik sekarang tentunya. Dan juga kami berharap sebagai mahasiswa juga memaknai bela negara ini memang membela negara bangsa dan Indonesia kita ini, seperti memang mencintai negara kita, mempertahankan kedaulatan rakyat. Tentu juga mungkin dalam hal kecil adalah mempertahankan simbol-simbol negara.
2: Bagi mahasiswa, bela negara bisa hadir dalam bentuk yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Menjaga lingkungan kampus, menghormati perbedaan pandangan, aktif dalam kegiatan sosial, tidak mudah terprovokasi, dan berani menyampaikan kritik dengan cara yang bertanggung jawab.
0: Tentu sebagai mahasiswa kami berpegang teguh terhadap trinama perguruan tinggi, yaitu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dan itu juga kami mengembangkan segala bentuk peran mahasiswa melalui tiga hal tersebut. Tentu dalam pertama pendidikan, dalam hal pembelajaran, belajar di dalam kelas, belajar dalam dunia kampus. Yang kedua mengenai penelitian, memang mahasiswa sekarang berperan juga mencintai dan membela negara itu lewat penelitian-penelitian yang kami lakukan, lewat riset-riset yang kami lakukan di dunia kampus, di dunia akademik. Yang ketiga juga melalui pengabdian masyarakat. Mengenai pengabdian masyarakat, banyak hal yang bisa kami lakukan, tentu salah satunya yaitu terjun langsung masyarakat dalam berbagai masalah hiruk-pikuk yang ada di masyarakat saat ini. Dan terakhir tentu tentang mahasiswa yang juga penting juga berkontribusi dalam menjaga persatuan bangsa, yaitu dengan mampu memilah dan memilih ya saat ini tentang apa saja sebenarnya memang kondisi geopolitik Indonesia sekarang. Karena memang kita dalam dunia akademik, dunia pendidikan sekarang, kalau misal hanya tetap berpacu pada satu perbedaan yang lain, tentu persatuan itu tidak bakal dapat tercapai gitu. Jadi yang paling penting kalau menurut saya sendiri sekarang, apa sih kontribusi yang dapat mahasiswa berikan terhadap persatuan adalah mampu berbeda-beda ataupun mampu memberikan pandangan-pandangan berbeda, tapi tetap pandangan tersebut adalah untuk kemajuan bangsa, untuk persatuan bangsa, yang memang adalah ideologinya adalah untuk persatuan bangsa. bangsa, seperti sila ketiga kita yaitu persatuan Indonesia. Jadi yang paling penting adalah sebagai mahasiswa, bagaimana memberikan kontribusi kepada persatuan itu adalah memang nggak apa-apa berbeda pendapat, berbeda pandangan, tapi memang pandangan dan pendapat tersebut diutarakan semuanya untuk persatuan bangsa. Jadi tidak ada pandangan-pandangan yang membedakan, tapi pandangan-pandangan yang malah mempersatukan.
2: Pada akhirnya, bela negara bukan hanya tentang bagaimana seseorang mempertahankan negara ketika ancaman datang, tetapi juga tentang bagaimana setiap orang mengisi kemerdekaan dengan tindakan yang memberikan manfaat. Pemuda dengan gagasannya, mahasiswa dengan ilmunya, akademisi dengan pengetahuannya, dan masyarakat dengan kepeduliannya. Karena negara yang kuat bukan hanya dibangun oleh mereka yang berada di garis depan pertahanan, tetapi juga oleh warga negara yang memilih untuk peduli, memilih untuk bersatu, dan memilih memberikan yang terbaik bagi lingkungan, daerah, dan bangsanya.

0: Inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.
1: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan
2: inspirasi. Pro 1
3: Kupang sore ini.

0: Pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Selamat sore saudara dari ND Kota Pancasila, Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 NTT. RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua edisi Kamis 8 Oktober 2026. Dengan berita utama. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di tengah musim kemarau, permintaan air tangki di Kupang menurun dibanding tahun sebelumnya. Ikuti berita selengkapnya bersama saya, Angela Wood. Kita awali informasi pertama. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Laporan selengkapnya disampaikan Egi Araujo.
1: Satuan Tugas Pengaman Perbatasan Satgas Pamtas RI RDTL Sektor Timur Yonar Hanut 14 PWY berhasil menggagalkan berbagai upaya penyelundupan barang ilegal di wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste dalam 10 hari awal penugasan. Komandan Satgas Yonar Hanut 14 PWY Letkol Arhanut Rudi Afrika mengungkapkan bahwa barang bukti yang diamankan meliputi 12 karung pakaian bekas, balpres, puluhan minuman kaleng, serta hampir 2 ton bahan bakar minyak BBM jenis solar dan minyak tanah. Lebih lanjut dirinya menjelaskan bahwa penindakan penyelundupan BBM tersebut tercatat berhasil dari 3 titik pengamanan, yakni wilayah kerja Pos Satgas Mota Ain SSK 1, Pos Turis Kaini SSK 2, dan Pos Mota Masin SSK 3. Ia menambahkan modus operandi ini pelaku penyelundupan dilakukan dengan menaruh barang bukti di area tersembunyi sebelum diseberangkan.
2: Kita sudah berada di Atambua ini kurang lebih sudah jalan 10 hari. Dari 10 hari ini kita sudah mendapatkan hasil berupa yang pertama balpres, kemudian ada minuman kaleng, kemudian ada BBM juga baik jenis solar maupun minyak tanah. Untuk tindak lanjut seperti yang kita lihat sekarang ini masih kami kumpulkan dan nanti akan kami serahkan ke Bea Cukai sesuai dengan prosedur. Namun untuk hasil yang pertama balpres kami dapatkan sebanyak 12 karung itu sudah kami serahkan kepada Bea Cukai kurang lebih di 4 hari yang lalu. BBM yang kita dapatkan dari awal sampai dengan sekarang kalau di total kurang lebih 2 ton. Sudah hampir 2 ton.
1: Terkait maraknya penyelundupan di wilayah perbatasan RI-RDTL, pihak Satgas Pamtas Yonar Hanut 14 akan terus memperketat patroli dan kegiatan penghentian penyergapan dengan memperkuat koordinasi bersama Satgas Intelijen dan Satgas BAIS di sepanjang wilayah perbatasan RI-RDTL. Di akhir penyampaian, dirinya berharap masyarakat di Kabupaten Belu tidak terlibat kegiatan penyelundupan agar jauh dari masalah hukum.
0: Beralih ke informasi lainnya, musim kemarau masih berlangsung di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini membuat kebutuhan masyarakat terhadap air bersih tetap menjadi perhatian, terutama di sejumlah wilayah yang distribusi air perpipaan belum berjalan lancar. Namun di tengah musim kemarau, permintaan air tangki justru disebut mengalami penurunan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Laporan selengkapnya disampaikan Wiwin Ngari.
3: Musim kemarau yang masih berlangsung di Kota Kupang membuat sebagian masyarakat tetap mengandalkan pasokan air tangki untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meski demikian, jumlah pesanan air tangki saat ini justru mengalami penurunan. Salah seorang sopir tangki air, Tato, yang telah menjalani pekerjaan selama sekitar 8 tahun, mengatakan penurunan permintaan mulai dirasakan dalam 2 tahun terakhir. Menurut Tato, kondisi ini berbeda dengan sekitar tahun 2020 ketika musim kemarau membuat antrian pemesanan air tangki cukup panjang.
4: Sama saja, sebenarnya sama. Dari kemarin sebelum musim kemarau juga sama. Sekarang musim kemarau juga sama. Ya, 2 tahun ke belakang ini. Dari 2025 sampai 2026. Agak susah kita. Mungkin ada kendalanya, mungkin orang sudah bawa air atau PDM juga agak lancar. Makanya kita sekarang ini orderan
3: Sementara itu, kondisi berbeda justru dirasakan oleh pelaku usaha depot air minum isi ulang. Permintaan air galon disebut mengalami peningkatan selama musim kemarau, seiring semakin banyak masyarakat yang membutuhkan pasokan air minum untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
5: Harapannya dari pemerintah ini lebih memperhatikan air untuk ini masyarakat, karena musim pas ini agak susah air.
3: Peningkatan permintaan air minum tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat terhadap air tetap tinggi selama musim kemarau, meskipun permintaan air tangki untuk kebutuhan air bersih mengalami penurunan. Sementara bagi pelaku usaha tangki air, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri di tengah perubahan pola masyarakat dalam memperoleh air. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: POSAL atau PUPU perkuat intelijen maritim cegah penyelundupan melalui jalur laut. Laporan Febi Leoledi.
6: Tugas pokok kami adalah intelijen maritim.

0: kegiatan ilegal termasuk penyelundupan barang yang dapat merugikan negara maupun masyarakat. Ia menjelaskan beberapa barang yang menjadi sasaran pencegahan dan berhasil digagalkan, yaitu balpres, rokok ilegal, serta bahan bakar minyak BBM. Keberhasilan tersebut diakuinya tidak terlepas dari peran personil dan sinergitas antara aparat keamanan di wilayah perbatasan dalam melakukan pengawasan dan pengumpulan informasi terkait aktivitas yang mencurigakan di wilayah perairan. Selain menjalankan fungsi pengawasan dan pencegahan aktivitas ilegal, Posal atau Puput juga memiliki tugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan SAR terbatas di wilayah perairan.
1: Sesuai fungsi dan tugas TNI Angkatan Laut di Kabupaten Belu, kami bergabung dengan unsur TNI yang berada di Kabupaten Belu untuk bersama-sama bangun Kabupaten Belu. Selanjutnya kegiatan posal kami, tugas pokok kami adalah intelijen maritim yang ada di Kabupaten Belu merangkap Kabupaten TPU. Sehingga samping tugas pokok TNI, kami juga membantu Pemda Kabupaten Belu dalam pelaksanaan SAR terbatas di khususnya di laut. Personil kami yang bertugas di lapangan ini, kami karena personil terbatas sehingga kami fokuskan untuk bergiat di laut, khususnya laut yang ada di pantai utara Kabupaten Belu. Kami sudah beberapa kali penggagalan balpres, terus rokok ilegal dan minyak, kami bersama-sama dengan unsur-unsur terkait.
0: Menurut Letnan 2 Laut Umar Sabat, upaya pencegahan aktivitas ilegal dengan rutin dilaksanakan patroli di jalur laut yang dinilai rawan digunakan untuk aktivitas ilegal. Patroli rutin dilakukan sebagai bentuk dari pengawasan wilayah sekaligus untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat yang melakukan aktivitas di laut. Ia berharap masyarakat pesisir dapat ikut berperan aktif dalam menjaga keamanan di wilayah laut dengan memberikan informasi apabila menemukan adanya aktivitas yang mencurigakan. Pihaknya mengakui dengan keterbatasan personil dan luasnya wilayah, sinergi antara TNI Angkatan Laut, pemerintah, aparat terkait dan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci untuk mempersempit ruang gerak pelaku penyelundupan melalui jalur laut.
1: Kami mengadakan patroli rutin di pesisir pantai Kasih untuk samping tugas kami memberikan edukasi kepada masyarakat khususnya di pesisir pantai, sekaligus mengajak para pemuda-pemuda yang ada di Kabupaten Belu untuk bergabung di TNI Angkatan Laut.
0: Posal Atapupu pun memastikan pengawasan dan patroli akan terus dilakukan secara rutin sebagai bagian dari komitmen menjaga keamanan wilayah perairan Kabupaten Belu serta mencegah berbagai bentuk aktivitas ilegal. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang pada Rabu 7 Oktober 2026. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang, Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi kelompok penerima untuk mengembangkan usaha peternakan sekaligus meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yusuf Lede mengatakan, pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada seluruh masyarakat Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang wilayah maupun kelompok. Ia menegaskan, bantuan yang diberikan merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus bekerja dan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4: Kita mau bikin Kupang emas, karena Kupang emas itu bukan emasnya banyak.

0: tapi masyarakatnya sejahtera dan makmur. Emas itu tergambar dari kemakmuran dan kesejahteraan itu emas. Mau sejahtera karmana kukal kotong kasih sapi domi kemudian anak nikah pista bunuh baru kota daluan suta banting bilang dia sakit. Kenapa banyak orang ingin dapat? Hari ini bapak ibu yang dapat, yang hari ini berkat bapak ibu, mungkin besok orang lain. Dapat berkat ini untuk kesejahteraan bapak ibu. Kalau pakai jual untuk kasih anak sekolah kan bagus maksud.
1: Bantuan tersebut dirasakan langsung John Sepa yang merupakan salah satu kelompok penerima. Ia menyampaikan terima kasih karena kelompoknya menerima 9 ekor sapi yang diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung ekonomi anggota kelompok.
2: Terima kasih untuk Bapak Bupati dan juga Bapak Ketua DPRD yang telah memberikan bantuan sapi kepada kami masyarakat di Kecamatan Ekamese. Terima kasih.
1: Bantuan 40 ekor sapi betina ini diharapkan dapat terus berkembang dan memberi manfaat bagi kelompok penerima. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke Kabupaten Manggarai. Relawan Gesit Chapter Manggarai kembali menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak gempa di Dusun Tempo D, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Laporan selengkapnya disampaikan Mario Albertus.
4: Kami dari Kita Bisa, salam setara Relawan Gesit Chapter Manggarai. Hari ini kami akan melakukan penyaluran di Desa Tempo D, di Reok.
5: Relawan Gesit Chapter Manggarai menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi warga terdampak gempa di Dusun Tempode, Desa Salama, Kecamatan Reok, Kabupaten Manggarai. Bantuan tersebut berupa higiene kit, perlengkapan bayi dan anak, serta kebutuhan pokok seperti beras, telur, ayam, makanan ringan, dan juga pakaian. Penyaluran bantuan ini menjadi bagian dari upaya meringankan beban warga sekaligus mendukung upaya pemulihan kehidupan masyarakat pasca gempa. Bantuan kemanusiaan ini merupakan hasil donasi masyarakat yang dihimpun melalui platform Kita Bisa serta dukungan dari brand Festologi. Ketua Relawan Gesit Chapter Manggarai Nandik Dahur mengatakan kehadiran mereka di Dusun Tempode merupakan wujud kepedulian para donatur untuk memberikan dukungan moral dan material kepada warga yang masih terdampak gempa.
6: Kami datang di sini mewakili orang-orang baik yang mendonaturkan bantuan-bantuan kepada kita di Manggarai ya, yang terdampak gempa, lebih khusus ini dari Festologi. Mereka datang membantu dengan seperti yang kita lihat, kepedulian mereka terhadap kita itu bisa memberikan semangat lagi bagi kita ya.
5: Sementara itu Babin Kamtipmas Polsek Reok Aibtu Samsurijal menyampaikan apresiasi atas kepedulian relawan yang turut membantu warga terdampak bencana. Ia menjelaskan di Dusun Tempode dihuni sekitar 155 kepala keluarga dan menjadi salah satu wilayah yang terdampak parah gempa disertai gelombang tinggi pada 15 Agustus lalu.
7: Baik, alhamdulillah hari ini ya di Dusun Tempode. Jadi di sini terima kasih banyak sekali lagi buat relawan Kita Bisa yang sudah peduli pengeluhan baik dari masyarakat, suara dari masyarakat melewat kami sebagai Babin untuk mereka bisa datang melihat bapak mama yang sedang menderita atau yang sedang mengalami korban gempa bumi tanggal 15 Agustus. Di sini ada sekitar 155 kakak yang berdampak, yang hanyut itu sekitar ada 7 rumah. Karena saat kejadian itu sempat ada air naik di mana mereka bilang di sini tsunami sekitar 1 meter lebih. Yang menjadi korban jiwa satu orang itu dia kejadiannya saat melaut.
5: Dampak bencana juga masih dirasakan Siti Hajar, salah seorang warga di Dusun Tempode yang kehilangan suaminya saat melaut ketika bencana terjadi.
8: Saya telepon juga tidak ada aktif. Dia pergi memancing satu malam di laut. Begitu kami dengar kabar, padahal bapaknya anak-anak ini sudah meninggal terseret air.
5: Duka serupa dirasakan Sarifuddin, warga lainnya yang kehilangan rumahnya setelah bangunannya hanyut terbawa arus dan kini menyisakan fondasi.
9: Saya salah satunya, kami ada 6 rumah di sini. Saya salah satu ini tinggal fondasi, rumah saya hanyut ke kali bagian sana. Tsunami-nya tinggi sekitar 7 meter bagian laut, mungkin bagian sini 2 meter.
5: Penyaluran bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban warga sekaligus memberikan semangat bagi masyarakat di Dusun Tempode untuk bangkit dan memulihkan kehidupan pasca bencana. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
3: Beralih ke informasi lainnya. Perpustakaan Digital Elia mendorong peningkatan akses masyarakat terhadap koleksi perpustakaan dan kearsipan Kabupaten ND sepanjang 2026. Platform tersebut menyediakan katalog, buku digital, serta arsip daerah yang dapat diakses melalui perangkat terhubung internet. Laporan Suimam.
10: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Ende, Lambertus Sigasari mengatakan transformasi digital menjawab rendahnya minat baca masyarakat. Menurutnya, perpustakaan memiliki sekitar 15.000 judul buku, namun kunjungan harian masih belum mencapai target pelayanan. ELIA merupakan akronim dari Ende, Library dan Arsip yang mengintegrasikan koleksi buku dengan layanan kearsipan daerah secara digital. Seluruh katalog buku tersedia dalam platform tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui koleksi sebelum mengunjungi perpustakaan secara langsung. Dijelaskan, sejak diluncurkan pada 5 Agustus 2026, layanan digital tersebut turut mendorong peningkatan kunjungan masyarakat ke perpustakaan daerah.
11: Kita tidak hanya menghitung jumlah yang datang di perpustakaan daerah, tetapi menghitung secara keseluruhan. Ya. Nah, untuk keseluruhan ini, sampai dengan bulan September, itu total kurang lebih 4.052 pengunjung. Ya. Kemudian kalau ini dari 4.052 ini kita breakdown-kan, maka untuk yang mengunjungi perpustakaan daerah ini sebanyak 1.332 yang terhitung dari Januari sampai dengan September 2026. Sedangkan untuk mobil pelayanan keliling 2.720. Jadi totalnya itu adalah 4.052.
10: Lambertus berharap kemudahan akses melalui ELIA mendorong masyarakat memanfaatkan koleksi perpustakaan untuk kebutuhan pendidikan dan informasi. Salah seorang mahasiswa Universitas Terbuka Kupang, Monica, menilai perpustakaan ND membantu memenuhi kebutuhan referensi selama mengerjakan tugas kuliah. Ia berharap fasilitas perpustakaan semakin baik dan jumlah masyarakat yang berkunjung

Baik pendengar, sebelum mengakhiri warta Inti Sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Satgas Yonar Hanut 14 Sektor Timur berhasil gagalkan kegiatan penyelundupan di perbatasan Indonesia Timor Leste. Di tengah musim kemarau, permintaan air tangki di Kupang menurun dibanding tahun sebelumnya. Sekian warta NTT Sore ini, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Angela Wood mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: atau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi? Sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila. Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pro 1. Ya, pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Kupang dengan berakhirnya tadi Kilau Pancasila yang dihadirkan untuk Anda. Berakhir juga jumpa kita untuk edisi hari ini. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan selanjutnya pendengar, ada rekan Sonia akan menemani Anda sampai nanti di jam 24 waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1.

101 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore dan terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 sore hari ini. Saya Sony, dan juga nanti bersama dengan rekan band masih di sore ini dengan rekan Riana, tapi nanti dengan rekan band sampai pukul 24 waktu Indonesia Tengah temani Anda. Tetap dengar Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Saat ini 17:41 menit waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya. Kita jelang azan maghrib untuk kota Kupang dan wilayah sekitarnya.

Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi pendengar hari ini dan juga mungkin kemarin, ada sempat lihat tidak bahwa di langit ada semacam fenomena yang agak berbeda. Suhunya sih panas, kelihatannya panas, tapi membuat kita tanpa melihat seperti ada mendung ya. Jadi ini disebut fenomena Haze. Fenomena Haze ini adalah udara kabur di mana atmosfer itu dipenuhi oleh partikel-partikel kering yang sangat kecil sehingga bikin langit kelihatannya seperti keruh atau langit seperti abu-abu dan kurangi jarak pandang kita. Nah, fenomena Haze ini biasanya terjadi pada musim kemarau di mana udara kabur dan ada partikel kering, bisa juga karena polusi atau debu atau asap dengan tingkat kelembapan udara yang relatif lebih rendah. Dan jarak pandang kemudian menjadi berkurang ya, mengaburkan kejernihan langit dan juga pandangan kita. Dan untuk fenomena Haze ini, gangguan pernafasan bisa saja terjadi karena kualitas udara yang buruk baik berisiko memicu iritasi pada mata dan saluran pernafasan. Dia berbeda dengan fenomena kalau ada kabut asap ya. Tapi fenomena ini adalah fenomena yang membuat langit nampaknya seperti keruh, abu-abu, dan kurangi jarak pandang kita. Nanti sedikit lagi saya akan berbagi dengan Anda untuk topik yang bisa Anda ikutan untuk berkomentar. Nanti saya buka kesempatan untuk Anda ingin berkomentar di hari ini, 8 Oktober 2026.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi. Tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia. Radio Publik milik

Ya, baik pendengar, menjelang malam aktivitas mulai perlahan diturunkan volumenya yang masih di perjalanan ya. Hati-hati di jalan, yang baru selesai bekerja, selamat beraktivitas, beristirahat ya. Dan yang masih sibuk dengan pikirannya sendiri, tenang, malam ini kita temani bersama. Apapun yang terjadi hari ini, biarkan menjadi bagian dari cerita. Jadi tidak semua hal harus diselesaikan malam ini. Ada beberapa hal yang cukup kita simpan, kita doakan, lalu kita lanjutkan lagi besok. Tetap bersama kami di RRI Sumba, karena malam ini bukan hanya mendengarkan lagu, tetapi juga kita akan berbagi cerita dan juga suasana. Dan pendengar, Gia Indrawati dengan kurelakan menemani Anda di malam hari ini.

0: Ayo gabung-gabung. Kita happy-happy nih.
1: Mantap benar deh. Mana drink-drinknya nih? Drink-drinknya mana nih? Pokoknya jangan lupa biar tambah mantap, men. Asoy
2: Ingin menangis rasanya tahu kondisi generasi muda saat ini. Seharusnya, sebagai generasi penerus bangsa, kita harus dapat menjaga citra bangsa ini di mata dunia. Jangan sia-siakan hidup kita dengan hal-hal yang tidak penting. Isilah dengan hal positif dan membangun untuk menjadi warga yang memiliki pribadi yang berkualitas demi kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Baca buku, banyak tahu. Buku adalah jendela dunia. Mau pintar? Baca buku.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Ya, pendengar, dalam proses sertifikasi tanah, masyarakat kini semakin mendapatkan kepastian mengenai jadwal pengukuran melalui layanan pengukuran terjadwal yang diterapkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Layanan ini memberikan informasi jadwal pengukuran sejak awal sehingga masyarakat tidak lagi harus menunggu tanpa kepastian mengenai kapan bidang tanah mereka akan diukur. Dengan adanya jadwal yang lebih jelas, masyarakat juga dapat menyesuaikan waktu dan aktivitas sehari-hari dengan tahapan pelayanan pertanahan yang sedang dijalankan Kota Ternate pada Senin 6 Oktober 2026. Manfaat layanan tersebut dirasakan Ratna S. Husain, warga Kota Ternate, saat mengurus pendaftaran tanah untuk pertama kalinya di kantor pertanahan Kota Ternate. Ratna menilai pengukuran terjadwal sangat membantu karena jadwal pelayanan telah ditentukan secara jelas sehingga proses pengurusan tanah menjadi lebih terukur dan teratur. Menurutnya, kepastian tersebut membuat masyarakat lebih mudah mempersiapkan diri serta menghindari ketidakjelasan mengenai waktu pelaksanaan pengukuran di lapangan. Ratna juga menjelaskan proses pelayanan yang dijalaninya berlangsung relatif singkat. Setelah melengkapi berkas pendaftaran pada 4 September 2026, pihak Kantah Kota Ternate kembali menginformasikan pada 8 September bahwa surat perintah STOR atau SPS sudah dapat diambil sekaligus memberikan jadwal pengukuran. Pengukuran tanah kemudian dijadwalkan berlangsung 2 hari setelah pemberitahuan tersebut. Kondisi itu membuat Ratna dapat mengetahui secara pasti kapan proses pengukuran akan dilakukan dan mempersiapkan waktu untuk mengikuti tahapan pelayanan. Baik, mendengar informasi yang kami kutip pada portal nri.co.id.

Sumba tidak hanya menjadi pelengkap dan penghias busana, tapi punya makna sosial budaya, spiritual, bahkan ekonomi. Terdapat banyak motif kain Sumba Barat. Motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan. Motif buaya dan ayam memiliki makna kekuatan dan kehidupan wanita. Biasanya hanya raja dan ratu yang memakai motif ini. Selain itu, ada motif burung kakatua yang melambangkan persatuan. Kain Sumba juga memiliki motif mamuli, yaitu simbol belah ketupat dengan lubang di tengah. Motif kain mamuli melambangkan simbol feminim dan kesuburan. Dalam tradisi, kain bermotif mamuli disematkan pada kain laki-laki, sedangkan motif maskulin seperti mata kerbau atau ekor kuda untuk kain perempuan menandakan hubungan yang seimbang atau setara.

Baik, pendengar, ketersediaan air menjadi perhatian serius dalam menghadapi musim tanam 2006-2027 di Nusa Tenggara Timur. Kondisi tersebut mendorong pemerintah dan petugas pertanian untuk meminta petani lebih selektif menentukan waktu dan jenis tanaman agar risiko gagal tanam maupun gagal panen dapat ditekan. Kepala Seksi Pengamatan dan Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Asmat Kurniawati Karim mengatakan informasi iklim dari BMKG menjadi salah satu dasar penting untuk menentukan strategi pertanian. Berdasarkan informasi BMKG yang dirilis 30 September, puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Januari hingga Februari. Sementara awal musim hujan datang lebih lambat dan berakhir lebih cepat. Kondisi tersebut dinilai menjadi tantangan bagi petani terutama di wilayah yang mengandalkan air hujan sebab sejumlah komoditas membutuhkan waktu 3 hingga 4 bulan hingga panen. Menurutnya pengelolaan air menjadi sangat penting karena sebagian besar lahan pertanian di Nusa Tenggara Timur merupakan lahan kering. Air hujan menjadi sumber utama bagi tanaman pangan seperti padi, lahan kering, dan juga jagung. Petani juga diminta memanfaatkan informasi peringatan dini BMKG mulai dari perkiraan harian, mingguan, dasarian hingga perkiraan 3 bulan ke depan. Informasi tersebut dapat menjadi acuan untuk mempercepat waktu tanam, memilih komoditas berumur pendek, serta menentukan lokasi yang memiliki sumber air memadai. Pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Ya, pendengar, kasus pembunuhan dan pembuangan bayi perempuan di desa Oisena, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang terungkap. Pelakunya yang merupakan ayah kandung korban menyerahkan diri ke Mapolsek Amarasi. Pelaku berinisial NTM, 23 tahun, warga dusun 1 desa Oisena, ia menyerahkan diri pada Selasa 6 Oktober 2026 sekitar pukul 20.50 waktu Indonesia Tengah. Kasih Humas Polres Kupang, Ibda Lalu Randi, membenarkan penyerahan diri tersebut. Seorang perempuan berinisial NEL, 23 tahun, melahirkan bayi perempuan dengan berat sekitar 3 kg di sebuah kos-kosan di Kelurahan Oibobo, Kota Kupang. Persalinan dibantu oleh calon suaminya, NTM. Sesaat setelah bayi lahir dalam keadaan hidup, NTM diduga membekap mulut bayi hingga meninggal dunia. Pada sore harinya sekitar pukul 17 WITA, pelaku membawa jenazah bayi tersebut dari Kota Kupang menuju desa Oisena menggunakan sepeda motor. Setibanya di Oisena, pelaku menggali tanah sedalam kurang lebih 25 cm di belakang rumahnya, tepatnya di bawah pohon cohar. Pelaku menguburkan jenazah bayi tersebut. Usai menguburkan bayi, pelaku kembali ke kosnya di Oibobo. Diketahui NTM dan NEL merupakan calon pasangan suami istri. Saat ini pelaku telah diamankan di Polsek Amarasi dan kasusnya ditangani Polres Kupang untuk proses lebih lanjut. Pendengar, informasi ini kami kutip pada portal rri.co.id.

Kebudayaan diwariskan oleh nenek moyang kita secara turun-temurun dan masih terpelihara hingga saat ini. Kebudayaan di Nusa Tenggara Timur juga masih mempengaruhi kehidupan masyarakat kita. Salah satu contoh kebudayaan yang masih dilestarikan adalah ritual adat Bijalungu Hiu Paana di Wanukaka, Sumba Barat. Bijalungu Hiu Paana merupakan nama sebuah gua alam yang terletak di Desa Taramanu, Kecamatan Wanukaka, sekitar 18 km dari kota Waikabuba. Setiap tahun, tepatnya pada bulan Januari, selalu digelar ritual adat Bijalungu Hiu Paana. Biasanya tanggal pasti untuk melaksanakan ritual adat ditentukan oleh para ratu atau pemimpin spiritual Marapu dengan melihat tanda-tanda alam serta berdasarkan perhitungan bulan genap dan bulan terang. Bijal artinya turun atau pergi, sedangkan Hiu Paana adalah nama sebuah hutan kecil. Jadi, Bijalungu Hiu Paana berarti pergi ke hutan Hiu Paana. Dinamakan demikian karena puncak upacara yang berpusat di hutan tersebut, tepatnya di sebuah gua kecil yang tidak jauh dari kampung. Pada malam sebelum upacara puncak, banyak benda-benda keramat yang dikeluarkan untuk disucikan. Para warga pun antri untuk mendapatkan berkat dari para ratu, lalu secara bergantian menari sepanjang malam. Ritual Bijalungu Hiu Paana merupakan upacara menyambut musim baru yang diisi dengan meramal menggunakan kerbau, babi, dan ayam. Biasanya, ratu atau pendeta Marapu akan meramal hasil panen menggunakan usus ayam. Ada pula ritual mengamati Manuwula Manuladu, sebuah batu bertuah yang menurut legenda merupakan pemberian penguasa langit kepada putrinya yang menikahi pria bumi. Jika posisi batu dalam gua di hutan Hiu Paana tertutup rapat, maka panen akan melimpah. Jika sebaliknya, maka keadaan buruk yang akan terjadi. Selain itu, kerbau biasanya digunakan sebagai media untuk meramal dalam ritual Kabena Kebo atau lempar kerbau. Dalam ritual ini, seekor kerbau muda dipilih secara khusus sebagai hewan persembahan dan akan digiring memasuki area upacara. Bersamaan dengan itu, semua orang dipersilahkan untuk melempar sang kerbau dengan buah pinang yang telah dibagikan. Jika mengenai dahi si kerbau, pelemparnya dipercaya mendapat untung besar. Kalau kena leher juga sebagai pertanda baik. Namun, ketika pelempar melempar pinang dan mengenai perut serta kaki, dipercaya sebagai pertanda kurang baik. Setelah acara melempar pinang, maka ritual dilanjutkan dengan acara teung atau potong kerbau. Kerbau yang telah dilempari dengan pinang kemudian disembelih. Posisi jatuhnya kerbau meramalkan kondisi selama setahun. Jika jatuh ke kanan, berarti tahun yang baik. Jika jatuh ke kiri, maka hal sebaliknya yang akan terjadi. Selanjutnya, daging kerbau dipotong-potong lalu direbus dalam priuk suci yang telah dipersiapkan oleh seorang ratu. Jika kuah rebusan membual-bual, berarti panen akan berlimpah. Jika buih kuah hanya sedikit, berarti hasil panen kurang menggembirakan. Dalam kultur masyarakat yang masih tradisional seperti di Sumba Barat, ramalan-ramalan semacam ini dianggap penting karena dengan mengetahui kondisi musim, masyarakat bisa mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bagi masyarakat modern, ritual Bijalungu Hiu Paana mungkin terkesan kuno. Namun, yang perlu kita lihat dari ritual ini adalah nilai-nilai luhur yang tersirat di

Ya, pendengar, ketika menghadapi ancaman kekeringan dan keterbatasan kesediaan air pada musim tanam, petani di Nusa Tenggara Timur dapat mengajukan bantuan pompa air untuk mendukung kebutuhan pengairan lahan pertanian. Koordinator Kegiatan Pengelolaan Lahan dan Air pada Dinas Pertanian Provinsi NTT, Simon Banoet, mengatakan bantuan pompa air menjadi salah satu langkah mitigasi yang disiapkan pemerintah untuk membantu petani yang mengalami kekeringan. Menurut Simon, petani yang membutuhkan bantuan pompa dapat menyampaikan permohonan melalui penyuluh pertanian lapangan atau PPL di wilayah masing-masing. Selanjutnya, usulan tersebut akan diverifikasi sesuai persyaratan teknis yang telah ditetapkan pemerintah. Ia menjelaskan bantuan pompa tidak dapat diberikan secara sembarangan. Salah satu syarat utama adalah tersedianya sumber air yang dapat dimanfaatkan untuk mengairi lahan. Pompa diperlukan terutama pada lahan yang mengalami kekeringan karena air tidak mengalir dengan baik melalui saluran irigasi atau sumber air berada cukup jauh dari lahan pertanian. Selain ketersediaan sumber air, kelompok tani dan status lahan juga harus jelas. Dan pendengar, persyaratan tersebut diperlukan agar bantuan yang diberikan dapat dimanfaatkan secara optimal dan dapat dipertanggungjawabkan. Simon mengatakan pemerintah juga memiliki sejumlah program lain untuk mendukung ketersediaan air bagi pertanian, antara lain pembangunan irigasi perpompaan, perpipaan, serta bangunan konservasi air seperti embung. Baik pendengar, informasinya kami kutip pada portal rri.co.id.

Pulau Sumba sebagaimana pulau lain juga berpotensi terjadi bencana. Apa potensi bencana di Sumba Barat yang perlu diwaspadai? Potensi paling besar adalah banjir. Pada analisis Inaris, portal hasil kajian risiko, Kecamatan Wanokaka termasuk pada 6 kecamatan di Kabupaten Sumba Barat yang berpotensi banjir dengan kategori sedang hingga tinggi. Selain banjir, bahaya hidrometeorologi basah seperti angin kencang dan tanah longsor perlu diwaspadai. Dilihat dari potensi gerakan tanah, wilayah kecamatan di Kabupaten Sumba Barat pada kategori menengah.

Kita bersabar dan berkorban untuk 2 pekan ke depan. Situasi memang berat, tapi bila kita bersatu, maka optimis pandemi bisa dilalui. PPKM darurat penting karena menyangkut kemanusiaan dan menyangkut nyawa orang. Bagi pelanggar akan ditindak tegas, siapapun. Tidak ada diskusi, tidak ada kompromi. Pelajari, laksanakan. Tahan diri di rumah saja, tidak kumpul-kumpul. Pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati.

Ya, pendengar waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kami hadirkan untuk Anda berita, warta berita Pro 3 Jakarta ya, dan kita akan merilai Pro 3 Jakarta.

0: Anita.
1: Realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih.
2: KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau BPBK di era digital perlu diimbangi peningkatan literasi masyarakat. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meluncurkan 11 proyek hilirisasi dengan total investasi senilai 180 triliun rupiah di Maluku Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Pada hari ini saya, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
4: Presiden Prabowo Subianto meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking dan komersialisasi 11 ekosistem hilirisasi nikel di kawasan Indonesia Weda Bay Industrial Park, Maluku Utara. Presiden Prabowo juga melepas ekspor perdana baterai kendaraan listrik. Presiden Prabowo mengatakan total nilai investasi dari proyek hilirisasi nikel mencapai 20 miliar dolar Amerika Serikat atau setara 180 triliun rupiah. Selain itu, proyek hilirisasi membuka lebih dari 100 ribu tenaga kerja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan peresmian proyek hilirisasi menjadi bukti masa depan Indonesia semakin cerah. Negasan disampaikan dalam sambutannya di Maluku Utara siang tadi.
1: Menteri Investasi telah menyampaikan bahwa realisasi investasi di kawasan IWIP Indonesia Weda Bay Industrial Park telah mencapai sekitar 20 miliar dolar lebih. Dengan rencana pengembangan investasi sebesar 7 miliar dolar Amerika di saat-saat yang mendatang. Sejak pengembangan kawasan ini, penyerapan tenaga kerja dilaporkan telah mencapai lebih dari 100 ribu orang.
4: Sementara itu, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan nilai investasi pada semester 1 tahun 2026 mencapai 1.000 triliun rupiah dan 75% diantaranya di luar Pulau Jawa. Hilirisasi juga telah menyerap lebih dari 1,4 juta tenaga kerja.
5: Investasi di semester pertama 2026 ini alhamdulillah mencapai realisasi investasi 1.010,6 triliun, tumbuh 7,2% dan menyerap lebih dari 1,4 juta orang. Nah, dari total investasi tersebut, angka hilirisasi meningkat, Bapak. Dalam 2 tahun terakhir ini yang tadinya kontribusi hilirisasi 25% sudah mencapai 30% dari total investasi yang masuk dan lebih dari 75% terrealisasinya di luar Jawa, Bapak Presiden.
4: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo menegaskan komitmen pemerintah Indonesia untuk menghormati, menjaga, dan memberikan kepastian bagi investor yang menanamkan modal di Indonesia. Demikian, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami mantan Bupati Kutai Kartanegara atau Kukar, Rita Widyasari, terkait sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik dalam dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU di Kabupaten Kukar, Kalimantan Timur. Selengkapnya disampaikan reporter Hairul Umam.
6: Larita.
7: Larita ya. Dikit, Bu. Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya
7: kan jalan, saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
8: Komisi Pemberantasan Korupsi telah rampung memeriksa mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, terkait dengan dugaan tindak pidana pencucian uang di Kabupaten Kutai Kartanegara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan pemeriksaan terhadap Rita dilakukan untuk mengkonfirmasi sejumlah barang bukti yang telah disita penyidik. Selain Rita, penyidik juga memeriksa pihak swasta, yaitu bernama Bohari, dan juga serta mantan staf Bupati Kukar, yaitu Khairuddin. Budi mengatakan pemeriksaan terhadap mereka didalami dengan aset yang diatasnamakan dirinya.
2: Untuk saudari RW, pemeriksaan kepada yang bersangkutan dalam kapasitas sebagai saksi, untuk tersangka lainnya dalam perkara dugaan TPPU di lingkungan Pemkab Kukar, di mana KPK sebelumnya telah menetapkan dua tersangka dalam dugaan TPPU ini, sehingga ini tentu juga menjadi progres positif perkembangan penanganan perkara TPPU di wilayah Kukar ini.
8: Sementara itu, mantan Bupati Kutai Kartanegara yang diperiksa hampir selama 6 jam tak banyak bicara ketika dikonfirmasi oleh awak media terkait hasil pemeriksaannya. Rita berharap proses hukum yang dijalannya segera selesai. Ia menyebut pemeriksaan tersebut berkaitan dengan statusnya sebagai mantan Bupati Kutai Kartanegara.
7: Saya jadi saksi, Pak Herudin itu doang.
6: Saksi?
7: Ya.
6: Kasus TPPU ya, Bu?
7: Ya, ya mudah-mudahan ya cepat berakhir ya.
6: Ya misalnya,
7: kan saya cuma mantan Bupati, oke? Okay? Terima kasih.
9: Tiga korporasi itu ya, Bu?
7: Oh bukan. Belum itu, belum diperiksa.
9: Oh, belum.
7: Permisi, Pak. Ya,
9: kanan, Bang. Tapi kan PT BKS punya Ibu, bukan
7: Ibu? Ibu saya cuma 0,45. Oke. Okay. Sudah. Bapak-bapak, tenang. Aman. Permisi.
9: Yang pengamanan itu gimana, Bu? Yang sama
7: aku nggak ngerti apa? Itu. Itu urusannya private perusahaannya.
10: Bu, uang untuk ke BBC, Bu. Jadi dari BBC itu buat nyanyi apa? Buat apa, Bu?
7: Aku tidak tahu. Itu privacy perusahaan. Awas, permisi, Pak.
8: Penyidikan TPPU di wilayah Kabupaten Kukar merupakan pengembangan dari perkara korupsi yang sebelumnya menjerat Rita. KPK sendiri masih mendalami asal-usul aset, kepemilikan, serta keterkaitan sejumlah barang bukti dalam perkara tersebut. KPK juga telah menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka. Perusahaan tersebut yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Dari Jakarta, Hairul Mampo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan perkembangan perdagangan berjangka komoditi atau PBK di

0: Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK di Jakarta hari ini menyampaikan bahwa lonjakan angka tersebut menunjukkan ekosistem perdagangan komoditas terus berkembang dan memiliki ruang besar untuk menopang pertumbuhan ekonomi digital. Budi menegaskan, pesatnya penetrasi ekonomi digital harus diimbangi dengan peningkatan literasi agar masyarakat tidak hanya menjadi digital traders, melainkan smart traders.
1: Masyarakat tidak cukup hanya menjadi digital trader, tetapi harus menjadi smart trader. Pelaku perdagangan yang memahami risiko mampu mengambil keputusan secara bijak dan tidak mudah terpengaruh oleh janji keuntungan yang tidak realistis.
0: Sementara itu, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI menargetkan rangkaian bulan literasi perdagangan berjangka komoditi atau PBK 2026 menjangkau hingga 1,5 juta peserta dari masyarakat umum dan sivitas akademika di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan oleh Kepala BAPEPTI Tirta Karmasenjaya.
2: Tema ini relevan dengan perkembangan industri PBK di era digital, di mana kemudahan akses dan perkembangan teknologi perlu diiringi dengan pengetahuan dan kecermatan dalam memahami risiko sebelum bertransaksi.
0: Menurut Tirta, bulan literasi PBK juga menjadi bagian dari sosialisasi pengaturan dan pengawasan perdagangan berjangka komoditi setelah implementasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menyebut daya beli masyarakat yang semakin menurun karena semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern.
5: Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang masih bergantung pada konsumsi masyarakat membutuhkan daya beli masyarakat yang tinggi untuk meningkatkan permintaan di dalam negeri. Namun saat ini daya beli masyarakat semakin menurun karena jumlah masyarakat kelas menengah yang semakin berkurang. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Sinta Kamdani menyampaikan hal tersebut dalam seminar ekonomi 2 tahun pemerintahan Prabowo Gibran di Jakarta hari ini. Menurut Sinta, insentif ekonomi juga harus diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, terutama bagi kelas menengah yang jumlahnya semakin sedikit, karena kelas menengahlah yang selama ini menjadi penopang terbesar permintaan di dalam negeri.
4: Nah, kalau kita lihat sekarang, our aspiring middle class is going down, and that should be a big concern for Indonesia gitu loh. Karena itu hampir 10 juta going down, dan mereka adalah tentu demand yang terbesar adalah our aspiring middle class. Jadi saya mengharapkan bahwa ini juga menjadi perhatian.
5: Semakin menurunnya daya beli masyarakat dan semakin berkurangnya masyarakat kelas menengah terlihat dari fenomena makan tabungan yang saat ini sudah bergeser menjadi fenomena makan utang, yaitu kondisi di mana masyarakat harus berutang untuk makan. Ekonom dari Center of Economic and Law Studies Helios, Nailul Huda, menyampaikan hal tersebut dalam wawancara di ruang publik. Menurut Nailul, masyarakat memanfaatkan pay later atau pinjaman daring untuk mendapatkan utang agar dapat membeli kebutuhan sehari-hari.
6: Tren sekarang adalah mereka menggunakan buy now pay later, ada pinjaman daring. Itu mereka menggunakan itu tidak untuk membeli barang-barang seperti laptop dan sebagainya. Mereka sudah membeli barang untuk daily product. Artinya adalah sekarang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mereka tidak makan tabungan. Sekarang malah mereka berhutang.
5: Lebih lanjut, ekonom Helios Nailul Huda mengatakan fenomena makan utang ini sudah terjadi 2 tahun terakhir akibat menurunnya daya beli masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah semakin menyempitnya lapangan kerja sehingga masyarakat sulit mendapatkan penghasilan. Persoalan inilah yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana meningkatkan daya beli dan membuka lapangan kerja. Apalagi di tahun depan, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 6%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, karhutla di kawasan hutan lindung Gunung Nona, Kota Ambon dalam beberapa hari terakhir mengancam pemancar RRI dan TVRI. Informasi selengkapnya disampaikan Abdullah Leurima dari RRI.

0: Sudah lebih dari 3 hari, kawasan konservasi hutan Gunung Nono Kota Ambon diselimuti kabut asap menyusul kebakaran hutan dan lahan karhutla yang diduga terjadi akibat ulah manusia. Sumber api muncul di beberapa titik dan merembet turun menuju pemukiman warga. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Pemadam Kebakaran dalam beberapa hari terakhir siaga 1 selama 24 jam sebagai wujud sikap responsif terhadap potensi dan ancaman karhutla di Kota Ambon. Seperti yang terjadi pada Rabu sore kemarin, sumber api muncul di sekitar pemancar RRI dan TPRI, lalu menyebar ke bawah menuju pemukiman padat huni. Kepala Tata Usaha LBP RRI Ambon, John Miru, yang turun ke lokasi menyebut, tanaman merembet di sekitar pagar pemancar sebelumnya telah dibersihkan, sehingga potensi sebaran api dapat diminimalisir.
1: Ini salah satu cara antisipasi untuk sumber api tidak terlalu dekat dengan tembok, maka melakukan pelebangan. Nah, ini untung kita udah bantu oleh damkar, sudah ada.
0: Wali Kota Ambon Bodewi Matimena sebelumnya telah mengimbau warga untuk tidak melakukan beragam aktivitas yang dapat memicu terjadi karhutla seperti membuang puntung rokok atau membakar lahan baru di kawasan rawan karhutla.
2: Mari kita menjaga dengan tidak membakar atau membuka lahan baru lewat membakar. Situasi kekeringan berkepanjangan, angin kencang, mudah untuk membuat kebakaran hutan dan lahan. Yang berikut, ya, tentu kita lihat bahwa situasi Kota Ambon, kan pemerintah kota sudah menginisiasi untuk menghimbau masyarakat lewat pembagian masker. Polresta Pulau Ambon dan Pulau Pulese juga melakukan hal yang sama. Itu bentuk daripada kami mengedukasi masyarakat. Daripada kita sakit, mari kita menggunakan masker.
0: Diketahui selain Gunung Nona, potensi karhutla juga mengancam kawasan Stein, Batemera dan sekitarnya, kawasan Soya dan sekitarnya, serta beberapa kawasan di Timur Selatan dan Jasira lain itu. BMKG meminta warga mewaspadai kabut asap yang terpendek jarak pandang. Dari Ambon, Maluku, Abdurrahman 53 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Satgas Terpadu Port Visit 2026 bersama masyarakat lokal negara Vanuatu melakukan bakti sosial dengan merenovasi klinik Kan Nambaru di Vanuatu. Laporan selengkapnya disampaikan Bobby O. Sapulete.
4: Satgas Terpadu Port Visit 2026 melaksanakan bakti sosial dengan merenovasi sebuah klinik Anambru di negara Vanuatu. Menurut Atase Pertahanan Republik Indonesia di Canberra, Laksamana Pertama TNI Novera Permana di Port Vila Vanuatu, klinik yang direnovasi ini merupakan arahan dari Kementerian Luar Negeri Negara Vanuatu. Lebih lanjut, Nevera mengatakan tidak hanya merenovasi klinik, tapi juga Satgas Terpadu Port Visit 2026 memberikan sejumlah bantuan berupa alat kesehatan.
5: Izin, Pak Atan, hari ini kita rencana mau kemana, Pak Atan?
6: Hari ini rencana kita akan melaksanakan salah satu dari kegiatan Satgas Terpadu Port Visit, yaitu bakti sosial. Dan berdasarkan arahan atau saran dari Kemenlu Vanuatu, kita akan diarahkan melaksanakan bakti sosial di klinik di Anambru area. Itu klinik kecil, dekat dengan kota, tapi tidak di kotanya, ada rigid. Dan di sana memang kliniknya itu kondisinya sudah tua dan sudah kusam. Yes.
5: Selain melakukan renovasi, apalagi? Apakah memberikan bantuan seperti obat-obatan atau makanan seperti apa? Ya.
6: Pada saat dulu kita survei ke sini, memang mereka mengajukan permohonan bantuan seperti alat-alat kesehatan, positif dan meter, nebulizer dan tensimeter.
4: Sementara itu, warga lokal negara Vanuatu berengki mengucapkan terima kasih pada Indonesia melalui Satgas Terpadu Port Visit 2026 yang telah merenovasi klinik. Dan Brengki berharap apa yang dilakukan Satgas dapat meningkatkan hubungan negara Indonesia dengan negara Vanuatu.
7: Hello everyone. It's nice to meet the Indonesian friends that came to visit in Port Vila. They come and visit Port Vila. We are so lucky that they came here in Port Vila to renovate and painted the Namporo Clinic. We are so happy and thankful for their support and good friendship and helpful things where they did to paint and renovate and clean our clinic here in Namporo. And in the future, we hope Vanuatu and Indonesia will get a more stronger relationship.
4: Dari pantauan RRI, terlihat suasana kekeluargaan terjalin antara warga Vanuatu dengan warga negara Indonesia yang tergabung dalam Satgas Terpadu Port Visit 2026. Dari negara Vanuatu, Bobby Osapolete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menilai percepatan teknologi digital, terutama kecerdasan buatan atau AI, menjadi pembeda utama Indonesia International Sustainability Forum atau ISF tahun ini. Menurutnya, perkembangan AI tidak hanya mengubah cara kerja dan dunia usaha, tetapi juga mendorong transformasi pelayanan pemerintah serta membuka peluang bagi Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia.
8: Chairman of the National Economic Council Luhut Binsar Panjaitan views the development of digital technology, especially artificial intelligence or AI, as the primary factor distinguishing this year's Indonesia International Sustainability Forum or IISF. He noted that the rapid advancement of AI has transformed work practices, the business landscape, and even government services. Luhut made these remarks during the closing ceremony of the IISF in Jakarta, Wednesday, October 7, 2026. He stated that technological development over the past 3 years has been extremely rapid and that Indonesia must be prepared to face it.
9: Please let me highlight one major difference between today when we started ISF 3 years ago. The acceleration of digital technology, especially artificial intelligence. AI is developing very quickly. It is changing how we work, how businesses operate, and how governments serve their people. AI is the future, and Indonesia must prepare for it, and we are already in.
8: Luhut added that the Indonesian government, under the direction of President Prabowo Subianto, continues to strengthen digitalization across various sectors. This move aims to enhance transparency and efficiency in public services. Meanwhile, Bank Indonesia Governor Destri Damayanti emphasized that innovation is a crucial factor in ensuring available resources are utilized optimally.
10: If capital determines how much we can invest, innovation determines how effectively we utilize the resources. Artificial intelligence, digital platform, automation, and other innovative technologies are already reshaping productivity, industries, and financial services. And they also allowing us to develop a sustainable and resilient economy at scale.
8: Destri added that Southeast Asia holds significant potential to expand the use of technology. Technology adoption is seen as a way to boost productivity, optimize energy system, expand financial inclusion, and strengthen climate change risk management. Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia.
3: Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI Johor Bahru Malaysia menyatakan memprioritaskan kesehatan siswa terkait kegiatan belajar dan mengajar di Sekolah Indonesia Johor Bahru atau SIJB. Hal itu dikatakan Konsul Jenderal RI Johor Sigit S. Widianto, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Konjen Sigit menyampaikan apabila kondisi udara tidak memungkinkan untuk kegiatan di luar ruangan, kegiatan tersebut akan dibatasi atau disesuaikan dengan tetap memperhatikan keberlangsungan proses belajar-mengajar. Diberitakan sebelumnya, sejumlah wilayah di Malaysia mencatat indeks polusi udara tidak sehat akibat kondisi kabut asap karena kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan dan sejumlah wilayah lain. Pada Kamis lalu, Raja Malaysia yang di Pertuan Agung, Sultan Ibrahim Raja Malaysia, menyarankan sekolah-sekolah Malaysia di daerah terdampak kabut asap agar ditutup sementara demi keselamatan dan kesehatan para siswa. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menggelar doa bersama di Solo, Jawa Tengah kemarin. Kegiatan tersebut dilakukan menjelang keberangkatan tim Indonesia ke ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang, serta kejuaraan Piala Dunia Sepak Bola Cerebral Palsy di Atlanta, Amerika Serikat. Laporan selengkapnya bersama dengan Edwi Puryono dari RRI Surakarta.
11: Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama.
12: Saudara Nasional Paralimpik Komite NPC Indonesia menggelar acara doa bersama untuk kontingen APG Nagoya 2026. Kegiatan doa bersama yang berlangsung di Sahid Kusuma Solo bertajuk Melampaui Batas dengan Kekuatan Doa juga sekaligus dimanfaatkan untuk melepas tim sepak bola Cerebral Palsy atau CP Football yang akan mengikuti gelaran World Cup 2026 di Atlanta, Amerika Serikat mulai 14 Oktober mendatang. Ketua Umum NPC Indonesia Seni Marbun mengatakan keberangkatan tim CP Football menuju World Cup patut disyukuri sebab ajang tersebut tidak sekedar menjadi debut timnas Indonesia namun juga menjadi momentum pertama bagi asuh pelatih Januar Duma bertanding di luar Asia Tenggara sehingga keikutsertaannya tidak ada target khusus. Seni Marbun berharap para pemain bisa menampilkan permainan terbaik saat melakoni tiga partai di grup C yakni menghadapi Inggris, Republik Irlandia dan Jepang.
11: Ini kan kita baru pertama kali mengikutinya ya. Kita nggak bisa bilang target bagaimana, yang penting kita kesana dulu. Kita timba dulu pengalaman-pengalaman dan kita lihat dulu apa yang harus kita lakukan di sana selanjutnya. Ya mudah-mudahan mereka bisa mengadop semua apa yang ada di sana gitu. Karena ini kan baru pertama mas ya. Kita harus lihat kemampuan kita dan kemampuan mereka.
12: Head coach tim CP Football NPC Indonesia Januar Duma memastikan seluruh pemain dalam kondisi siap tempur menuju laga fase grup. Menurutnya para pemain juga sudah menjalani proses peningkatan performa serta mempelajari setiap kekuatan lawan melalui video. Oleh karenanya seluruh pemain diminta fokus di laga perdana menghadapi Republik Irlandia pada 15 Oktober mendatang sebab kemenangan di laga perdana akan menjadi modal penting untuk menatap dua laga lain grup C yakni Jepang dan Inggris.
13: Alhamdulillah ya, jadi ini kan debutnya World Cup-nya Indonesia ya. Jadi Atlanta besok insya Allah kita akan berangkat tanggal 10 ya, hari Sabtu sore nanti insya Allah kita akan berangkat dan mohon doa. Jadi insya Allah 14 pemain yang akan kita bawa ini dalam kondisi selalu sehat ya. Alhamdulillah sekarang kondisinya prima semua, jadi kita optimis lah nanti akan menyongsong fase grup ini dengan semangat. Pertandingan pertama yang jelas kita amankan dulu. Jadi kita pertama akan melawan Irlandia di tanggal 15. Jadi itu akan menjadi modal kita lah. Jadi kita tim pelatih sudah menargetkan insya Allah lah ada poin penuh di laga pertama.
12: Sementara itu Kapten Tim CP Football Indonesia Yahya Hernanda memastikan semua pemain dalam kondisi siap tempur menuju Amerika Serikat bersama rekan-rekannya. Yahya mengaku tidak sabar untuk melakoni debut perdana di ajang tertinggi sepak bola CP Football. Selain grup C yang diuni timnas Indonesia, Inggris, Republik Irlandia dan Jepang, World Cup 2026 juga diikuti 8 negara yang terbagi di dua grup lain, yakni grup A diuni tuan rumah Amerika Serikat, Belanda, Kanada dan Skotlandia, serta grup B dihuni Brasil, Spanyol, Chili dan Australia. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Kupang malam ini.

0: Kupang malam ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat malam pendengar, terima kasih Anda masih bersama Pro 1 RRI Kupang, kanal informasi dan inspirasi. Dan terima kasih untuk Anda yang mendengarkan kami di FM 94,4, mendengarkan kami di RRI Digital dan juga rri.co.id. Juga yang malam hari ini kembali menyaksikan kami live di YouTube channel RRI Kupang. Kita bersama kembali di Ngobras, Ngobrol Bersama Komunitas untuk malam hari ini 8 Oktober 2026. Pendengar, setiap kita pasti punya mimpi. Ada yang bermimpi untuk menjadi guru, menjadi dokter, menjadi pengusaha, musisi, atau mungkin menjadi pendeta atau rohaniawan, atau mungkin punya cita-cita yang bahkan belum berani diceritakan kepada orang lain. Kita semua tentu punya mimpi masing-masing di masa kecil untuk menjadi orang-orang yang ya seperti apa kita sekarang. Kadang-kadang itu berbeda dengan kenyataan. Ketika pada masa kecil bermimpi untuk menjadi seseorang, pada masa dewasa, tahu-taunya jadi begini. Ya, tapi pertanyaannya adalah apakah memiliki mimpi saja sudah cukup? Tentu tidak ya, karena memang mimpi yang besar ini butuh keberanian untuk memulai. Kadang kita tahu apa yang kita inginkan, tapi kemudian kita juga takut gagal. Kita merasa tidak cukup pintar, kemudian tidak cukup mampu, tidak cukup uang, keluarga tidak mendukung, atau kita dapat membandingkan diri kita dengan orang lain. Padahal memang setiap orang diciptakan punya keunikan tersendiri, talenta sendiri, potensi sendiri. Nah, untuk membahas lebih lanjut bagaimana menemukan cita-cita, bagaimana menyusun rencana masa depan, juga pengembangan keterampilan dari masing-masing orang menghadapi kegagalan, mengambil keputusan-keputusan dengan bijak. Hari ini kita bersama dengan dua narasumber akan membahasnya di Ngobras untuk malam hari ini. Yang pertama ada koordinator PPA BTLW Sapa Tengah, Pak Mardian Afudikoa. Saya panggil Kak atau panggil Pak ini cocoknya. Selamat malam.
3: Halo, selamat malam.
2: Iya. Ya,
3: sebaliknya juga saya panggilnya Kak juga.
2: Iya. Terima kasih.
3: Saya, iya. Kakak saja karena saya belum menikah.
2: Oke, terima kasih. Terima kasih Kak Mardian. Tapi sudah punya banyak anak-anak ya yang dikelola, diatur untuk mengurus mimpinya ke depannya. Terima kasih untuk bergabung malam hari ini Kak Mardian. Ada Kak Selda Natonis, pengurus Forum Anak PPA BTLW Sahabat Tengah. Kalau ini pasti Kak ya, Kak Selda. Terima kasih untuk bergabung. Selamat malam.
4: Malam.
2: Iya, sehat. Dari suaranya nampak sehat gitu. Iya, terima kasih untuk berbagi waktu malam hari ini. Saya ke Kak Mardian dulu, untuk bisa berbagi di awal kebersamaan kita. Tentu kalau Kak Mardian bertemu dengan banyak anak-anak dan melihat mereka punya impian di masa anak, masa remaja mereka. Dari pengalaman Kak Mardian, seperti apa sebenarnya kondisi anak-anak kita dan juga remaja aja ketika kita berbicara tentang cita-cita kepada mereka, kira-kira mereka sendiri masing-masing sudah tahu pasti bahwa mereka punya cita-cita sendiri dari pengalaman Kak Mardian? Halo Kak Mardian.
5: Cek, halo.
2: Iya Kak Mardian, bisa mendengar dengan baik suara saya? Halo Kak Mardian. Oke. Oke, kalau begitu ke Kak Zelda. Kak Zelda sendiri, kalau Kak Zelda sendiri dari perspektif Kak Zelda sebagai anak remaja ketua forum begitu, ketika bicara tentang masa depan, apa yang biasanya paling banyak dipikirkan atau dikhawatirkan oleh Kak Zelda dan juga teman-teman dari forum anak begitu tentang cita-cita, tentang masa depan gitu?
4: Oke. Kalau dari saya sendiri, kalau kita bicara nih tentang masa depan, mungkin dari saya pribadi kita harus keluar dari zona nyaman dan jadilah orang berpotensi yang pastinya ya, sehingga tidak ada sesuatu yang terlalu buruk tuh kita pikirkan. Jadi kita tuh berpikir apa sih yang berpotensi buat diri kita sendiri. Jadi mungkin tuh menurut saya sih kita berpotensi aja.
2: Iya. Tapi ketong harus pikirkan bersama bahwa gali potensi ini kadang-kadang agak repot maksudnya untuk menemukan bahwa seseorang remaja, seorang anak punya potensi. Itu mulai dari mana? Harus mulai dari mana menurut Kak Zelda?
4: Okay, kalau dari saya itu mungkin kita kenali diri kita sendiri dulu, duluan kita mengenali kemampuan kita di mana, kita bisanya di mana, terus kita nyamannya di mana, sehingga yang tadi saya bilang kita jangan berpikir yang negatif gitu, selalu positive vibes gitu, sehingga yang masuk positif semua, sehingga boleh deh berjalan yang baik dan lancar.
2: Kita
4: itu sih
2: tidak,
4: yang saya terapkan dalam diri saya.
2: Iya, kalau di pernah diterapkan dalam diri. Jadi Kak Zelda sebenarnya memulai organisasi, berorganisasi itu sejak kapan untuk kemudian bisa membangun vibe positif dalam diri Kak Zelda?
4: Oke, mungkin sedikit cerita dari saya sendiri. Jadi sebelum kita cerita, saya mau kasih tahu. Saya sendiri punya kekurangan, terkhususnya di bagian mata saya, karena saya terlahir dengan katarak permanen, sehingga saya tidak semestinya sama dengan teman-teman yang lain. Tapi saya meskipun begitu, saya tahu bos, diri saya tuh ekstrovert parah, jadi saya tidak bisa nih kalau berkekurangan, jadi kamu diam-diam saja. Saya mau banget berkembang, sehingga awal mula saya bergabung dalam organisasi itu waktu SMA. Jadi waktu SMA itu sekolah saya punya yang namanya elektif, dan saya masuk dalam elektif service learning. Jadi service learning itu pada sekolah saya waktu itu tujuannya untuk pelayanan publik. Nah di situ saya dikasih kepercayaan sebagai tim dalam marketing. Nah dari awal situlah potensi-potensi saya buat bergabung di organisasi itu berkembang dari situ. Dipercayakan melalui tim marketing, lalu menjadi tim bagian koordinator, dan ya saya mulailah dari situ bertekad untuk bagaimana saya bisa public speaking bagus, bagaimana saya tidak gemetar, dan bagaimana saya menolak semua orang kalau ngomong buruk ke saya nggak usah pikirin lagi gitu.
2: Iya, wah ini tantangan yang besar. Tapi kalau boleh tahu Kak Zelda, ini apa? Artinya bahwa ini sekolahnya SLB atau memang sekolah umum gitu?
4: Saya sekolahnya normal.
2: Normal, luar biasa nih ya. Artinya punya kepercayaan diri itu dibangun meskipun ketika bersama dengan orang lain.
4: Iya, meskipun banyak tantangan sebenarnya.
2: Iya, baik, nanti kita bicara tentang banyak tantangannya. Kak Mardian, ini sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas, Kak Mardian?
3: Halo, Kak Sun.
2: Iya.
3: Maaf tadi, sedikit terputus seperti jaringan atau bagaimana.
2: Baik, baik, tapi ini suaranya sudah mulai jelas. Kak Mardian, mungkin bisa dibagi pengalamannya. Apakah memang betul bahwa anak-anak kita seperti Kak Selda bilang tadi bahwa rata-rata anak-anak, terutama mereka yang ada di PPA begitu, rata-rata punya semacam cita-cita yang kemudian mereka utarakan, ceritakan dengan semua yang ada di PPA begitu, terutama untuk para mentor begitu. Mereka cerita lebih banyak ke para mentornya tentang kegiatan mereka dan cita-cita mereka secara khusus. Atau mereka ada yang lebih diam, atau justru koordinator PPA dan teman-teman mentor itu justru yang mencoba untuk menggali masing-masing mereka untuk bercerita tentang cita-cita mereka.
3: Ya, Kasol, jadi benar seperti yang sudah disampaikan oleh partisipan ya, kalau sebutan untuk anak-anak PPA.
2: Oke.
3: Okay. Jadi itu namanya partisipan. Sudah disampaikan Selda itu memang sangat benar. Jadi semua partisipan sejak dini itu disampaikan terkait dengan pemahaman tentang cita-cita itu sendiri. Apa itu cita-cita, kemudian mulai dari sejak dini anak-anak sudah dipersiapkan untuk bagaimana mereka menuliskan, kemudian merancang, bahkan strategi apa yang sudah disiapkan untuk mencapai cita-cita itu sendiri. Nah, di usia youth, di usia 12 sampai dengan 14 tahun, itu ada program yang namanya pengisian rencana masa depan atau RMD yang kami singkatkan. Nah, di situ anak-anak menulis ada sekitar berapa bab, lebih dari 7 bab. Nah, itu ada beberapa sisi yang anak-anak isi, mulai dari pengenalan diri, bahkan sampai pada bab yang akhir itu tentang evaluasi dari semua yang telah ditulis oleh anak berkaitan dengan cita-cita. Jadi seperti itu hal-hal yang kami lakukan di PPA.
2: 7 bab itu, Kamardian, kalau orang kerja skripsi itu bisa lulus tuh, Kak.
3: Iya, apa ya, sebenarnya? Tapi dalam perjalanan tidak begitu berjalan sesuai dengan apa yang sudah ditulis dan didoakan.
2: Iya.
3: Ada juga selain dari rencana yang sudah ditulis, kita juga sudah persiapkan yang namanya plan B.
2: Iya.
3: Ketika dari rencana sebelumnya itu tidak berjalan sesuai.
2: Iya. Jadi
3: seperti itu, Kak.
2: Oke. Sebelum kita sampai ke plan A dan plan B-nya, Kak Mardian mungkin bisa berbagi dengan kita apa yang mereka tulis sebenarnya dari bab-bab itu untuk bisa menggali potensi mereka. Apa mereka mulai tulis dari cita-cita saya apa, kemudian saya bayangkan ini kalau di dalam penulisannya itu cita-cita saya apa, langkah-langkah untuk 5 tahun mendatang apa yang saya akan lakukan, apa yang saya buat, gali potensi diri saya apa, itu bayangan orang di luar begitu. Tapi Kak Mardian mungkin akan lebih dalam membantu kita untuk kalau mereka menulis mulai untuk merancang cita-cita mereka, apa yang mereka tulis di awal itu, Kak Mardian.
3: Baik, Kak Sondi, jadi boleh saya izin menunjukkan model bukunya. Nah, untuk covernya ini seperti ini. Jadi ini ada buku sekitar ada 100-an lebih halaman. Jadi yang pertama, di sisi pertama itu mereka perlu menulis tentang identitas diri mereka. Nah, di situ mereka dituntut untuk benar-benar mengenal diri mereka dulu secara pribadi. Setelah itu baru mereka diarahkan untuk menentukan cita-cita mereka. Diarahkan untuk menentukan cita-cita mereka. Nah, setelah mereka diarahkan untuk menentukan cita-cita, mereka akan menulis dengan sendiri. Akan menulis hal-hal apa saja yang perlu dipersiapkan. Nah, kita di dalam buku rencana masa depan ini juga ada yang namanya tangga target. Tangga target itu ada dalam jangka waktu pendek, menengah, dan juga jangka waktu panjang. Nah, dalam jangka waktu pendek, misalnya 3 tahun ke depan, itu apa-apa saja yang sudah harus anak-anak itu capai. Dalam jangka waktu panjang itu, misalnya 8 tahun itu mereka sudah harus menjadi seorang pendeta. Jangka pendeknya dibagi lagi dalam misalnya 2 tahun atau 3 tahun, itu apa-apa saja yang sudah mereka harus siapkan. Misalnya 2 tahun pertama saya sudah harus mampu berbicara di depan umum atau berkhotbah atau menulis khotbah. Kemudian 2 tahun berikut lagi apa yang sudah harus saya bisa gitu. Sedangkan jangka menengahnya itu misalnya dalam 4 tahun itu saya sudah harus meraih gelar sarjana teologi. Jadi itu yang dituliskan oleh anak-anak. Selain daripada itu juga di dalam buku rencana masa depan itu juga anak-anak akan tahu tentang gaya belajar mereka, bahkan kecerdasan yang mereka miliki juga di dalam buku rencana masa depan itu. Jadi seperti itu gambaran buku rencana masa depan.
2: Seratusan ini luar biasa, ini 100-an halaman ini, betul beta punya tebakan tadi bahwa ini bisa sudah skripsi lebih malah. Kak Mardian, apakah memang mereka masing-masing anak itu memang sudah langsung firm, yakin bahwa beta punya potensi yang beta miliki ini, beta punya minat yang beta punya ini, beta punya minatnya ke sini atau beta punya talentanya ke sini. Masing-masing anak itu sudah lihat sampai di situ atau kadang-kadang anak-anak ini tidak belum berpikir ke situ. Jadi itu harus butuh orang lain, orang dewasa termasuk dalamnya mungkin mentor begitu supaya menemukan potensi anak, menemukan minat anak, menemukan talenta anak di situ.
3: Ya, jadi ini bersyukur karena buku ini membantu kami secara khusus baik sebagai pendamping maupun anak-anak atau partisipan yang mengisi.
2: Iya.
3: Karena di dalam buku ini juga ada pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan anak-anak itu dengan sendirinya mereka akan menemukan apa yang menjadi potensi atau minat bakat mereka itu sendiri.
2: Iya.
3: Jadi ada pertanyaan-pertanyaan sederhana yang dipahami oleh anak atau partisipan, bahkan dibantu dengan pendampingan dari mentor untuk membantu memberikan penjelasan, pemahaman saat anak-anak mengisi itu. Jadi seperti itu.
2: Jadi ini bapak mama yang anak-anak belum masuk PPA, ini kayaknya rugi kalau misalnya anak sudah masuk PPA kan. Sudah akan tahu tentang.
3: Boleh Kak, untuk anak 23 lagi buka perekrutan ibu hamil dan bayi.
2: Nah itu tuh.
3: Masih sebatas di Jemaah Metal Usapa sih.
2: Supaya anak punya masa depan yang baik itu memang harus dibimbing. Karena kalau ketong di rumah sendiri temukan anak, lu Farek pisana dulu nanti baru mama urus lu dan lain-lain sebagainya. Oke, terima kasih Kak Mardian. Saya beralih ke Kak Zelda. Kak Zelda, kalau Kak Zelda sendiri dengan teman-teman forum anak, apakah Kak Zelda bisa bagi dengan kita untuk malam ini, apa yang biasanya buat seorang anak itu sulit untuk kenali dia punya potensi? Biasa cerita kalau Kak Zelda yang teman-teman cerita, apa yang sulit untuk bisa kenali potensi? Apa karena memang misalnya dia kurang percaya diri, dia kurang yakin, atau seperti yang Kak Zelda bilang tadi bahwa memang sebenarnya ada apa namanya hal-hal positif yang ketong dapat, jadi akhirnya vibes ketong negatif terus? Silahkan Kak Zelda.
4: Kalau dari saya sendiri, itu kan masuk keterhambatan ya. Jadi itu sudah pada dasarnya tuh pada diri kita sendiri sebenarnya. Kita nih mau ada perubahan tidak, mau ada tingkat lebih tinggi enggak dari hidup kita. Jadi sebenarnya pada dasarnya dan pada awalnya tuh dari diri kita sendiri. Nah, dari kita sendiri sudah pasti ada faktor-faktor lainnya. Nah, kalau biasanya saya berbagi dengan teman-teman saya, itu tuh yang pertama sudah pasti dari lingkungan teman-teman itu berasal. Karena lingkungan itu sangat mempengaruhi. Sedikit berbagi dari saya, karena saya lahir dan tumbuh dari keluarga ya, dan lingkungan yang mendukung, sehingga ketika berbagi dengan teman-teman yang berasal dari lingkungan yang tidak mendukung itu sangat bertabrakan. Sehingga lingkungan itu sangat mempengaruhi bagaimana cara kita untuk berani mengubah kita punya mindset mungkin, cara kita untuk berubah bagaimana, karena itu dari lingkungan. Karena koto ini hari su Mbak Om begini, tetangga tahu, ini deh su Mbak Om anak lu sama mau berani Mbak Om sudah dengar tetangga Om begitu, malam kau jalan ini deh Om tak salah nih, ayo biar sinar terakhir su. Ini terakhir su be Mbak Om begini su. Karena dari begitu mereka sudah mau lah untuk mau begini-begini, biar selusa bosong-bosong saya yang berani sekota yang begini nih, kotong begini su terus. Itu karena memang lingkungan yang begitu, dan memang pada dasarnya pemikiran lebih dengar orang omongan sana, jadi ada sesuatu yang dia ingin merubah. Terus yang kedua itu mungkin dari ekonomi lain,
2: ekonomi
4: karena sudah pasti ada perubahan. Karena contohnya sekarang nih kita kalau ingin sesuatu, kita ingin mengikuti sesuatu, pastinya kita ingin mendapatkan sumber-sumber yang akan kita ikut ya. Betul. Tapi dari diantara kita tuh banyak yang mereka berasal dari orang tua yang kurang mampu, sehingga mereka tidak memiliki alat komunikasi begitu, seperti smartphone untuk mencari banyak informasi, sehingga mereka tuh kayak tertinggal. Mereka baru mengetahui kalau kejadian tersebut tuh sudah terjadi. Jadi ya mereka begitu berterulang-terulang saja karena dengan kondisi yang sudah ada begitu, yang sudah terjadi di dekat mereka. Dan yang terakhir itu adalah kurangnya dukungan dan motivasi. Tidak ada motivasi, sehingga ya saya begini. Jadi saya tidak ada motivasi sih. Saya sangat hopeless sehingga ya sudahlah. Saya begini-begini saja. Jadi terbanyaknya begitu.
2: Kak Zelda, ini kalau bicara tentang motivasi itu dorongan dari luar ya, yang diterima oleh anak-anak. Itu kalau anak-anak, supaya menurut Kak Zelda sebagai pengurus forum anak, yang paling memberi dorongan kepada mereka, yang paling memotivasi mereka, itu harus berada di mana ini? Apakah orang tua yang paling utama kasih motivasi kepada kita, baru kemudian cita-cita kita, harapan kita bisa bangkit, atau mungkin lebih kepada ya guru atau rohaniawan atau siapa kira-kira yang bisa menjadi motivator dari luar, yang bisa mempengaruhi cita-cita kita untuk kita bisa taruh lebih tinggi menurut Kak Zelda, dan juga mungkin dengan komunikasi dengan teman-teman dari forum mana?
4: Kalau dari saya itu motivasi, kalau dari saya ya, ini dari saya sendiri, itu motivasi dari PPA. Saya merasa bahwa saya sangat didukung dan saya digandeng setiap perjalanan dari apa yang saya jalani. PPA selalu ada bersama dengan saya dan orang tua saya tidak pernah jauh dari setiap perjalanan saya, sehingga itu yang menjadi motivasi untuk saya bisa terus berkembang dan berlanjut menaik tingkat-tingkat yang ada. Namun kalau misalnya kita melihat di luar sana, kita sebagai anak muda, cara untuk menentukan supaya ini menjadi titik motivasi kita, mungkin kita melihat sebuah presenter sebagai titik, saya nih ingin kayak begini. Jadi kita jadikan dia titik utama, sehingga apa, setiap kali kita melakukan sesuatu, oh saya ingat, saya ingin menjadi seperti ini, jadi saya harus terus berusaha dan terus melakukan. Mungkin itu dari saya.
2: Jadi sebenarnya motivasi itu tidak saja datang dari satu pribadi dari luar, tapi sebenarnya dari banyak faktor ya. Dan saya kutip apa yang Kak Zelda bilang, mungkin yang paling utama adalah ya kita sendiri harus punya vibes yang positif gitu, membangun vibes yang positif. Ini sesuatu catatan yang baik. Terima kasih Kak Zelda. Saya beralih ke Kak Mardian sebagai koordinator PPA BTLW Sapa Tengah. Kak Mardian, kalau kita bicara tentang ubah cita-cita dari masing-masing anak itu jadi target dan rencana yang nyata, ini tantangan yang tentu saja tidak. Dan seperti tadi pengalaman dari Kak Mardian, bahwa kadang-kadang anak sudah tetapkan begini, tapi ternyata dia tidak bisa mencapainya. Nah, Kak Mardian bisa berbagi dengan kita, bagaimana kemudian kita bisa menuntun anak-anak supaya mereka bisa ubah cita-cita mereka jadi target rencana yang nyata begitu, dan kemudian mereka tekuni sampai kemudian bisa capai itu, Kak Mardia. Silakan.
3: Ya, kalau untuk kami sebagai pelayan-pelayan di PPA, pastinya kami tetap berpegang pada buku rencana masa depan yang ada.
2: Iya.
3: Tetap ada dalam pendampingan, kemudian ada dalam pengawasan secara apa ya istilahnya? Maksudnya setiap waktu itu selalu selalu kami sampaikan kepada anak-anak untuk melihat kembali apa yang sudah mereka tulis. Kemudian tidak hanya melihat tapi melakukan apa yang sudah mereka rancangkan itu, agar benar-benar apa yang mereka cita-citakan itu benar-benar dicapai sesuai dengan waktu yang sudah ditetapkan itu. Kemudian kalau seandainya kadang anak-anak ini merasa bahwa mimpi untuk menjadi yang lebih besar itu untuk anak-anak PPA itu agak tidak terlalu dipikirkan.
0: Iya.
3: Karena tadi beberapa faktor yang sudah sempat disinggung oleh partisipan Selda.
0: Iya.
3: Karena melihat dari secara finansial dan lain sebagainya. Nah, ini kadang yang menjadi kondisi di mana kami itu benar-benar harus meyakinkan bahwa semua partisipan itu bisa, ya, yang namanya mimpi besar atau cita-cita yang mereka inginkan dengan berbagai macam hal yang sudah dituliskan, hal yang sebisa mungkin PPA lakukan untuk benar-benar menunjang mereka sampai pada cita-cita yang mereka inginkan itu. Jadi PPA akan akan benar-benar mendukung anak-anak sebisa mungkin dengan melihat bahwa anak-anak itu benar-benar secara tekun menekuni semua apa yang sudah dirancangkan itu.
0: Kak Mardian, nih PPA ini dampingi anak-anak sampai umur berapa ya? Apakah pada saat mereka SMA, kemudian mereka dilepas, atau ketika sampai mereka meraih gelar sarjana mereka gitu?
3: Usia untuk anak-anak berada di PPA itu sampai dengan usia 21 tahun.
0: Oh, iya. Oke. Okay.
3: Itu sudah ada sampai pada anak-anak meraih gelar sarjana.
0: Sudah sarjana. Oke, okay. Kak Mardian, jadi begini, kita jujur bahwa ya seperti yang tadi Kak Mardian bilang bahwa kita mungkin akan menghadapi berbagai tantangan ketika membuat anak yakin bahwa cita-cita mereka akan mereka raih. Kita jujur saja bahwa masa remaja itu akan membuat mereka untuk terdistorsi gitu, cita-cita mereka untuk masa depan itu terdistorsi karena berbagai penyebab. Masa puber ada di situ, kemudian pengaruh kawan ada di situ, kemudian tekanan dari mungkin orang tua, handphone ada di situ, pengaruh-pengaruh negatif, komunikasi dan lain-lain sebagainya. Untuk membuat hal-hal yang mendistorsi cita-cita mereka itu berhasil dan bisa mereka raih, itu menurut Kak Mardian itu apa yang bisa kita buat dan itu harus dimulai dari mana?
3: Kalau kami di PPA meminimalisir supaya hal-hal yang tadi disampaikan itu tidak membatasi apa yang menjadi perjalanan menuju pada pulau impian istilahnya, cita-cita mereka. Nah itu maksudnya mentor, bahkan staff di dalam pokoknya semua tim PPA itu akan bekerja keras dengan melakukan pendampingan. Pendampingan secara terus-menerus untuk benar-benar anak-anak, bukan anak-anak, tapi partisipan ini benar-benar menekuni apa yang sudah mereka tulis itu. Kemudian selain daripada itu, kita mendoakan.
0: Yeah.
3: Nah, ini doa juga, ya kami mengimani bahwa doa orang benar itu besar kuasanya, ya kan?
0: Yeah.
3: Jadi, ya selain daripada itu juga kita ada yang namanya evaluasi secara berkala. Setiap bulan atau 3 bulan itu kita mengevaluasi kembali apa yang sudah ditulis oleh partisipan itu, apakah benar-benar sudah mereka lakukan dan capai ataukah belum. Kalau belum, berarti apa lagi yang harus kita buat. Jadi seperti itu.
0: Itu yang Kak Mardi, Mak Mardian bilang di awal bahwa ini ada plan A, ada plan B dari sebuah perancangan awal begitu. Jadi kalau misalnya dia memang bercita-cita begini, tapi di tengah jalan kemudian dia menemui kendala, apakah dia kemudian bisa memulai lagi dengan plan B-nya begitu?
3: Ya itu kita lihat lagi waktunya. Apakah usia dia saat ini benar-benar bisa untuk mengulang lagi dari awal seperti yang dia tulis apa yang menjadi cita-citanya.
0: Iya.
3: Kalau memang usianya masih memungkinkan, berarti kita arahkan lagi. Ataukah kalau memang usianya tidak memungkinkan, berarti secara cepat kita akan bersama-sama berpikir apa yang benar-benar menjadi kebutuhan. Iya. Dia berdasarkan dengan potensi yang dia miliki itu. Jadi seperti itu.
0: Iya. Kak Mardian dan Kak Zelda, sambil rehat sebentar, kita

0: menikmati indah mimpi. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan memeluk mimpi kita.
1: FM 96,9 MHz, selamat malam pendengar dan pemirsa. Hari ini ada kembali lagi bersama kami dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas bersama saya Cantika Anjali hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, hari ini spesial sekali dalam ngobrol kita. Kita akan membahas tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba. Dan pendengar, Sumba bukan hanya kaya akan keindahan alam dan tradisi adat, tetapi juga memiliki kekayaan cerita, tutur, ungkapan, simbol, dan nilai-nilai leluhur yang diwariskan. Di tengah perkembangan zaman, mungkin kita bertanya-tanya ya, bagaimana kekayaan perkembangan zaman ini dapat dihidupkan kembali melalui karya-karya puisi seperti itu. Dan malam ini sudah hadir bersama kami di studio RRI Sumba. Bersama saya malam hari ini ada Bapak Wayan Jengki Sunarta sebagai penyair asal Bali. Selamat malam, Bapak.
2: Selamat malam semua pendengar.
1: Ya. Salam sehat ya Bapak ya.
2: Salam sehat, salam rahayu.
1: Salam rahayu. Dan sudah bergabung juga bersama kami melalui via Zoom, Bapak Dr. Bernardus Erwo Hangar SSM Home. Selamat malam Bapak.
3: Selamat malam, berkah dalam.
1: Berkah dalam. Apa kabarnya Bapak? Sehat selalu.
3: Baik, dalam keadaan sehat, dalam
1: puji
3: keadaan
1: Tuhan. Iya, pendengar ini dosen saya ya di kampus Unika Sugio Pranoto Semarang, dan saya senang sekali hari ini bisa langsung berbincang-bincang bersama dosen dan Bapak Wayan ya. Saya sapa dengan Bapak Wayan dan Bapak Retang. Mohon izin Bapak.
2: Kalau saya Bapak Jengki aja. Oh, Wayan Jengki. Wayan itu terlalu banyak nama Wayan.
1: Oke, okay, Bapak Jengki.
2: Nama panggilan kecil.
1: Siap, terima kasih. Dan pendengar, kita akan membahas tentang apa sih penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba yang akan kita bahas satu jam ke depan. Dan untuk Anda pendengar dan pemirsa yang mau bertanya, langsung klik di kolom komentar YouTube, akan langsung dijawab oleh kedua narasumber kita malam hari ini. Mungkin sebagai pembuka dulu ya untuk Pak Retang dan Pak Jengki. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan Sumba itu sendiri? Mengapa tradisi ini menurut Bapak berdua penting untuk dipertahankan saat ini? Pak Retang dulu mungkin melalui via Zoom.
3: Ya, terima kasih Cantika atas pertanyaannya. Apa sih yang dimaksud dengan tradisi lisan gitu ya? Jadi pada banyak kebudayaan Indonesia, kelompok budaya, mereka tidak mempunyai sistem tulis untuk mewariskan pengetahuan budayanya, mewariskan budayanya. Jadi berdasarkan tradisan, artinya diwariskan dari satu generasi ke generasi lain melalui kelisanan. Lalu termasuk Sumba. Sumba saya kira kita tidak mempunyai sistem tulis, meskipun sekarang ada upaya untuk mengubah dari bentuk lisan ke bentuk tulisan. Saya kira mengapa membicarakan atau membicarakan tradisi ini penting, karena itu adalah salah satu identitas kita gitu ya. Jadi menjadi Sumba itu salah satunya, kalau kita berbicara mengenai budaya Sumba, kita berbicara mengenai kebudayaan yang kita miliki, termasuk misalnya dongeng, termasuk bahasa-bahasa ritual yang menjadi fokus dalam penelitian maupun dalam diskusi kami beberapa hari ini. Jadi mengapa penting? Karena ini adalah bagian dari identitas kita sebagai orang Sumba, gitu. Dan wajarlah kalau kita mengajak anak-anak muda untuk mengenal dan merayakan sastra lisan yang kita miliki, syukur-syukur bisa ditulis sehingga bisa dibekukan, disimpan, dan bisa dinikmati oleh generasi yang akan datang. Itu mungkin jawaban saya untuk sementara, Cantika. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Pak Retang. Kalau Pak Retang ini memang asli Sumba ya, pendengar dan pemirsa. Dan sekarang yang luar biasanya juga sudah hadir bersama kami, bukan asli Sumba, tapi cinta dengan tradisi-tradisi Sumba, contohnya tradisi lisan Sumba. Bagaimana nih Pak Jengki melihat saat ini tradisi lisan Sumba, dan kenapa menurut Bapak kita harus mempertahankan sebagai orang Sumba, Bapak?
2: Ya, saya tidak bicara tradisi lisan cuma terkait Sumba, tapi Nusantara.
1: Oke.
2: Baik Bali, Jawa, Kalimantan, Papua, termasuk Sumba, Alor, sebagainya. Misalnya saya dari Bali, saya dari kecil sudah biasa mendengar dongeng, epos atau cerita-cerita, mito, legenda yang disampaikan oleh nenek saya.

0: Jadi kalau saya bilang bahwa pertemuan saya pertama dengan narasi cerita bukan dari ibu, tapi dari nenek.
1: Oke.
0: Karena saya diasuh oleh nenek
1: Oke.
0: dari masih usia 2 tahun. Karena saya dengan adik saya jaraknya cuma hitungan bulan, rebutan air susu. Jadi saya diasuh nenek itu kan. Nah dari sana nenek mendongeng ini itu membekas.
1: Oke.
0: Tradisi lisan itu seperti abang abang Retang ya. Abang Retang bilang tadi memang sebelum manusia purba, kalau kita tarik jauh ke manusia purba,
1: Oke.
0: mengenal kata, mengenal bahasa, itu komunikasi itu lewat lisan.
1: Oke.
0: Coba kita lihat nonton film Tarzan misalnya. Oh, ini menunjukkan pisang. Oh, ini menunjukkan buah duren. Oh, ini menunjukkan macan atau buaya. Itu dari sanalah, dari bahasa, dari mulut, dari oral, lisan. Terus muncul bahasa, muncul kata-kata.
1: Oke.
0: Muncul kata-kata. Kalau kita cari asal mula komunikasi itu, kalau kita belajar ilmu komunikasi, dari mana sih awal mulanya komunikasi? Apakah lisan atau tulisan? Pasti lisan.
1: Oke.
0: Orang itu gini-gini tersampaikan secara lisan, baru dirumuskan dengan kata-kata dari awal mulanya. Misalnya terjadinya gunung berapi, terjadinya Danau Toba,
1: Oke.
0: atau terjadinya di sini Kampung Waikabuba misalnya. Kenapa Waikabuba? Ternyata saya baru tahu, saya gali-gali kan, karena saya suka budaya. Karena saya kuliah saya dulu antropologi budaya.
1: Wow.
0: Jadi selain saya orang sastra, basic saya antropologi budaya. Itu bidang ilmu saya. Saya gali dengan orang-orang lokal. Kok ini namanya Waikabuba? Ini Waingapu. Ternyata Wai itu mata air. Waikabuba itulah air yang mengepul-ngepul gitu. Di Bali juga ada air mengepul-ngepul, cuma namanya beda.
1: Oke.
0: Nah, itu diteruskan secara lisan ke generasi-generasi berikutnya. Belum menemukan kata, setelah itu baru, oh ini namanya Waikabuba.
1: Oke.
0: Wai mengepul, wai, wai. Misalnya contoh bahasa Tarsalnya, wai, wai, wai, wai, apa wai, wai. Baru dituliskan.
1: Oke.
0: Bahasa tulis itu awal mulanya dari
1: lisan dulu ya, seperti tadi Bapak Jeki bilang, dari cerita nenek.
0: Iya, baru muncul kata-kata.
1: Muncul kata-kata. Oke, baik, itu
0: panjang sejarahnya.
1: Berarti panjang sejarahnya. Berarti memang tradisi lisan itu dari pendengar dulu, setelah itu kita alihkan ke kata-kata seperti itu ya. Oke, baik.
0: Lisan dulu.
1: Menarik sekali ya pembahasan kita pada malam hari ini, dan ini penting untuk diketahui oleh kita sebagai anak-anak muda Sumba yang mungkin sekarang sudah sedikit tidak peduli dengan apa itu puisi, karya-karya syair, atau penulis-penulis sekarang mungkin sudah sangat sedikit kalau dari Sumba. Nah, Pak Retang, kita kembali nih Pak Retang. Kalau saat ini menurut Pak Retang, apa saja sih bentuk tradisi lisan Sumba yang sampai sekarang masih hidup dan dikenal masyarakat sampai sekarang, kalau boleh tahu Pak?
2: Kalau saya kebetulan di Waingapu ini tinggal di Lambanapu ya, yang kurang lebih adalah sebuah ya dekat dengan kota. Jadi memang sudah hampir jarang kedengaran beberapa tradisi berbentuk lisan, kecuali yang disebut dengan Lawiti Luluk. Jadi Lawiti Luluk itu orang kenal semacam rap Sumba gitu ya, kalau ada negosiasi perkawinan, ada orang yang melamar anak gadis orang itu, para wunang yang disebut dengan apa, pembicara adat itu akan bernegosiasi lewat bentuk lisan itu ya, bahasa ritual yang memang menjadi fokus dari penelitian saya. Lalu kalau bentuk-bentuk lisan yang lain, saya yakin bahwa di beberapa tempat yang mungkin yang masih agak jauh dari Waingapu, mungkin orang masih ada mendongeng begitu. Ada yang kita sebut dengan, kalau di Sumba misalnya, Lipangiarangu, ada cerita Analalu yang Rambukahi Ubudilu, yang menurut saya juga ada di berbagai pelosok di Sumba, termasuk di Wanokaka, ada tempat lain ada cerita. Saya itu ada cerita-cerita yang berkaitan dengan binatang atau fabel misalnya. Ada permainan kata yang kalau di Sumba Timur disebut dengan Padikangu. Kemudian ada sebenarnya juga banyak cerita yang tadi beli Cengki sebutkan mengenai asal muda, misal ada fenomena, lalu kemudian ada cerita yang menjelaskan mengapa fenomena itu terjadi, misalnya bentuk bukit atau danau yang disebut dengan cerita etiologis, yaitu itu ada di mana-mana termasuk di Sumba juga, asal munculnya sebuah kampung misalnya
0: yeah,
2: untuk menjelaskan
0: betul.
2: Fenomena atau ada bukit yang semacam raksasa tidur gitu, lalu
1: yeah,
2: kemudian ada
1: di Sumba
2: yang
1: Timur.
2: menjelaskan apa fenomena itu muncul, itu namanya cerita, ya. Cerita itu juga ada di Sumba dan di banyak budaya tradisi lisannya, tapi yang paling kentara sekarang, yang paling
1: masih ada ya?
2: sering ditemui di Sumba, khususnya di Sumba Timur, itu adalah bahasa ritual penggunaan yang disebut dengan Lewi Tiluluk itu,
1: iya,
2: sangat
1: okay.
2: Sastra,
1: okay.
2: Kemudian yang sangat paralel begitu.
1: Oke, Pak Retang,
2: atau rap
1: kalau
2: Sumba, orang mungkin dengan rap Sumba.
1: Rap Sumba, berarti Pak Retang mungkin jika ada seseorang menyanyikan sambil dalam nyanyian itu menceritakan tentang asal mula terbentuknya Sumba itu termasuk tradisi lisan.
0: Iya, iya.
1: Oh, ditambah musik juga itu termasuk tradisi lisan ya?
0: Tradisi lisan, bagi
1: saya
0: ya.
1: Bukan hanya dari puisi ya?
0: Kan yang jelas membedakan, tradisi tulis harus dituliskan. Mau di daun lontar, atau di kelopak kayu, atau di buku, harus ditulis. Tradisi lisan, sebelum dituliskan, dinyanyikan kayak rap, atau apa, atau syair.
1: Itu tetap termasuk lisan. Tradisi lisan. Lisan. Oke.
0: Okay. Ketika dituliskan, kolaborasi, bisa lisan, bisa tulisan.
1: Okay.
0: Bisa dua bidang.
1: Oh iya, baik-baik. Nah, kalau Pak Jengki sendiri sudah berapa lama ini menjadi seorang penyair, Pak Jengki, kalau boleh tahu?
0: Saya dari SMA, tahun
1: dari
0: 93.
1: Awal mula kenapa sih? Karena tadi ya, dirawat oleh nenek, nenek sering mendongeng atau
0: ya,
1: seperti apa?
0: Kalau masa kecil saya mengenal narasi, narasi kita sebut cerita atau tradisi lisan itu, sebelum saya mengenal tulisan.
1: Iya.
0: Loh, saya kan masih usia 1 tahun 2 tahun kan belum sekolah, tahu huruf.
1: Iya.
0: Itu kuping yang mendengar narasi cerita dari nenek.
1: Oke.
0: Cerita tentang inilah, tentang mitologi, tentang ini, tentang cita-cita yang angker lah, apalah untuk arahkan kita biar jangan nakal.
1: Iya, betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Itu membekas.
1: Okay.
0: Berkolaborasi dengan bakat saya yang suka menulis. Ketika saya sudah mengenal tradisi tulis.
1: Iya.
0: Bukan SD ya, SD kan mengenal huruf A, B, C, D. SMP ini mengenal tradisi tulis, membaca buku, bikin belajar buku harian, mengenal tradisi tulis, menyambung dengan tradisi lisan dari mulut nenek saya yang disampaikan ke kuping saya, membekas, kolaborasi, menjadi sesuatu gitu.
1: Okay. Berarti memang dari
0: itu
1: SMA.
0: Penting, tradisi tulis dan lisan itu penting. Dikawinkan kolaborasi itu menjadi suatu gerakan.
1: Dari SMA berarti ya sampai sekarang ini.
0: SMP.
1: Dari SMP sudah dari tahun 9 berapa kalau berarti? 93.
0: 93 ya.
1: Wow, sudah.
0: Kalau untuk tradisi tulis.
1: Iya.
0: Kalau tradisi lisan dari kecil.
1: Dari kecil. Iya, karena kita sering
0: Bali kuat tradisi lisannya.
1: Kuat ya. Hampir sama dengan di Sumba tuh seperti apa menurut Pak Jengki?
0: Hampir sama. Dan di semua budaya Nusantara
1: sama.
0: Jawa, Jogja, Kalimantan, di mana-mana yang sepanjang saya amati sama. Karena saya kebetulan bidang ilmu saya di sana,
1: antropologi.
0: Sama.
1: Oke. Okay.
0: Cuma bagaimana ada yang berkembang, ada yang terputus, ada yang ini.
1: Iya. Yeah.
0: Itu kan proses. Dinamika sosial.
1: Oke, okay, baik. Gitu. Wah, sudah hampir 30 tahun lebih. Seperti itu. Bagaimana Pak Retang, ada mau tambahan?
2: Menambahkan yang tiga?
1: Silakan Bapak.
2: Iya. Jadi dalam kita berkomunikasi itu kan bisa lisan, bisa tulisan, tapi juga kan ada cara komunikasi lain, misalnya lewat gambar. Di meskipun misalnya Sumba itu punya tradisi lisan, orang misalnya kain Sumba, itu kain Sumba sama dengan motif-motif itu adalah bagian dari komunikasi sebenarnya.
0: Betul.
2: Jadi antara kalau kita mengatakan tulisan juga, tapi gambar visual itu dengan melihat kain misalnya, kita bisa menceritakan sesuatu, kita bisa ngomong tentang misalnya hal-hal penting dalam hidup, misalnya kalau ada gambar di sana ada gambar kakak tua atau gambar rusa misalnya, kita mengatakan ambu apa jangka kedruhang upama apa rara mata mandung, artinya itu Jangan seperti rusa yang mendongakkan kepalanya, jangan seperti ular yang matanya merah, ya artinya jangan menjadi orang yang angkuh, orang yang sombong. Jadi sebenarnya komunikasi itu dalam tradisi lisan ada juga komunikasi pesan melalui gambar-gambar
1: Gambar,
2: dalam
1: oke. Okay.
2: motif kain gitu ya.
1: Oke, baik.
0: Saya
1: Iya,
0: tambahin
1: silakan
0: lagi
1: Pak
0: ya.
1: Jeki. Ya, kita
0: Eh, Bang Netang,
1: ngobrol seru ini malam hari
0: ini idenya Bang Netang ini menarik sekali.
1: Iya.
0: Saya hampir tidak terpikirkan. Yang selama ini diajarkan ke kami-kami itu kan dua dikotomi, tradisi lisan, tradisi tulisan.
1: Tulisan, oke. Okay.
0: Abang Netang tadi bilang ada gambar.
1: Gambar, ya.
0: Itu tradisi visual.
1: Oke.
0: Dan Nusantara ini sudah mengenal tradisi visual dari
1: zaman dahulu,
0: ratusan tahun yang dekat sama tradisi tulisan.
1: Betul.
0: Sorry, tradisi
1: visual
0: lisan.
1: Itu lisan.
0: Lisan dan visual berbarengan
1: ya,
0: sebelum tulisan muncul.
1: Betul.
0: Itu.
1: Iya.
0: Itu menarik Bang Neta. Terima kasih Bang Neta.
1: Sering digambar di tembok-tembok
0: ya,
1: dahulu ya.
0: Gambar-gambar gua itu
1: iya, gua,
0: tradisi
1: gua.
0: Visual.
1: Iya,
0: yang
1: betul.
0: Bersama dengan tradisi lisan.
1: Betul.
0: Tulisan belakangan.
1: Iya,
0: itu.
1: Belum ada. Malah mereka yang duluan ya, seperti itu.
0: Iya, lisan dan visual.
1: Iya. Memang
0: gambar gua itu.
1: Ketiga hal ini tidak bisa dipisahkan.
0: Yang sekarang kita
1: iya.
0: kenal di motif-motif kain Sumba
1: iya.
0: atau di Bali motif-motif mirip-mirip budaya Nusantara.
1: Betul. Oke, luar biasa. Biasa ini semakin yeah. menarik ya pendengar dan pemirsa. Kami masih membuka pertanyaan jika ingin bertanya tentang dialog kita pada malam hari ini. Nah, Pak Retang, kita kembali Pak Retang. Menurut Pak Retang ya, Pak Retang ini sebagai dosen bahasa, mohon izin benar ya Bapak ya?
2: Yes.
1: Iya. Menurut Pak Retang sendiri, seberapa besar sih pengaruh bahasa daerah atau ungkapan adat cerita rakyat itu terhadap perkembangan karya sastra? Bukan di Indonesia ya, tapi di semua Nusantara seperti itu, Bapak.
2: Iya, memang ada saatnya Cantika ya, ada saatnya ada semacam dikotomi antara yang modern dan yang primitif, yang modern yang tradisional gitu, lalu ada
1: okay.
2: hierarki
1: okay.
2: bahwa yang bersifat bersifat sastra lokal, sastra daerah. Itu dianggap sebuah sesuatu yang lebih rendah dibanding dengan yang modern atau yang berasal dari barat atau yang berasal dari Eropa. Jadi ada semacam dikotomi, yang satu
1: okay.
2: lebih tinggi, yang satu lebih rendah.
1: Yeah.
2: Tetapi dalam beberapa tahun terakhir ini ada semangat yang disebut dengan indigenisme sebenarnya kalau dalam dalam apa ilmu pengetahuan itu adalah semangat untuk merayakan kembali kelokalan kita, merayakan kembali sastra. Ada semak kalau dulu mungkin agak sedikit malu karena takut dianggap primitif,
1: yes.
2: tapi sekarang di mana-mana orang mengatakan misalnya di Sumba, Sumba wae ngapa semuanya ndahum balilamuhu akama. Kami bukan orang yang Sumba yang menuju kepunahan. Jadi ada semacam kembali untuk revitalisasi budaya orang
1: okay.
2: Harapannya bisa belajar lagi bahasa lokal,
1: yeah.
2: syukur-syukur bisa menulis lagi, kemudian bisa bisa bangga sebagai bagian dari orang Sumba misalnya,
1: yeah.
2: tidak lagi malu, tidak lagi misalnya meskipun tentu saja kita harus terbuka, misalnya Anjeli bisa mungkin bisa berbahasa Jawa, bisa berbahasa Inggris,
1: yeah.
2: tapi bahwa bisa berbahasa Sumba juga sesuatu yang bisa harus diusahakan dan
1: okay.
2: kalaupun kita mampu kita harus bangga begitu.
1: Okay.
2: Itu apa yang saya pikirkan. Jadi termasuk dalam dalam keberadaan kami dan beli juga untuk mengatakan bahwa yuk yuk ini tradisi lisan kita,
0: yeah.
2: sastra kita adalah sesuatu yang harus kita
0: penting,
2: rayakan,
0: ya, dirayakan.
2: Kita harus banggakan
1: yeah.
2: dan sebagai bagian dari identitas kita. Hanya dengan bangga bahwa kita ingin mewariskan yeah. semacam itu.
1: Betul.
2: Saya nggak tahu apakah saya menjawab pertanyaan dari Cantika tadi mungkin agak kelewatan.
1: Iya, sangat menjawab ya, karena berarti memang sangat berpengaruh untuk mempertahankan tradisi kita sebagai orang Sumba ke depannya untuk
2: yeah.
1: anak cucu agar tetap mengenal Sumba itu seperti apa lewat tulisan-tulisan yang akan dikaryakan yeah. oleh para penyair ya, seperti saat ini ada
0: dari,
1: Bapak Retang dan Pak
0: Jeki.
1: Iya, dari tradisi lisan menjadi tulisan atau tadi visual seperti
0: ya,
1: itu.
0: Visual, betul,
1: okay.
0: betul.
1: Iya, memang sangat berpengaruh sekali ini ya tentang daerah, ungkapan adat dan leluhur. Nah, ini pendengar dan pemirsa, Pak Retang dan Pak Jengki ini seorang penulis juga ya. Seperti
0: ya,
1: Pak Jengki ini penulis puisi seperti itu.
0: Puisi, cerpen,
1: puisi,
0: novel,
1: cerpen, novel semua
0: artikel,
1: ya. Saat ini sudah ada juga bersama kami buku dari Pak Jengki
0: ya.
1: Berjudul Kidung Capung.
0: Iya, betul.
1: Ini
0: yang terbaru.
1: Yang terbaru.
0: Iya,
1: nanti kita bahas.
0: Ya.
1: Oke, Pak Jengki, sebenarnya bagaimana sih sebagai seorang penulis mengubah sebuah cerita mungkin atau ungkapan tradisional itu menjadi sebuah puisi tanpa menghilangkan makna aslinya itu seperti apa sih Mbak Jengki sebagai seorang penulis dan penyair?
0: Nah, ini tantangannya menarik nih. Yeah. Karena saya pernah lakukan ketika ada lomba cipta puisi berbasis kayak gini nih, tradisi lisan atau cita rakyat.
1: Yeah.
0: Bagaimana misalnya contoh kasus saya lakukan kreatifnya untuk lomba puisi. Misalnya ada cerita rakyat tentang A. Bagaimana seolah ke puisi sehingga tidak kelihatan jiplak dari cerita rakyat A.
1: Yes.
0: Harus olah latar belakangnya atau apalah alurnya pasti dijaga atau apa yang diolah gitu lah.
1: Okay.
0: Itu memang tantangan tersendiri. Mungkin juga mengolah bahasanya atau idiom-idiomnya dan sebagainya. Tapi orang ketika baca puisinya itu tahu bahwa oh ini dari cerita ini, dari ini. Itu perlu proses sih. Nah, saya pernah juga menulis cerpen dari cerita rakyat. Nah, ini tantangannya lebih sulit lagi. Cerita rakyat sama cerpen kan sama-sama prosa. Kategori prosa. Cerita rakyat lisan, cerita rakyat lisan dan tulis kan ada berbentuk prosa, berbentuk puisi, berbentuk dongeng, berbentuk syair, macam-macam lah. Nah, ini ada lomba cipta cerpen berbasis tradisi lisan dulu. Nah, ini seolah ini bisa ngubah itu tadi, ngubah latar, ngubah tokoh dan sebagainya.
1: Itu susahnya.
0: Dan biar tidak mirip, tidak jiplak dari cerita rakyatnya, atau kita menciptakan cerita baru. Cerita baru dari yang kita dengar secara lisan. Misalnya ini belum diangkat nih dalam dongeng-dongeng nih, dalam dongeng-dongeng di buku, dalam dongeng-dongeng biasa. Oh, ini terjadinya suatu pohon beringin nih. Kenapa pohon beringin ini ada di sini, atau kenapa batu ini tiba-tiba ada wajahnya? Kita karang itu jadi cerpen. Itu kan menciptakan dongeng baru.
1: Dongeng baru. tanpa menghilangkan makna aslinya seperti itu.
0: Dan juga tanpa mengambil dari dongeng sudah itu ada.
1: Iya, tanpa menjiblak ya kalau
0: tanpa
1: istilahnya.
0: Dongeng sudah ada kan misalnya A B C D. Nah, kita ciptakan dongeng baru dengan metode menciptakan dongeng dari tradisi lisan. Misalnya saya waktu kemarin 2 hari lalu diantar oleh teman Christopher Billy datang ke mata air nih, air yang dikeramakan, ada tumbal di sana, ada apa. Ini kan belum ada di dongeng, misalnya di dongeng Sumba atau di cerita Sumba. Saya bisa saja menciptakan itu menjadi narasi, entah itu cerpen, novel, dongeng dengan versi saya, dengan cerita-cerita lokal itu. Seolah metodenya begitu. Tiba-tiba ada naga dari mata air.
1: Berarti memang
0: imajinasi
1: ya
0: bekerja.
1: Tidak perlu memang itu benar-benar terjadi seperti itu.
0: Itu semua narasi itu imajinasi.
1: Kita boleh menambah-nambahkan sesuai imajinasi
0: betul.
1: Gitu. Baik. Karena seperti ini ya Pak Jengki dan Bapak Retang mungkin ya. Karena kita sebagai anak-anak Sumba biasanya kalau mendengar kayak cerita-cerita leluhur itu kita menganggap itu nyata. Nah, berarti menurut Pak Retang sendiri, ketika seorang mungkin mau membuat cerita tentang asal mula sebuah daerah Sumba itu, boleh kita berimajinasi tanpa meyakinkan kalau memang ini nyata seperti itu. Tapi kan itu istilahnya menipu generasi selanjutnya ini, atau seperti apa menurut Bapak Retang? Berarti ini belum aslinya.
0: Bukan menipu.
1: Ini saya sebagai generasi ya. Jadi saya bertanya kepada para pencipta dongeng atau pencipta puisi seperti apa. Mungkin Pak Retang dulu, silakan.
2: Jadi logika itu mempunyai cerita rakyat misalnya itu mempunyai logikanya sendiri. Betul bahwa itu adalah karya imajinatif. Dia mau menyampaikan sesuatu dengan cara yang berbeda. Saya kira lalu ketika mencoba dipahami secara biologi, secara fisika, itu menjadi keliru. Cara kita tidak adil pada bentuk cerita tersebut. Misalnya dalam cerita rakyat biasanya kan ada mau menyampaikan pesan tertentu, mau menegaskan sesuatu, begitu sehingga itu disampaikan pesan dengan cara yang tidak biasa, yang tidak umum. Ya, sama dengan ada kejutan-kejutan seperti juga dalam bentuk puisi misalnya. Kalau saya mengatakan ketika saya bertemu dengan saya melihat ada bulan dan bintang yang muncul dari kelopak matamu. Ya itu kalau kamu pakai dalam konteks sehari-hari, aduh yang benar saja itu kan. Saya itu
1: oh, okay.
2: cara menyambut keindahan bahwa kamu itu saya terpesona padamu semacam itu kan, itu menjadi sesuatu yang punya logika tertentu gitu. Hanya
1: okay.
2: memang karena kita terbiasa berpikir ya berpikir ya yang seperti biasanya as usual kan, cara berkomunikasi kan macam-macam.
1: Beda-beda ya. Oke.
2: Okay. Hanya sesuatu sebenarnya dia menyampaikan sesuatu yang membuat kita berpikir,
1: okay.
2: yang membuat kita oh bahasa itu tidak tidak begitu membosankan lagi dan
1: yes.
2: Beli cengki saya kira itu memahami.
0: Ya, betul. Betul.
2: Apa artinya. Bagaimana karya sastra
1: yeah.
2: bekerja
1: dan okay.
2: depan kita saya kira. Dan begini, kita harus hati-hati ketika kita mengatakan fiksi, kita mengatakan imajinasi, itu tidak tidak sama dengan tidak benar loh ya. Mestinya dia tetap berkaitan dengan realitas
1: realitas oke
2: okay. kita gitu. Jadi atau kalau kita sebenarnya agak-agak sedikit nakal lah berbicara ketika kita ngomong tentang kitab suci, tentang surga.
0: Betul, betul.
1: Oke. Okay.
2: Apakah kamu bisa mengatakan itu realitas? Kan itu juga sesuatu
1: imajinasi. Betul.
0: Nah, ini saya pengen ngomong tadi. Ini menarik.
2: Iya, betul sastra banget. Adalah cara berkomunikasi dengan cara tertentu,
0: iya, betul
2: termasuk sastra tradisi lisan atau sastra lisan, sehingga tidak adil kalau kita memakai timbangan yang berbeda untuk melihat logikanya.
1: Siap. Punya logika. Iya, itu mohon izin. Iya, Bapak Retang mohon izin nanti Zoom-nya mungkin setelah ini boleh masuk ulang lagi. Mohon izin Bapak karena kita menggunakan Zoom yang cuma beberapa menit. Kalau misalnya terputus pendengar dan pemirsa, kami mohon izin ya. Iya.
2: Ya.
1: Tapi tetap kami lanjutkan.
2: Masuk lagi?
1: Iya, boleh Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Kita bergabung lagi setelah ini. Nah, kita masih berbincang bersama Pak Jengki sambil menunggu Pak Retang kembali bergabung. Ya. Berarti memang tadi itu bukan sesuatu karena memang imajinasi yang selalu diciptakannya. Silakan Pak Jengki.
0: Apa yang disampaikan Abang Retang tadi itu juga sangat menarik.
1: Ya.
0: Artinya begini, ketika suatu cerita lisan atau cerita rakyat atau apapun bentuknya, folklor, dongeng, mito, legenda dan sebagainya sudah ada, sudah tercipta.
1: Iya.
0: Terus kita menciptakan suatu dongeng baru berdasarkan yang ada, menggunakan imajinasi liar kita, itu tentu akan jadi konflik.
1: Yes.
0: Konflik sosial. Contoh misalnya kita bicara tentang legenda terjadinya WK Buba misalnya, dengan versi yang diwarisin dari turun temurun A misalnya. Tiba-tiba kita ubah dengan imajinasi saya misalnya sebagai penulis baru jadi B, itu konflik sosial kan muncul seperti Bang Letang sampaikan. Yang saya maksud imajinasi tadi, bagaimana sesuatu yang belum ada ceritanya.
1: Oke, kita ciptakan cerita.
0: Iya, kita bikin narasi. Contoh misalnya saya suka batu akik nih, saya bilang ini dari langit, ini meteor, ini apa? Itu kan narasi.
1: Iya, betul.
0: Ini ceritanya ada alien atau apa?
1: Iya.
0: Jadi tidak ada yang komplain. Kalau kita ngomong sejarah berdirinya Waingapu, WK Buba,
1: beda lagi.
0: Sudah ada tradisinya, kita kita pakai versi lain, oh ribut.
1: Betul.
0: Di bawah.
1: Itu tadi yang saya maksud. Okay,
0: imajinasi yang saya sebut tadi adalah di luar itu.
1: Yang belum ada ceritanya.
0: Kita bikin cerita baru.
1: Cerita baru,
0: kayak batu akik yang saya pakai ini dari planet Mars.
1: Terjadi ledakan.
0: Saya dikasih oleh seorang alien. Itu kan, oh wow.
1: Itu bedanya.
0: Cerita juga.
1: Cerita juga. Itu karena terdengar dari lisan-lisan kita. Oke, memang kalau berbicara tentang sastra ini luas sekali ya Bapak ya. Kaya sekali seperti itu ya.
0: Imajinasi.
1: Nah, Pak Jengki, kita kan berbicara tentang imajinasi. Bagaimana sih Pak Jengki dan Pak Retang tadi ya, sebagai seorang penyair, penulis, mendapatkan imajinasi itu? Apakah kita harus sering membaca? Atau seperti apa kita sebagai anak muda yang mau mengikut jejaknya para penyair atau penulis ini? Seperti apa Bapak? Tips-tipsnya. Apakah kita harus sering membaca, menonton, atau apa ini Bapak?
0: Sebenarnya setiap makhluk manusia lahir sudah dibekali oleh imajinasi, oleh pikiran, perasaan. Apa itu imajinasi? Kan kita bisa gali lah dari rasa, kepikiran atau apalah secara ilmiah, secara filosofi dan sebagainya. Tapi bagaimana orang-orang kreatif itu mampu mengolah itu, mengolah mengolah pikirannya, perasaannya, melahirkan imajinasi. Setiap orang punya. Jadi saya tidak percaya bahwa aku nak bisa melukis, nak punya imajinasi, aku nak bisa menulis, ay nonsense. Coba aja kau praktekkan gerak-gerak sendi tangan.
1: Bisa.
0: Muncul. Wah, ini bagus lukisan ini. Oh. Di luar bayangan orang-orang. Oh, ini keren. Kuda kok jadi kayak kepala macan. Ini. Itu imajinasi bekerja. Bawah sadar. Itu kan... itu
1: sudah ada dari ada. Setiap orang punya.
0: Iya, tinggal bagaimana kita mengenali, pegang, ya. Mengenali dan menggali.
1: Oke.
0: Kesadaran. Menyadari itu.
1: Oke. Iya, itu ya pendengar pemirsa. Jadi tidak ada tips sebenarnya. Kita ada sudah punya dari lahir potensi. Masing-masing potensi. Tinggal bagaimana kita mau menggali, mau belajar lagi dan kita mengenali apa yang kita punya. Wah, luar biasa.
0: Contoh misalnya, bayangkan orang buat moke dari pohon lontar itu gimana coba dulunya kok bisa dari air lontar jadi moke?
1: Dari moke
0: kan harus lewati proses panjang
1: itu malah dibuat ceritakan nanti.
0: dari pohon lontar, buah-buah lontar jadi tua disuling jadi moke kan, itu imajinasi awalnya sehingga diaplikasi terjadi.
1: Oke. Pak Jeki sudah minum moke Bapak?
0: Oh sudah dong. Biasa moke.
1: Ini pertama kali ke Sumba Bapak atau
0: ini yang kedua? Saya pertama ke Sumba Timur, ke Waingapu. Saya stay di Kampung Pau dengan beberapa teman tahun 2022.
1: Oke.
0: Ya, terus ini tahun 2026 ini atas undangan komunitas seni sastra budaya Sumba.
1: Iya.
0: Dikomandoi oleh Christopher Billy Loli.
1: Halo Bapak Christopher Billy.
0: Christopher Billy Loli
1: selalu memberikan kita narasumber yang luar biasa.
0: Saya bisa datang pada waktu saya ke Sumba Timur tahun 2022. Saya sudah mengimajinasikan. Nah, ini kekuatan imajinasi. Suatu saat saya harus datang ke Sumba Barat. Sumba Timur kan sudah tahun 2022. Cuma Timur ke Sumba kan jauh juga,
1: jauh juga
0: kan saya ngajak rombongan,
1: nggak
0: bisa sendiri. Karena saya tahu, saya punya data bahwa kelahiran mahaguru kami, mahaguru sastra puisi Umulandu Paranggi
1: dari
0: DWK Buba, Sumba Barat. Masa kecilnya Umulandu Paranggi Sumba Barat, WK Buba SD SMP. Jadi saya punya obsesi dan mengembangkan imajinasi bagaimana caranya harus tiba di Sumba Barat.
1: Akhirnya
0: tahun 2026 tersampaikan dan ini bulan kelahiran mahaguru puisi Umulandu Paranggi. Beliau lahir 10 Agustus 1943. Saya diundang oleh Christopher Billy untuk untuk workshop penulisan puisi 21 Agustus 2026.
1: Luar biasa.
0: Itu kan apa itu, apa kebetulan atau apa itu, bagaimana energi bekerja, imajinasi itu.
1: Iya,
0: alam menjawab.
1: Iya, kalau zaman sekarang kita manifesting katanya. Kita membayangkan dan kita akan langsung.
0: Iya, itu betul itu.
1: Ya,
0: jika kita praktekkan dan saya lakukan. Itu bisa.
1: Pak Jengki, sudah berapa buku sih yang sudah dikarakan oleh Pak Jengki ini yang sangat keren sekali ya. Kalau seniman pendengar seperti ini ya stylenya.
0: Ini buku keberapa ini ya? Oh ini ada nilis nih.
1: Iya, nanti langsung dibacakan salah satu puisi sebagai seorang seniman itu seperti apa, sambil kita menunggu Pak Retang bergabung lagi nanti ya.
0: Ya.
1: Ini buku keberapa Bapak?
0: Makanya saya lihat itu, saya juga lupa nih buku keberapa.
1: Tadi katanya buku ke-50 Bapak.
0: Bukan. Kalau buku rame-rame banyak.
1: Oke.
0: Buku tunggal. Ini ada biodata saya di belakang ini.
1: Oh itu masih muda ya Pak ya?
0: Oh ini sudah tua nih. Sudah seperti Surya Paloh nih.
1: Iya Bapak. Mirip sekali loh Pak.
0: Cuma
1: pendengar ya. Surya Paloh.
0: Brewoannya. Ini foto 2015. Surya Paloh.
1: Oh 2015.
0: Cuma kayaknya beda.
1: Mengikuti nanti.
0: Nah ini kalau buku-buku tunggal saya, buku sastra yang saya terbitkan, Jumantara yang tahun 2021. Ini kan yang buku, anggaplah ini setelah Jumantara 2025, Kidung Capung 2025 oleh Teater Sastra Welang dan Basar, Jumantara oleh Pustaka Presi 2021, terus Soliloquy 2020, Amor Fati 2019, Petualang Sabang 2018, Senandung Sabang, itu saya residensi di Sabang di Aceh.
1: Wow.
0: 2017, Montase 2016, Magening itu novel 2015, Perempuan Yang Mau Ini Keris, cerpen 2011, Pekarangan Tubuhku 2010, Impian Usai 2007, Malam Cinta 2007, Cakra Punarbawa diterbitkan Gramedia 2005, Purnama Diraspura oleh Grasindo 2005, terus pada Lingkar Putingmu ini, puting dalam hati ini adalah kerinduan pada sosok ibu.
1: Sosok ibu, oke. Okay.
0: Bukan soal mesum-mesum.
1: Iya, betul-betul.
0: Judulnya mesum sih, seolah-olah pada Lingkar Putingmu 2005. Orang-orang kan, kok judulmu gini-gini banget. Oh bukan, nih otakmu aja mesum.
1: Iya betul, ini, penyiar memang beda ya Pak ya.
0: Ini kerinduan pada ibu.
1: Oke. Okay.
0: Metafora 2005. Nah itu buku tunggal. Ada cerpen, puisi, novel. Nah buku rame-rame banyak lah.
1: Oke.
0: Nanti tinggal cari di Google lah.
1: Boleh dibacakan satu puisi Bapak Pak Jengki ini. Permintaan dari pendengar dan penonton pemirsa RRI Sumba.
0: Ini menarik nih.
1: Ini kapan lagi nih kita datang penyair asli Bali di RRI Sumba. Luar biasa sekali. Terima kasih untuk panitia dan untuk Kak Christoffel Billy yang luar biasa ya sudah mengajak ke sini malam ini.
0: Dan silakan. Saya juga berterima kasih sama
1: RRI Sumba.
0: RRI Sumba dapat kesempatan tampil live di sini. Juga berkat SSBS Christoffel Billy dan Mbak
1: Cantika.
0: Cantika. Dari mana Mbak?
1: Dari Sumba juga.
0: Dari Sumba. Dapat kesempatan tampil.
1: Terima kasih Bapak.
0: Ini saya akan bacakan salah satu puisi. Ini puisi kritik sosial yang saya bungkus dengan puisi puisi lembut tapi sebenarnya kritik sosial. Tahun berapa nih saya bikin ini? 2021.
1: Iya.
0: Kebetulan si Christoffel Billy pingin membuat taman seni. Taman seni di Sumba Barat.
1: Oke.
0: Dengan untuk apresiasi pada satu sosok lah. Ini taman seni ini, puisi ini saya buat ketika Taman Ismail Marzuki di Timitu mau dirombak, dikuasai oleh investor.
1: Oke.
0: Investor-investor yang tidak ngerti seni tapi untuk kepentingan kapitalis saja. Nah, saya ikut protes, saya buat puisi. Taman seni. Di antara puing reruntuhan gedung yang dihancurkan, aku menemukan potret masa silam separuh hangus. Penyair itu membaca puisi di atas podium gagah berdiri, merentangkan tangan seperti ingin meraih abadi. Namun, tak ada yang abadi di taman ini. Begitu pula pertemuan dan kenangan, dan juga dirimu. Kugapai kembali gelembung ingatan yang mengembang di udara seperti balon warna-warni. Lebih dari seminggu lalu, di emperan taman, di bawah banner pementasan teater, aku bercengkrama dengan waktu yang berdetik di saku bajuku. Seperti badut kesepian, aku bermain pantomim dengan bayangan sendiri. Dari arah senja, kau tiba, mengabarkan puisi menanti di antara guguran bunga. Apa yang bisa penyair berikan, kecuali dirinya sendiri? Dan kenangan tentang taman seni yang lenyap ditelan penguasa rakus. Aku mencari suaramu di antara denting gitar pengamen jalanan, gemerincing receh pengemis cilik, bau baju kucel penyemil sepatu, dan dengkur seniman gelandangan yang bermimpi panggung kemilau. Di antara gemuruh reruntuhan dan bulldozer menderu, aku menemukan puisi separuh hancur mengabarkan cinta abadi sepasang merpati. 2021.
1: Luar biasa. Terima kasih ya, Pak Jeki. Merinding ya kita mendengarkan ya Pak Jeki ya. Dengar artinya tadi yang itu puisi tapi menyindir ya, karena ada yang mau mengambil alih kritik, kritis. Betul. Itulah luar biasanya menjadi seorang penyair ya, bisa menyindir dengan kata-kata yang indah.
0: Kritis
1: seperti itu. Dan selamat bergabung lagi untuk Bapak Retang. Terima kasih masih setia bersama kami. Tadi kita kami baru saja mendengarkan salah satu karya dari Pak Jengki ini, Pak Retang, seperti itu ya. Yang dibacakan sendiri tahun 2021 ya Bapak ya?
0: 2021.
1: Okay. Setelah ini kita juga akan mendengarkan dari Bapak Retang ini untuk karya-karyanya. Kita tanya-tanya dulu Pak Retang, sampai saat ini mungkin sudah berapa buku dan berapa karya yang sudah Bapak buat saat ini Bapak?
2: Ya, Cantika tahu bahwa saya adalah seorang dosen, maka kemudian fokusnya lebih pada menulis artikel-artikel gitu, tentu saja yang berkaitan dengan budaya Sumba gitu. Lebih banyak artikel ya, sudah jumlahnya saya kira saya agak
1: lupa ya,
2: tidak
1: ya
2: hafal.
1: Saking banyak.
2: Tapi kalau cerita, kalau buku misalnya ada dua buku yang sudah ada, termasuk ke buku cerita rakyat yang saya kemarin juga belikan pada kelihatan nggak ya?
1: Iya.
2: Mungkin dari cerita rakyat Sumba, saya mencoba mengumpulkan 10 cerita rakyat dari Sumba Timur, lalu saya menulisnya dalam bahasa Canberra, dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia gitu. Lalu ada buku juga yang berkaitan dengan pengetahuan ekologis tradisional, dan dalam waktu mungkin 2-3 tahun harapannya saya lagi bisa menerbitkan buku yang berkaitan dengan bahasa ritual sebagai kumpulan bahasa-bahasa ritual dan konteksnya sebagai usaha untuk menulis kembali buku yang pernah ditulis oleh Umbu Hina Kapita pada tahun 80-an. Jadi itulah yang saya akan lakukan dalam waktu yang dekat. Kalau puisi itu saya baru menjadi pencinta puisi, maksudnya dalam hal menulis itu dalam 2-3 tahun terakhir ini, khususnya pada saat COVID itu. Saya juga menulis cerpen, beberapa cerpen, beberapa puisi.
1: Iya, luar biasa ya.
2: Belum sekelas
1: Pak Jeki. Memang menarik ya perintahnya kalau tadi Bapak bilang mau membuat buku bahasa-bahasa ritual, dan ini sangat penting sekali dibuat untuk kami di orang anak muda Sumba, Pak Jeki. Karena semakin kesini mungkin semakin hilang, kami semakin tidak paham tentang bahasa-bahasa ritual seperti apa. Dan mohon maaf, nanti orang tua itu tidak selamanya ada ya. Kamilah adalah para penerusnya, dan kami butuh sekali buku-buku seperti itu. Kami tunggu sekali ya Bapak Retang ya. Semoga bisa dibeli oleh semua anak-anak muda Sumba untuk dibaca seperti itu. Bapak Retang, kalau tadi membuat buku, tiga buku ya, ada bahasa Sumba, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kalau dari bahasa Sumba sendiri Bapak, apakah memang kita tantangannya seperti apa sih yang Bapak hadapi? Karena bahasa Sumba agak-agak sulit seperti itu Bapak. Silakan Pak Retang.
2: Betul, Cantika, kamu benar bahwa bahasa, mengalihkannya dari bahasa lisan ke bahasa tertulis itu mempunyai tantangan yang tidak mudah ya. Jadi pertama itu misalnya realitas bahwa di Sumba itu ada beberapa bahasa, mungkin dulu dari satu asal, tapi kemudian berkembang dengan dialek-dialek yang berbeda. Meskipun kalau bahasa Canberra di Sumba Timur agak cukup mirip dengan bahasa dari anak Kalang, dari bahasa dari mungkin Wanukaka. Kalau sudah ngomong bahasa Kodi misalnya, bahasa Wejewa sudah banyak sekali yang berbeda. Meskipun kata-kata dasar misalnya makan, ngangu, anak Kalang kan masih mirip-mirip. Kita kalau Cantika berbicara, saya memahami. Jadi ya, itu tantangan pertama bahwa kita ada punya beberapa bahasa. Kemudian yang kedua adalah bagaimana menuliskannya. Itu tantangan-tantangan yang tidak mudah juga, dari lisan ke tulisan.
0: Betul.
2: Dan juga realitas bahwa tidak banyak lagi anak muda yang bisa berbahasa lokal. Sebenarnya itu salah satu tantangannya. Bagaimana Anda bisa mengambil inspirasi, ide dari sastra lokal kalau Anda juga tidak bisa berbahasa? Itu punya tantangan sendiri. meskipun bisa dijelaskan dalam bahasa Indonesia. Karena seperti mungkin yang kita sudah sadari bahwa bahasa sastra atau apapun itu termasuk sastra lokal, yeah, itu dia paling tidak punya dua lapisan. Yang pertama secara secara harafiah.
1: Iya. Yeah.
2: Ya, secara harfiah, misalnya kalau kalau Cantika mendengarkan ada orang mengatakan tadi itu ya, amu jadi kakang diundi menginung di ruata, janganlah menjadi burung kakatua yang membawa ruata, artinya sesuatu yang gatal.
1: Okay.
2: Janganlah menjadi pipit yang membawa yang gatal, itu ruata, itu artinya janganlah menjadi troublemaker,
1: okay,
2: mengganggu dalam masyarakat, jangan membawa kabar buruk sebenarnya. Ya, bagaimana Anda bisa memahami itu arti harafianya, harus memahami itu luar, kemudian cari tahu konteksnya, karena konteks, yes, itu sangat penting. Orang kalau tidak paham konteksnya, ini apa sih,
1: begitu, yeah,
2: itu tantangannya.
1: Oke.
2: Okay. Jadi kalau dalam bahasa Inggris ada yang disebut dengan arti konotasi.
0: Iya, iya. Denotasi.
2: Ya. Okay. Jadi pertama terjadi tantangannya tadi, tidak mudah mengalihkan,
1: yeah,
2: dari bahasa lisan ke tulisan, karena belum ada kesepakatan. Saya kira ada yang berusaha menulis, lalu kemudian juga makin tidak banyak orang. Saya tidak tahu Cantika bisa berbahasa anak kalang dengan fasih tidak?
1: Jujur tidak, Bapak.
2: Itu kan salah satu tantangannya.
1: Ya,
2: belum ada kata terlambat, kau masih muda untuk
1: iya, amin. Siap, Bapak.
2: Jadi itu salah satu tantangannya, tapi saya kira kalau ini dianggap sebagai suatu kebangkitan kembali, ada semacam kita kembali lagi ke akarnya,
1: yeah,
2: tanpa dengan bangga mengatakan saya orang anak kalang, saya orang, yeah, Wanokaka, saya orang Kudi,
1: yeah,
2: dan saya mau belajar tentang budaya lokal, saya mau tidak mau harus mulai melirik-lirik,
1: yeah,
2: syukur-syukur bisa melototi bahasa-bahasa lokal dalam bahasa ritual, lalu mencari tahu artinya kepada mungkin orang yang tahu atau orang-orang tua.
1: Betul, Pak Retang. Karena memang dari bahasa lokal ke bahasa Indonesia itu banyak artinya ya, Bapak. Yeah. Bahasa Bali juga pasti seperti itu. Yeah, ya. Banyak maknanya. Satu kata, tapi maknanya pasti banyak.
0: Betul, betul.
1: Seperti itu. Oke, Bapak Retang, ada permintaan dari penonton ini. Mohon, tadi kita sudah mendengar Pak Jengki membacakan puisi. Sekarang permintaan untuk Pak Retang membaca puisi karya Pak Retang sendiri ini. Ada permintaan dari
2: ini
1: penonton.
2: Ini yang saya cari sebenarnya sekarang ini. Hanya saya tidak siap. Tapi mungkin kalau
0: puisi spontan
2: meluangkan waktu di sini, saya bisa bacakan salah satu puisi beliau, tidak apa-apa. Okay.
1: Mohon izin ya Pak Jengki, ya.
0: Boleh
1: Bapak, silakan Bapak.
2: Ya. Saya mungkin menyanyikan, saya kebetulan buka sekali saya dapat puisi yang berjudulnya Bernyanyi.
1: Siap.
2: Ya, Bernyanyi. Bernyanyi. Jika kita tua nanti, aku ingin kau memetik gitarmu dan bernyanyi untukku. Nyanyikan lagu masa remaja kita yang masih mengendap di hati. Nyanyikan dengan sepenuh jiwa. Dengan cara itu mungkin aku akan lihat lagi matahari baru yang terbit di pelupuk matamu. Atau kuntum-kuntum bunga yang dulu kita rawat bersama akan kembali mekar di hati kita. Petiklah terus gitarmu, mainkan melodi terindah. Aku akan mendengarnya sembari rebahan di beranda, sembari menatap langit malam. Mungkin ada bintang yang mengerdip ke arah kita berdua. Terima kasih.
1: Luar biasa. Terima kasih Bapak Retak. Ini kalau saya sebagai pendengar ya, ini apakah bercerita tentang sepasang kekasih?
0: Yeah.
1: Atau seperti apa sebagai pembuat puisi ini?
0: Itu khayalan saya tentang sepasang kekasih yang sudah usia tua, mungkin 100 tahun, sama-sama 100 tahun atau 200 tahun,
1: okay,
0: yang selalu hidup di dunia ini, yang kesepian tapi selalu kuat secara kebersamaan itu,
1: okay,
0: menghibur diri mereka sendiri.
1: Okay.
0: Bernyanyilah terus, kita mengenang masa lalu.
1: Yeah.
0: Nah, itu puisi yang menunjukkan kefanaan sebenarnya.
1: Okay.
0: Apa sih yang kita pertahankan di dunia ini?
1: Yeah.
0: Bukan materi, bukan rumah, bukan mobil, bukan sepeda motor bukan harta, tapi kenangan. Yang bertahan di kepala kita tuh kenangan. Betul, betul. Kenangan masa remaja, entah kenangan baik, kenangan buruk, karma dalam bahasa Balinya.
1: Okay.
0: Karma baik, karma buruk, ya. Itu yang akan kita bawa.
1: Okay.
0: Kita mati gak bawa apa-apa,
1: ya.
0: Kecuali karma, kenangan atau ingatan.
1: Dalam sekali.
0: Jalan
1: ya.
0: Karma.
1: Iya, dalam.
0: Itu yang ingin saya lukiskan di puisi sederhana itu.
1: Sederhana, keren sekali. Yeah. Memetik gitar, yeah. Melihat malam
0: di beranda,
1: luar biasa.
0: Mendekatkan diri pada alam.
1: Iya,
0: lagi.
1: Mendekatkan diri pada alam. Itu yeah. Puisi yang sangat luar biasa ya. Nanti yeah. Kita menunggu dari Pak Retang ya di yeah. Sesi lain mungkin kita bisa mengundang lagi Bapak Retang menjadi narasumber membaca puisi. Oke, kan ada Zoom. Oke, baik, Pak Jengki, bedanya kita membuat puisi dan cerita pendek seperti itu, apa sih yang membedakan? Karena itu sama-sama sebuah bahasa imajinasi seperti Bapak bilang tadi. Apa yang membedakan kedua hal itu, Bapak?
0: Maaf ya.
1: Iya, iya.
0: Gini, itu dua genre yang berbeda.
1: Iya.
0: Puisi dan prosa. Prosa itu ada cerita pendek, ada cerpen, ada novel, ada novelette, ada artikel, dan sebagainya, esai dan sebagainya.
1: Yeah.
0: Puisi, genrenya ada puisi lama, puisi baru. Nah, beda di antara puisi dan prosa, kalau puisi itu yang tadi Bapak Retang jelaskan, ada makna denotatif dan makna konotatif.
1: Okay.
0: Mana denotatif itu makna yang langsung, seperti itu kira-kira. Mana konotatif, mana kiasan yang kita tafsir, kita kupas-kupas. Nah, puisi cenderung begitu.
1: Okay.
0: Kalau kita baca cerpen atau cerita pendek atau cerita rakyat atau dongeng atau apa, kita disuguhi sesuatu narasi yang langsung. Misalnya nih cerpen tentang WK Buba nih.
1: Yeah.
0: Seorang tokoh datang ke pasar WK Buba, membeli sarung tenunan dari Kodi untuk dikasih ke pacarnya. Itu alurnya jelas, kronologisnya gimana. Mungkin ada kejutan di endingnya, tiba-tiba pacarnya entah pergi kemana atau membuang kain itu. Itu kan di prosa itu ada surprise, ada teknik-teknik. Di prosa ada teknik, di puisi juga ada teknik.
1: Okay.
0: Pembukanya gimana. Kalau puisi misalnya ngelukisin peristiwa tadi, itu bisa dari berbagai sudut, berbagai lapisan, dan imajinasi bekerja. Dan di dua-duanya juga imajinasi bekerja.
1: Okay.
0: Misalnya tokoh yang tidak ada tiba-tiba menjadi ada. Itu kan gimana coba? Menciptakan. Jadi pengarang itu adalah seperti Tuhan itu sendiri.
1: Okay.
0: Narator, pengarang itu seperti Tuhan. Menciptakan yang tidak ada menjadi ada.
1: Menjadi ada, ya.
0: Itu kan kekuatan pencipta.
1: Iya.
0: Itulah kelebihan narator atau pengarang dibanding manusia biasa, kalau saya tegas bilang.
1: Iya, iya.
0: Itu.
1: Oke. Okay.
0: Yang diberkati oleh semesta. Mm. Tidak semua orang bisa jadi penyair.
1: Iya.
0: Tidak semua orang bisa jadi penulis prosa.
1: Betul.
0: Kecuali pakai AI misalnya. Tukang bakso, tukang bangunan, kuli yang tidak tahu bahasa juga bisa pakai itu. Kalau kasarnya begitulah. Kalau kasarnya.
1: Tapi saat ini Pak Jengki bisa bedakan tidak puisi hasil AI dengan puisi?
0: Saya tahu.
1: Tahu ya?
0: Polanya ya saya pelajari.
1: Polanya beda ya? Luar biasa. Memang karena sekarang sudah banyak ke para pengguna AI.
0: Saya sering jadi juri penulisan cerpen.
1: Iya.
0: Sebali, saya Indonesia, juri tulis puisi. Kan orang ribuan kirim. Oh ini pola-pola yang gini. Karena saya pelajari itu.
1: Sudah tahu ya Pak? Ya. Biasa.
0: Cuma kan kasihan juga nih, ngapain kalau gini kan membodohi diri sendiri.
1: Iya, betul.
0: Harusnya diolah lagi lah, nah, gitu loh, diolah, pakailah kolaborasi kayak bersinergi kak, olahlah itu hasil-hasil mesin itu, bukan cuma copy paste.
1: Oke.
0: Okay. Copy paste itu bahaya untuk otak kita gitu loh.
1: Iya.
0: Kita bisa lama-lama hilang ingatan tuh.
1: Betul.
0: Hilang ingatan pada bahasa.
1: Nah, itu yang menarik Pak Jengki. Ini kan itu sekarang kita berbicara tentang bersama kedua penyair dan penulis yang luar biasa ini. Saya mau tanya masing-masing dari Pak Jengki dulu. Apa yang Pak Jengki lakukan agar kami generasi muda ini tidak lupa tentang sastra, tentang bahasa? Apakah ada kegiatan-kegiatan yang mungkin Pak Jengki lakukan di Bali? Atau ada perkumpulan-perkumpulan? Atau apa? Mungkin diajarkan kepada anak-anak generasi selanjutnya. Apa sih sekarang yang Pak Jengki lakukan?
0: Ya, kalau saya di Bali kan sudah dari lama melakukan gerakan-gerakan. Nah, kalau misalnya di Sumba Barat ini ada adik saya nih, saudara teman adik, apa itu murid membuat gerakan sastra di Sumba Barat. Adik Christopher Billy ini dengan mendirikan SSBS Seni Sastra Budaya Sumba dari tahun berapa itu, mungkin udah berapa tahun itu ya? 5 tahun atau apa itu,
1: 10 ya?
0: Dan itu konsistensinya itu penting. Bagaimana satu gerakan tidak hanya kayak kembang api yang sekali muncul lenyap gitu, yeah. Atau kayak kunang-kunang yang indah habis itu hilang. Seharusnya, semestinya gerakan-gerakan sastra, gerakan-gerakan kesenian dimanapun, jadilah api abadi. Api yang dari kawah gunung yang abadi itu yang terus berkobar-kobar dari generasi ke generasi melahirkan generasi baru. Bukan seperti kembang api yang brr, habis itu indah, habis itu lenyap tanpa bekas. Nah, yang saya amati ada banyak komunitas yang seperti kembang api, ada banyak komunitas yang seperti api abadi. Karena saya sudah melakukan ini dari zaman SMA, tahun 93.
1: Sudah hafal ya berarti.
0: Jadi saya sudah mengikuti komunitas ini itu dari komunitas di Jawa, di mana, di pelosok, di Sumba, di Bali. Ya, itu yang terjadi. Kalau saya bisa disuruh menulis satu buku tebal soal komunitas sastra di Indonesia, saya bisa. Karena punya data-data itu. Bagaimana cara mengobrakan api abadi itu, bagaimana mempertahankan komunitas. Ada banyak rumus-rumus dan banyak panjang banget itu ceritanya.
1: Seperti itu ya.
0: Ya, sepak terjangnya mana ya.
1: Baik, itu. Terima kasih. Itu kalau dari Pak Jeki. Kalau dari Pak Retang, selain menjadi dosen ya, apa sih yang Pak Retang lakukan agar kami generasi muda itu saat ini tidak melupakan sastra, tertarik dengan puisi-puisi bahasa? Apa sih yang saat ini Pak Retang lakukan? Apakah diajarkan lewat anak-anak dulu ini, anak-anak Pak Retang sendiri, atau membuat komunitas, atau seperti apa sih Pak?
2: Iya, dalam pertemuan dengan 60 anak muda yang mau atau bertekad mau mencintai sastra, mau menulis tentang budaya atau tradisi lisan Sumba ke tulisan kemana, saya cukup optimis sebenarnya bahwa meskipun tidak mau terdengar apa ya, terdengar agak rasis atau gimana gitu, saya mempunyai kesan bahwa anak-anak di Sumba sebenarnya itu, atau orang di Indonesia Timur, saya melihat pengamatan saya, mereka punya kemampuan berbahasa dengan baik menurut saya itu ya, masih disiplin dalam berbahasa. Dan seperti yang beli Wayan JK juga tekankan, orang-orang yang berpuisi itu harus punya disiplin dalam berbahasa, harus punya kemampuan berbahasa. Lalu saya melihat anak-anak muda itu misalnya, mereka itu yang kemarin itu mereka bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, dan tentu saja dalam hal cinta bersastra saya tidak sangat apa ya, optimis bahwa semua anak muda kemudian, tapi kalau ada sekelompok anak yang mau mendedikasikan sebagian dari waktunya untuk berkomunikasi dengan cara yang indah, yang estetik, yang manis, tapi juga syukur-syukur bisa memberikan inspirasi tentang kehidupan, bagaimana memiliki empathy, bagaimana merasakan penderitaan orang, bagaimana mengungkapkan realitas-realitas yang mereka saksikan sehingga kita bisa merasakan tanpa mengalami sendiri. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Dan satu lagi bahwa dengan adanya sosial media sekarang ini, kita itu cenderung budaya itu menjadi homogen. Kita mau seragam semua. Yang sangat itu, kalau dunia ini sudah sangat seragam, alangkah muramnya kehidupan kita. Ketika sastra lokal, kelokalan, budaya-budaya kita berbeda, ketika disatukan semua KFC misalnya, serba ini, serba alfa, bla bla bla. Tidak ada lagi warna pelangi di mana satu dengan cara yang berbeda, sehingga kita mengagumi pelangi, misalnya kita mengagumi warna yang macam. Dan sekarang seolah-olah kita itu dipaksa untuk
0: seragam, dipaksa seragam kita. Oleh ya itu salah satunya. Makanya saya percaya dengan otak manusia. Pakailah kita dikaruniai otak dari lahir. Pakailah itu. Saya tidak anti AI. Saya tidak anti, tapi bagaimana kita bijaksana menggunakan itu sehingga otak kreatif kita bekerja. Seperti yang saya bilang tadi, manusia dari lahir sudah dibekali imajinasi, pikiran, perasaan, imajinasi. Bagaimana cara ngelolanya? Bayangkan anak SD membayangkan bulan seperti balon misalnya. Anak kecil misalnya, anak 1 tahun melihat bulan, oh itu balon mama. Itu misalnya, itu imajinasi. Tiba-tiba imajinasi dihancurkan oleh mesin. Itu tantangan manusia modern power sekarang.
1: Iya, saat ini ya. Iya, boleh digunakan tapi harus bijaksana. Jangan langsung menjiblak seutuhnya. Dikolaborasikan boleh ya. Oke, betul.
0: Diolah lagi. Alat bantu.
1: Iya,
0: itu alat bantu. Bukan jiplak ambil mentah-mentah copy paste dari AI.
1: Betul. Dan jangan berpikir kedua bapak ini

0: bebas
1: tiga
0: ya,
1: patah
0: penting jangan
1: kata
0: terlalu
1: ya.
0: panjang ya.
1: Tiga patah kata
0: Iya,
1: ya.
0: siap-siap, Pak.
1: Sumba semanis empedu.
0: Wih, empedu ya. Kalau kita empedu itu katanya pahit itu, Bapak. Gimana ini?
1: Sumba semanis empedu.
0: Semanis tapi empedu. Empedu itu pahit. Aduh, boleh. Ini agak susah ya kalau kami yang belum harus berpikir
1: Sumba
0: lagi.
1: semanis empedu.
0: Oke. Artinya? Ada artinya
1: Oh,
0: tidak,
1: bisa
0: Bapak?
1: silakan
0: Banyak ya?
1: tafsir.
0: Oke.
1: Misalnya, contoh saya suka cewek Sumba yang manis. Tiba-tiba saya pusing dengan belisnya.
0: Belisnya. Betul betul karena semanis tapi empedu akhirnya empedu kan itu pahit sepertinya.
1: Saya nak punya kerja, nak punya duit banyak, disuruh setor satu truk gading misalnya.
0: Sepertinya itu judul yang untuk semua cowok-cowok Sumba juga, Bapak, bukan cuma Pak Jengki. Terima kasih
1: Sumba semanis
0: sepedu, luar biasa.
1: Itu itu benar-benar apa istilahnya itu pribadi,
0: iya, dari Pak Jengki. Kalau dari Bapak Retang nih sebagai asli Sumba, apa sih kata-kata untuk Sumba kalau puisi ini?
2: Ya, jadi kemarin itu kan di Jengki menyuruh kami, oke, coba ada kata sabana, kamu bisa menulis puisi spontan nggak?
0: Oke. Okay.
2: Puisi spontan pendek,
0: bisa baca nggak? Silakan, Bapak. Ini yang kami tunggu dari tadi, Bapak.
2: Boleh, oke. Okay. Okay. Ini secara spontan kemarin saya belum polis sama sekali. Oke, okay, judulnya Sabana. Oke, okay. Aku tak lagi cinta sabana. Sejak kuda sandalwood yang lincah tidak lagi berderap riang karena rumput kecoklatan diganti deretan tebu. Sejak ketoda padang mesbah orang merapu dicabut karena dicap berhala. Aku sudah asing dengan sabana. Sejak burung-burung kecil tidak lagi bernyanyi karena sarang dan telur mereka diinjak traktor pabrik. Aku asing dengan sabana, tinggal hidupku yang pening, ketara asingan yang hening.
0: Dadadada. Luar biasa, keren ya. Bagaimana Pak Jengki? Silakan Pak Jengki, langsung menilai, keren ya.
1: Beliau ini menulis puisi
0: luar biasa, Pak Reta.
1: Kejujuran, kepolosan, ya. Karena ya, sudah berjarak sama Sumba, ya. Beliau tinggal di Jawa Tengah, iya, di Semarang. Bisa menggambarkan Sumba seperti apa ketika datang lagi. Sumba di masa kanak beliau tentu beda dengan Sumba sekarang.
0: Betul.
1: Ada perubahan-perubahan itu suatu keniscayaan. Tapi kegalauan hati, puisi kan ekspresi,
0: iya,
1: ekspresi
0: dituangkan
1: pribadi
0: dalam,
1: dituangkan. Keasingan lihat ini, lihat itu. Itu juga saya alami di Bali.
0: Iya.
1: Masa kanak saya yang biasa melihat sawah, melihat belut, melihat ini tiba-tiba berubah,
0: iya,
1: dengan berbagai kemodernan.
0: Iya.
1: Nah, itu kritik
0: keren,
1: sosial ada,
0: yes,
1: kritik lingkungan ada, yeah, kritik ekologi ada, kritik budaya juga ada.
0: Okay.
1: Tinggal bagaimana mengolah lagi, yeah, mengemas itu.
0: Dan kami yang mendengar sudah paham ya, apalagi kami asli Sumba kayak ini benar ini seperti itu, yeah, luar biasa. Itu. Terima kasih Pak Retang dan Pak Jengki, yeah, karena ini sayang sekali ya waktu kita tidak cukup banyak ya, kita sudah di akhir pembicaraan kita dalam ngobrol-ngobrol bareng komunitas. Saya minta pertanyaan terakhir penutup sebagai closing statement dari Pak Retang dulu ya. Apa sih pesan yang ingin disampaikan dari Bapak Retang kepada masyarakat Sumba atau generasi muda agar tidak hanya menjadi penikmat budaya tetapi juga menjadi penulis dan pewaris Sumba pada kedepannya? Silakan Bapak.
2: Ya, kita tahu bahwa dengan era keterbukaan sekarang ini ada pertemuan-pertemuan budaya, ada yang mempunyai kekuasaan, ada yang lebih kuat. Tetapi kalaupun misalnya, kalaupun yang terburuk, kalau budaya-budaya lokal kita itu harus tersingkir, kita tidak mau mati bodoh.
0: Ya.
2: Kita harus tetap berjuang, kita harus mempertahankan jati diri kita, mempertahankan identitas kita sambil terbuka pada adaptasi dan transformasi untuk menyesuaikan sastra kita atau budaya Sumba kita agar selalu relevan dan sesuai dengan konteks zaman dan tantangan zaman saat ini.
0: Baik, terima kasih Bapak. Kalau dari Pak Jengki sendiri, apa sih pesan buat kami generasi muda ya agar tetap mencintai sastra dan kedepannya menjadi seperti Bapak Jengki ini? Silakan Bapak.
1: Saya dua kali mengunjungi Sumba tahun 2022 dan 2026. Saya seperti kembali ke kampung halaman masa kecil saya.
0: Oke. Okay.
1: Sumba adalah masa saya usia 5 tahun di tahun 70-an.
0: Okay.
1: Alamnya,
0: yeah,
1: kehidupan sosialnya, keramah tamahannya, interaksi budaya, sosial budaya.

0: dan sebagainya. Nah, saya berharap bahwa di tengah kemajuan berbagai sudut, berbagai segi ini, bagaimana juga ada orang-orang yang bisa berpikiran idealis, okay, berpikiran jauh ke depan, yeah, menjaga, merawat Sumba. Bukan berarti Sumba jadi museum hidup, tapi bagaimana Sumba tidak tergelincir mengikuti arus zaman yang hancur-hancuran gitu loh. Misalnya contoh kasus Bali lah. Sumba itu seperti Bali era 70-an. Iya. Bali sekarang, Mbak lihatlah bagaimana itu. Iya, gimana coba ada hotel sekarang mulai tumbuh, ada di intake investor, bagaimana caranya? Ada generasi-generasi kritis, iya, generasi-generasi yang berpikir visioner untuk menjaga dari segi ekologi, budaya, sosial budaya dan sebagainya, iya, untuk generasi berikutnya. Bahwa Sumba tidak anti kemajuan, tapi bagaimana kemajuan itu bisa diolah gitu loh, iya, untuk kepentingan ada Sumba lokalitas, okay, sebagainya. Nah, itu bukan kepentingan orang luar Sumba.
1: Iya. Gitu. Oke, okay, luar biasa.
0: Sisi idealisnya gitu.
1: Iya, terima kasih Pak Jengki, yeah, dan terima kasih Pak Retang ya, narasumber kita yang sangat luar biasa malam hari ini. Kami juga berterima kasih Bapak Christopher Bilia sudah menghadirkan donor sumber luar biasa yang kami anak-anak muda sangat membutuhkan, seperti informasi-informasi yang menginspirasi seperti ini. Dan pendengar dan pemirsa, dari dialog kita tentang penulisan puisi berbasis tradisi lisan Sumba hari ini, kita belajar bahwa tradisi lisan itu bukan sekedar cerita dari masa lalu ya, tetapi juga merupakan warisan nilai, identitas, dan suara leluhur yang masih relevan untuk kehidupan kita hari ini. Pendengar dan pemirsa, melalui puisi, tradisi tersebut dapat diabadikan sekaligus diperkenalkan ya, dengan cara yang lebih dekat dengan generasi muda. Semoga dari dialog kita malam hari ini, semakin banyak anak muda Sumba yang berani menggali kekayaan budaya, menuangkannya dalam karya dan menjadikan sastra lebih dalam lagi, dan salah satu cara untuk menjaga identitas daerah. Baik, senang sekali saya Cantika Anjali hari ini berbincang-bincang, dan terima kasih untuk pendengar dan pemirsa sudah bergabung bersama kami. Kami menunggu nanti lahir Pak Jengki dan Pak Retang yang lain nanti ya, generasi untuk generasi-generasi baru yang hadir juga saat ini. Sekali lagi terima kasih Pak Retang, selamat malam, sehat selalu Bapak Retang, sampai bertemu lagi. Ya, salam buat keluarga Bapak, dan terima kasih juga Pak Jengki. Baik, pendengar, akhir kata saya Cantika Anjali, Pak Retang dan Pak Jengki pamit undur diri, terus bersama kami dalam ngobrol bareng komunitas. Terima kasih. Terima kasih Pak Retang, selamat malam, selamat istirahat.

Ya, pendengar baru saja Anda ikuti Ngobras, ngobrol bareng komunitas, dan pendengar Anda masih bersama saya, Prima Maya, yang akan menemani Anda hingga tuntas nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, tetap bersama kami karena ragam informasi akan terus kami hadirkan, dan juga di pukul 23 nanti Anda akan ada ruang rindu ya. Dan untuk Anda yang ingin menyampaikan salam-salam dan juga merequest lagu, ya bisa hingga closing day part nanti di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleran.

Ya, baik pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu malam ini ya. Ruang kecil tempat kita menitipkan salam, menyampaikan rindu, dan tentunya berbagi lagu-lagu pilihan untuk menemani malam Anda. Karena memang terkadang ada sesuatu yang sulit kita sampaikan lewat kata-kata, maka lagu menjadi perwakilan hati. Ada yang request lagu untuk seseorang yang sedang jauh, ada yang mengirim salam untuk keluarga, ada juga yang ingin menyapa sahabat, dan mungkin ada juga yang diam-diam mengirim lagu untuk seseorang yang tidak tahu kalau dirinya sedang dirindukan. Dan pendengar, Anda masih bersama kami di Ruang Rindu malam ini. Untuk Anda yang ingin menyampaikan salam ataupun merequest lagu ya, bisa melalui line SMS maupun WA kami di 082-124-29331. Dan Maya masih akan menemani Anda hingga tuntas nanti. Closing day part di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.

Salam sehat Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua. Pernah tidak kita habis berobat di rumah sakit, terus dokter minta kita untuk datang kembali? Nah, kalau dokter menyatakan bahwa masih memerlukan pemeriksaan atau perawatan lanjutan, dokter akan kasih kita yang namanya surat kontrol. Tapi, ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Pastikan sebelum kita pulang.

media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

0: Cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan Al sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu Al?
2: Iya.
1: Kalau mengenai makanan Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru, seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Tas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya di fasilitas oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
0: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
8: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
0: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program Sekolah Rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
9: Dengan Sekolah Rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di Tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di Tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
10: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
0: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, Suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
11: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
12: Sebentar, kelas
11: 1. Kelas 1 SD?
12: Oh, umur
11: 7 tahun.
13: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih semua kelas sekolah di sini?
12: Supaya jadi anak pendidikan. Jadi enak. Sebenarnya orang ini ada sekolah pondok. Baru ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
13: Ibu pi alasan mau kasih sekolah di sini?
12: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur-nganggur, lebih bisa sekolah.
13: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
0: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Bualemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Bualemo.
14: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
13: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
14: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry multi exit tadi.
0: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
15: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
0: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
16: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini. Saya
17: pastinya banyak disini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu, disini juga dihasilkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
0: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin. Apa ya,
18: September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa? Scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
0: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
19: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
0: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Pendengar, berakhir sudah tugas kami menemani Anda sepanjang hari ini. Kamis 8 Oktober 2026. Saya Prima Main bertugas mengucapkan selamat malam. Sampai jumpa lagi besok, Jumat 9 Oktober 2026 pada pukul 5 waktu Indonesia Tengah melalui FM 96,9 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi Sumba. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

Selamat pagi pendengar, dimanapun Anda berada dan dapat menangkap siaran kami, inilah Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba, mengudara melalui frekuensi FM 96,9 MHz, kembali menemani Anda sepanjang hari ini, Jumat 9 Oktober 2026. Pendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Merdeka!

0: Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Sumba dipancarkan dari Jalan Malada nomor 1 Waikabubak melalui frekuensi FM 96,9 MHz.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan, agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari, kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun.

0: Ya, FM 96,9 MHz dari stasiun produksi Sumba. Selamat pagi pendengar, bersama saya Naomi di Mutiara Pagi kita di hari ini, Mutiara Pagi Agama Islam, dengan topik kita di pagi hari ini, dengan topik penanganan anak terlantar dalam pandangan fikih dengan pembawa materi kita di pagi hari ini dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat ada Ibu Siti Erna. Untuk waktu dan kesempatan kami persilakan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, pada kesempatan yang luar biasa ini, kita akan melanjutkan kajian kita, yang mana kali ini kita masih membahas seputar hal-hal yang kita temui di jalan, itu bagaimana ketentuannya. Dan kali ini kita akan bahas tentang lakit. Lakit itu anak yang terlantar, anak yang kita temukan di jalan. Untuk lebih detailnya, marilah kita bahas. Untuk sebelum masuk ke pembahasan, marilah kita mulai kajian pada pagi hari ini dengan bersama membaca Al-Fatihah kita khususkan kepada para masyayikh, guru-guru kita, orang tua kita, sehingga apa yang kita peroleh pada pagi hari ini bernilai manfaat dan barokah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم إني

0: أتوسل إليك بنبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وبأوليائك المقربين وبمشايخ ومشايخ مشايخنا، خصوصا شيخنا شمس العارفين وشيخنا أسعد وشيخنا أحمد بابات أسعد وشيخنا ظافر منور وشيخنا كهرير عبد العظيم وشيخنا كمزكي رضوان وحضرة الشيخ ياسم أشعري، ثم خصوصا إلى الشيخ إمام أحمد بن حسين الشهير بأبي شجاع، وخصوصا إلى الشيخ مؤلف شيخ محمد بن قاسم بن محمد الغوزي، ونفعنا بعلومهما في الدارين شهد الله لهما. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا وجد، dan apabila dijumpai، lakiyatun، siapa anak yang hilang، biqari'ati thoriqi، di tengah jalan، maksudnya di jalanan kota، qari'ah itu artinya kota، at-thoriq artinya jalan، jadi di jalanan kota، wa akhdhuhu maka ada pun mengambil lakit atau mengambilnya، wa tarbiyatuhu dan merawatnya، wa kafalatuhu dan menanggunginya، wajibatun hukumnya wajib، alal kifayati atas kifayah، wajib kifayah artinya. Wala yakiru dan tidak tetap apa، wala yakiru dan tidak tetap siapa lakit، illa fi yadin aminin، kecuali pada yadin itu tangan، aminin orang yang dipercaya، artinya kecuali pada tangannya orang yang dipercaya. Fa in wajada dan apabila menjumpai siapa orang ma'ahu bersama lakit malun apa harta، fa in wujida dan apabila dijumpai ma'ahu bersama lakit malun apa harta، anfaqo maka meninfakkan alaihi atas harta، alhakimu siapa hakim، minhu atas nama anak tersebut. Gitu. Fa in lam yujad maka apabila tidak dijumpai ma'ahu bersama lakit anak tersebut malun apa harta، fa nafaqatuhu maka ada pun nafkahnya anak yang hilang itu artinya lakit itu، fi baitil mali diambil dari baitul mal. Jadi ini perlu kita perhatikan di sini tentang lakit. Ini pembahasan yang luar biasa karena dari kemarin kan kita bahas tentang bagaimana sih hukum daripada kalau kita ketemu barang-barang yang berharga di jalan, terus yang tidak bertuan, terus kita temukan lagi ada berupa makanan, kan itu makanan udah rusak apa segala macam. Dan sekarang itu kita jumpai itu anak. Ini sampai dibahas di dalam kajian fikih. Itu sih bagaimana ketentuan daripada kalau kita menemukan anak terlantar di jalanan. Itu bagaimana? Nah ini sebelum kita masuk ke pembahasan secara rinci, itu perlu kita ketahui apa sih lakit itu? Lakiyutun. Itu sama berasal dari kata lakoto. Bahasa Arab lakoto. Lakit, sesuatu yang hilang, lakiyatun, anak yang hilang. Definisinya adalah wahuwa sobiyun manbudun lakafila lahu min abin au jaddin au ma yakumu makomahuma. Artinya apa? Lakit itu adalah anak yang hilang, yang tidak ada tanggungan, yang tidak memiliki yang tidak memiliki tanggungan, sorry, lakit itu adalah anak yang hilang, yang mana anak tersebut tidak memiliki bapak ataupun kakek yang menanggunginya atau menafkahinya, atau yang setara dengan kakek dan bapak. Nah, ini kenapa sih ada, kenapa tidak min abin au umin? Kenapa harus pakai min abin au jaddin? Ini perlu kita ketahui bahwa kalau di dalam Islam itu ada yang namanya hukum perwalian. Kalau hukum perwalian itu biasanya yang menerima pertama adalah kita punya bapak. Bapak, kalau bapak tidak ada, maka turun ke kakek. Kakek baru paman. Paman baru anak laki-laki. Jadi itu memang sudah rentetannya. Jadi tidak heran di sini kenapa disebutkan dua kelompok tadi, dari golongan bapak atau tidak kakek. Ya gitu. Nah, ini ada hukum. Hukum daripada kalau kita menemukan anak di jalan. Kalau kita lihat dari versi zaman sekarang, itu tidak ada. Bahkan yang kita temukan itu bukan anak yang sudah besar ya. Tapi yang kita jumpai itu rata-rata adalah anak yang masih bayi. Kayak gitu. Anak yang masih bayi. Karena kalau kita melihat kasus-kasus yang ada di Indonesia, dengan adanya pergaulan bebas dan lain sebagainya, ini kan motif daripada anak terlantar itu kan pergaulan bebas, akhirnya ada hal-hal terduga yang tidak diinginkan terjadi, dan akhirnya ketika lahir anak tersebut seperti di berita, anak tersebut dibuang di tempat sampah, terus apa namanya, atau tidak disengaja taruh di taman kota. Nah, itu bisa kita sebut dengan sebutan lakiyatun, kayak gitu. Anak yang terlantar. Anak yang memang sengaja dilepas dan tidak mau untuk diurusi. Kayak gitu. Maka bagaimana hukumnya itu? Ini kita bahas. Hukumnya adalah fardu kifayah. Fardu itu kan ada dua ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Nah, kalau fardu ain itu adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap orang muslim. Seperti sholat. Itu tidak bisa diwakili. Harus kita masing-masing. Puasa, Ramadan, itu harus kita masing-masing. Terus, kalau fardu kifayah, itu seperti mengurusi jenazah. Mengurusi orang yang sudah meninggal. Urus mulai dari memandikannya, mengkafaninya, menyulatinya, dan menguburkannya. Itu sama hukum dengan bagaimana kita mengambil atau kita merawat lakit ini, yaitu fardu kifayah, menggugurkan. Maksud dari fardu kifayah itu adalah kalau seandainya kita sudah laksanakan, maka satu orang muslim saja yang melaksanakan hal tersebut, maka akan menggugurkan kewajiban orang muslim lainnya. Gitu. Jadi ketika ada kita temukan anak yang seperti saya ceritakan tadi itu di jalan, kalau semua orang tidak mau untuk merawatnya atau tidak mau untuk mengambil, saya tidak mau, saya tidak mau, saya takut gini gini gini, maka yang berdosa itu adalah kita semua. Ini menurut syariat Islam. Namun, jika di antara kita ada saja salah satu yang mau untuk merawatnya dan bersedia untuk menjadikan dia sebagaimana anak kita sendiri, artinya mengurusinya, memberikan pendidikan yang layak, menanggungi, dan memberi makan, nafkah sebagaimana anak pada umumnya, maka hal tersebut sudah menggugurkan dosa umat muslim lainnya. Ini menurut pandangan fikih atau pandangan syariat Islam. Kayak gitu. Nah, ini ada ketentuan yang lain yang menyebutkan wala yakiru fi yadin aminin. Nah, apabila yang menemukan anak tersebut adalah terkenal di masyarakat sebagai orang yang tidak dapat dipercaya. Ini perlu kita garis bawahi. Kenapa Islam menulis bahasa fi yadin aminin? Itu kenapa? Karena sebagaimana kita lihat di zaman sekarang itu tentang orang-orang yang menculik anak, kemudian mereka jual dan lain-lain. Itu Allah alam ya. Itu kalau memang ada indikasi demikian, maka anak tersebut itu bisa saja bisa dipindahkan ke pemilikan, bisa dipindahkan ke pemilikan kayak gitu. Karena ditakuti akan ada hal-hal yang tidak ingin terjadi. Contohnya seperti anak tersebut dijual, karena ada kan sekarang kita lihat. Ataupun anak tersebut itu, kalau zaman sekarang gitu, ya adalah banyak isu-isu tentang anak hilang, kemudian diambil ininya untuk dijual. Itu kan ada keuntungan, dan di balik keuntungan tersebut merupakan motif kejahatan yang tidak bisa diampuni. Kalau menemukan orang seperti itu, maka anak tersebut serta-merta kita bisa ambil secara paksa, kayak gitu. Kita bisa ambil secara paksa tentang kepemilikan daripada anak tersebut. Kayak gitu. Ini perlu kita ketahui bersama. Kemudian, fa'in wujida ma'ahu malun anfaqo alaihil hakimu minhu. Nah, ini ada ketentuan lain. Ada ketentuan tentang harta. Kalau kita ketemu anak tersebut, ternyata di samping, misalnya kita temukan bayi ini, kita temukan bayi, nah, di samping bayi itu ada kantong mungkin yang berisi emas, kayak gitu. Berarti orang tuanya itu memang sengaja menitipkan, melepas anaknya dengan menitipkan sedikit harta. Itu bagaimana? Boleh di sini bilang, fa'in wujida ma'ahu malun anfaqu 'alaihil hakim. Apabila kita jumpai harta, atau kita jumpai harta bersama anak tersebut, maka sebagai hakim harus menginfakkan harta tersebut atas nama anak tersebut, kayak gitu. Ya, kita infakkan, mungkin kita infakkan ke mana namanya, ke orang yang membutuhkan, kayak gitu. Ah, kenapa tidak kita kasih ke anak tersebut saja? Itu menjadi tanggungan daripada Baitul Mal. Baitul Mal itu adalah khas daripada umat Muslim. Gitu. Kalau di sini bilang fa'in wujida ma'ahu malun anfaqu 'alaihil hakimu minhu. Di sini ada kata al-hakim. Al-hakim itu berasal dari kata hakama, artinya menghukum. Kalau hakim artinya orang yang menghukum, atau apa namanya? Kalau kita di sini itu lembaga pemerintahan. Orang yang memiliki kuasa, wewenang, orang yang ya sebagai kebijakan daripada pemerintah daerah, ya sebagai kebijakan daripada pemerintah daerah. Nah, ini menurut syariat Islam. Namun bagaimana kalau dalam konteks Indonesia, terutama kita di Sumba ini, maka itu kita kembalikan kepada pihak yang berwajib. Bagaimana tata caranya, dan karena tidak bisa kita mau serta-merta juga ingin menginfakkan harta yang bersamai dengan anak tersebut, karena bisa saja kebijakan daripada pemerintah di situ itu memiliki ketentuan tersendiri, apalagi kita di konteks Indonesia itu ada yang namanya Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian di situ tercatat tentang kalau kita menemukan harta, maka biasanya harta tersebut menjadi anak tersebut. Itu tidak ada salahnya, karena keindahnya itu keputusan daripada pemerintah itu manutun bil maslahati, itu kembali kepada kemaslahatan kayak gitu. Nah, kalau seandainya ternyata anak tersebut tidak memiliki harta, panafaqatuhu fi baitil mal, maka nafkahnya itu diambil daripada baitul mal. Baitul mal itu seperti khas umat muslim. Ya, bisalah kita ambil dari khas masjid. Kita peruntukkan untuk anak tersebut. Mulai dari masalah makanannya, kemudian pendidikannya, ya untuk kehidupan seperti itu. Itu Masya Allah luar biasa. Jadi hal apapun itu pasti diperhatikan menurut syariat Islam. Yang gitu, terutama hal-hal yang berkaitan dengan lima asas itu kita tadi. Maqasid syariah itu yang tentang hifzun nafsi, menjaga hifzuddin, menjaga agama, hifzun nafsi, menjaga nyawa, hifzul mal, menjaga harta dan karena apa-apa itu kita selalu berpatokan dengan maqasid syariah, tujuan daripada dibentuknya syariat Islam. Karena jelas ada sebuah hadis Nabi yang sering kita jumpai di dalam kitab yang dikarangi oleh orang Indonesia yang berisi tentang hadis-hadis Nabi yang menceritakan bagaimana kita saling yarham, saling sayang menyayang kayak gitu. Itu bagaimana? Itu sebuah hadis bilang barang siapa yang menyayangi, saling menyayangi, maka akan disayangi juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berangkat dari hadis tersebut, kalau kita kaitkan dengan lakit, maka kita harus menunjukkan rasa kepedulian yang didasari dengan rasa kasih sayang kayak gitu. Jadi, ya, luar biasa ya tentang lanjut ini. Ya sudah, demikianlah pembahasan kita pada pagi hari tentang lakit atau tentang anak terlantar, bagaimana ketentuan atau bagaimana tata cara penanganan anak terlantar di dalam fikih dan bagaimana hukumnya itu sudah dijelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma inni asbahtu asyhaduka wa asyhadu hamlata 'arsyika wa malaikataka wa jami'a khalqika. أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحده لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Ibu Erna untuk mutiara pagi di hari ini dengan tema kita di pagi hari ini, penanganan anak terlantar dalam pandangan fikih. Nah, pendengar, itulah mutiara pagi kita di pagi hari ini yang dibawakan oleh pemateri kami dari Kementerian Agama Kabupaten Sumba Barat, ada Ibu Erna, Siti Erna. Dan pendengar, setelah ini pendengar juga masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan kami di pagi hari ini dengan musik religi muslim.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia.

0: Rita, Rita, bangun, bangun, sudah siang.
1: Ih, ada apa sih, Kak? Ribut-ribut kayak orang nagih utang aja.
0: Aduh, Rita, siang begini semua lampu masih nyala. Ini pemborosan dan bayar listrik mahal tau.
1: Alah, cuma 3 lampu aja. Heboh banget, rekening naik paling berapa sih, Kak?
0: Rita, bukan soal bayar rekening.
1: Terus, apanya dong, Kak?
0: Dengan mematikan satu lampu saja saat tidak diperlukan, artinya kita sudah menghemat energi. Sikap hemat itu bagian dari sikap kreatif.
1: Nih, aku matiin.
0: Nah, begitu dong. Ini baru generasi muda cerdas, pintar, dan hemat.
2: Gunakan listrik sesuai kebutuhan. Biasakan hidup hemat sejak usia muda. Remaja hemat listrik, remaja hemat biaya. Kembangkan sikap kreatif dengan perilaku hemat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Warta NTT Pagi, Radio Republik Indonesia Sumba.
1: Memiliki magnitude 0.9 magnitude dan kedalaman 40 meter. Dua lokasi tepatnya berada di darat, 70 meter timur laut, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk pemudik membuat semua berantas akan press release tidak berpotensi tsunami.
2: Pada dasarnya 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada, siaga, sampai dengan awas.
3: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah dari Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat. Inilah Warta NTT Pagi Radio Republik Indonesia Sumba, edisi Jumat 9 Oktober 2026. Dua informasi menarik akan mengisi Warta NTT Pagi, diantaranya gempa 8 Oktober 2026 yang mengguncang Sumba Barat tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut berada pada episenter 5 km dari pusat kota Waikabubak. BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember akan terjadi musim kemarau panjang dan El Nino. Inilah Warta NTT Pagi selengkapnya, disampaikan oleh saya, Naomi Deta. Ikatan Apoteker Indonesia atau IAI Nusa Tenggara Timur menghadirkan konsep Kampung Asmi Dago Sibu Goes to Community sebagai upaya mendekatkan pengetahuan kefarmasian kepada masyarakat. Program ini menempatkan komunitas sebagai ruang belajar bersama agar masyarakat tidak hanya mengetahui nama dan fungsi obat, tetapi juga memahami apa yang harus dilakukan sejak obat diperoleh hingga tidak lagi digunakan. Laporan selengkapnya Wiwit Ngari.
4: ASKMI Dago Sibu merupakan singkatan dari Apoteker Sahabat Keluarga melayani edukasi dapatkan, gunakan, simpan, dan buang. Konsepnya sederhana. Masyarakat dalam satu komunitas didorong memiliki pengetahuan yang sama mengenai pengelolaan obat secara tepat. Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Timur, Apoteker Frama Eleviana Polo mengatakan, Kampung Asmi Dago Sibu tidak berhenti pada kegiatan penyuluhan, tetapi diarahkan untuk membentuk kebiasaan masyarakat dalam memperlakukan obat secara benar.
5: Pengetahuan masyarakat yang masih terbatas sehingga penggunaan obat-obatan tidak rasional, itu salah satu yang kami mengatasi dengan kegiatan Kampung Asmi Dago Sibu ini. Karena kami menyadari itu dilakukan karena tingkat pengetahuan yang terbatas. Dengan tingkat pengetahuan yang terbatas, kemudian digitalisasi yang sudah ada, sehingga informasi-informasi itu begitu mudah didapatkan di media sosial, tetapi itu terpercaya atau tidak yang ada di media sosial. Harus ada apoteker hadir untuk memastikan bahwa informasi itu informasi yang terpercaya.
4: Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Rutiana Laiskodat, menilai konsep program Kampung Asmi Dago Sibu penting karena masyarakat seringkali mendapatkan obat dari berbagai sumber tanpa mengetahui apakah obat tersebut aman dan bagaimana memperlakukannya.
6: Apoteker akan membangun bersama kader-kader di beberapa kampung, tercatat 12 kampung di seluruh NTT. Untuk apa? Membantu masyarakat di kampung itu tentang bagaimana dapatkan obat. Harus tempat resmi, karena bisa saja itu obat yang expired, dihapus, digunakan lagi. Kalau tempat resmi itu diawasi.
4: Program yang pada tahap awal menyasar sejumlah lokus di NTT ini diharapkan dapat dikembangkan ke komunitas lainnya. Dengan begitu, peran apoteker tidak hanya berada di fasilitas pelayanan kesehatan, tetapi semakin dekat dengan keluarga dan masyarakat. Dari Kupang, Wiwin Ngari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
3: Gempa 8 Oktober 2026 yang mengguncang Sumba Barat tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut berada pada episenter 5 km dari pusat kota Waikabubak. Selengkapnya, Jerry Lende melaporkan.
7: Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 3,9 mengguncang wilayah Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur, Kamis 8 Oktober 2026 pada pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Berdasarkan hasil analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa tersebut memiliki kedalaman 4 km dengan epicenter berada pada koordinat 9,61 derajat lintas selatan dan 119,44 derajat bujur timur. Epicenter gempa berada di darat sekitar 7 km timur laut Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. BMKG menyatakan hasil pemodelan tsunami menunjukkan gempa bumi tersebut tidak berpotensi tsunami sehingga masyarakat tidak perlu mengkhawatirkan ancaman tsunami akibat kejadian tersebut. BMKG menjelaskan berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hipotesanya, gempa yang terjadi merupakan gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Karakteristik tersebut menyebabkan getaran gempa dapat dirasakan oleh masyarakat di sejumlah wilayah sekitar Sumba Barat.
8: Untuk gempa barusan, seperti yang diketahui, memiliki magnitude 3,9 magnitude dan kedalaman 40 meter. Itu lokasi tepatnya berada di darat, 7 km timur laut, Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Untuk pemodik gempa tersebut berdasarkan press release tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat dari sesar aktif. Berdasarkan laporan masyarakat setempat, berdasarkan rekapan tersebut diketahui guncangan yang dihasilkan sebesar 4-5 mmi di Kabupaten Sumba Barat dan 3-4 mmi di Kabupaten Sumba Tengah.
7: Berdasarkan estimasi peta, tingkat guncangan gempa dirasakan dengan skala intensitas 4-5 mmi di Kabupaten Sumba Barat. Pada skala tersebut, getaran dirasakan hampir oleh seluruh penduduk dan dapat menyebabkan banyak orang terbangun. Sementara itu, di Kabupaten Sumba Tengah, gempa dirasakan dengan skala intensitas 3-4 mmi. Pada skala tersebut, getaran umumnya dirasakan oleh banyak orang yang berada di dalam rumah, terutama pada siang hari. Hingga pukul 9.50 waktu Indonesia Tengah, BMKG mencatat dua kali aktivitas gempa susulan. Kepala Stasiun Geofisika Kupang, Arif Tastama, SSI MSI, mengimbau masyarakat agar tetap mengacu pada informasi resmi BMKG. Informasi kebencanaan dapat diperoleh melalui kanal komunikasi resmi BMKG yang telah terverifikasi, termasuk media sosial info BMKG dan situs resmi BMKG. Dari Sumba Barat, Cetlende, RS Sumba, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Perketat pola komunikasi publik, seluruh organisasi perangkat daerah OPD lingkup pemerintahan Kota Kupang diminta aktif mengelola media sosial. Selengkapnya disampaikan reporter Alfred Sengge.
9: Dalam pantauan kami, informasi juga dari Ibu Kadis, belum semua OPD itu punya media sosial.
10: Pemerintah Kota Kupang mulai memperkuat komunikasi publik melalui media sosial. Tak sekedar diwajibkan aktif, konten setiap OPD akan dipantau dan hasil workshop pengelolaan media sosial diminta langsung diterapkan di unit kerja masing-masing. Kegiatan ini mengemuka dalam workshop pengelolaan media sosial dan produksi konten bagi administrator media sosial pemerintah Kota Kupang pada Kamis pagi, 8 Oktober 2026. Kepala Bidang Pengelolaan Layanan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informasi Kota Kupang, Muhammad Irsan, mengatakan peningkatan kapasitas administrator dibutuhkan agar informasi pemerintah disampaikan secara cepat, akurat, kreatif, dan bertanggung jawab.
11: Media sosial telah menjadi salah satu kanal komunikasi publik yang sangat strategis. Melalui media sosial, pemerintah dapat menyampaikan informasi mengenai kebijakan, program, pelayanan publik, kegiatan pembangunan serta berbagai informasi lainnya secara cepat dan luas kepada masyarakat.
10: Namun pemerintah Kota Kupang kini mendorong fungsi media sosial lebih jauh. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Kupang, Hengki C. Malilak, meminta seluruh organisasi perangkat daerah OPD memastikan akun media sosial aktif dan menjadikan hasil workshop sebagai produk nyata.
9: Bahwa kerja pemerintah harus terlihat, tetapi yang lebih penting, manfaatnya harus dirasakan oleh masyarakat. Dan tugas komunikasi publik adalah membantu masyarakat melihat, memahami, dan merasakan kerja-kerja pemerintah itu.
10: Aktivitas tersebut akan dipantau Dinas Komunikasi dan Informasi dan dilaporkan sebagai bahan evaluasi. Hengki menegaskan komunikasi pemerintah tidak boleh berhenti pada publikasi kegiatan. Konten harus membantu masyarakat melihat, memahami, dan merasakan manfaat kerja pemerintah. Dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Timur mendorong seluruh badan publik di Kabupaten Rotendao menerapkan keterbukaan informasi secara cepat. Mudah Bupati Rotendao, Paulus Henok, juga menyatakan kesiapan Rotendao mengevaluasi mekanisme pelayanan informasi agar masyarakat dan media lebih mudah memperoleh informasi yang kuat. Laporan Rudi Hartono.
12: Ketua Komisi Informasi Provinsi NTT Germanus Attawur menyampaikan hal tersebut dalam sosialisasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2028 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2001 tentang Standar Layanan Informasi Publik di Kabupaten Rotendao, Rabu 7 Oktober 2026. Germanus menjelaskan setiap badan publik harus memberikan akses informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mekanisme pelayanan satu pintu tidak boleh menghambat masyarakat maupun wartawan dalam memperoleh informasi. Menurutnya, digitalisasi juga harus memudahkan masyarakat mengakses informasi melalui situs resmi badan publik. Apabila informasi belum tersedia secara daring, masyarakat dapat mengajukan permintaan langsung kepada instansi terkait melalui pejabat yang berwenang. Ia menegaskan mekanisme koordinasi dan konfirmasi tetap diperlukan untuk memastikan informasi yang disampaikan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
13: Dari sisi prinsip, informasi harus cepat didapatkan, cepat, murah, dan berbiaya ringan dan sederhana. Tepat waktu, cepat-tepat itu artinya ketika informasi itu diminta pada badan publik itu, mestinya badan publik itu harus kasih pada waktu itu. Namun penerapannya satu pintu itu dalam kaitan dengan pengadministrasian, pengadministrasian seluruh informasi publik pada satu pintu. Maka ketika badan publik, masyarakat atau badan hukum yang minta ke salah satu badan publik, dia langsung kasih tanpa harus konfirmasi ke satu pintu.
12: Sementara itu, Bupati Rotendao Paulus Henung menyatakan pemerintah daerah terbuka terhadap penyampaian informasi kepada media. Ia juga membuka ruang evaluasi terhadap mekanisme pelayanan informasi di lingkungan perangkat daerah. Paulus menegaskan kepala dinas, sekretaris kepala bidang hingga pejabat pengelola informasi dan dokumentasi harus menguasai data sesuai dengan tugas masing-masing. Hal ini penting agar keterangan yang disampaikan kepada wartawan lengkap, akurat, dan tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Bupati Rotendao juga mengapresiasi peran media dalam mengungkap dugaan praktik mafia BBM di SPBU Metina. Pemerintah daerah kini menyiapkan satgas BBM terpadu untuk memperkuat pengawasan distribusi BBM dari kapal hingga penyaluran kepada masyarakat. Pengawasan tersebut akan mencakup pemeriksaan manifest kapal, jumlah dan jenis kendaraan pengangkut, serta distribusi dari SPBU kepada pihak penerima. Paulus mengatakan media akan dilibatkan dalam tim terpadu, sementara masyarakat diharapkan turut melaporkan dugaan penyimpangan melalui saluran pengaduan yang akan disiapkan pemerintah daerah.
14: Iya, kita kan bisa revisi. Saya belum baca itu perubahan ya, perubahan zaman, entah zaman Bapeles atau zaman Mangpaulina, saya belum cek. Yang jelas kami sekarang itu sangat terbuka dengan informasi. Teman-teman kemarin beberapa wartawan datang ketemu saya juga, kita cerita saja mulai di awal dari sisi proyek dan segala macam, malah bagus. Termasuk saya juga ucapkan terima kasih ke teman-teman media kemarin membongkar dugaan mafia BBM di Metina, di SPBU di Metina. Dari situlah kemudian sekarang sedang kita menyiapkan satgas BBM terpadu, dan masyarakat di dalam saya akan minta media masuk dalam tim terpadu ini.
12: Melalui sosialisasi ini, badan publik di Kabupaten Rotendao diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi. Keterbukaan informasi perlu berjalan seiring dengan penyampaian data yang akurat, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Rudi Hartono, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 40 ekor sapi betina diserahkan kepada masyarakat di Desa Nekamese, Kabupaten Kupang pada Rabu 7 Oktober 2026. Bantuan ternak tersebut diharapkan dapat dikembangkan oleh kelompok penerima untuk mendukung usaha peternakan dan meningkatkan pendapatan keluarga. Bupati Kupang Yosef Lede mengatakan pemerintah daerah berkomitmen memberikan perhatian kepada masyarakat di seluruh wilayah Kabupaten Kupang tanpa membedakan latar belakang.

0: Penyerahan bantuan 40 ekor sapi betina ini diharapkan dapat meningkatkan populasi ternak sekaligus memperkuat usaha peternakan masyarakat di desa Nekamese. Pemerintah Kabupaten Kupang mendorong kelompok penerima untuk menjaga dan mengembangkan bantuan tersebut secara berkelanjutan. BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember akan terjadi musim kemarau panjang dan El Nino. Selengkapnya Delvin Wandi melaporkan.
1: Nusa Tenggara Timur masih menghadapi ancaman kekeringan akibat musim kemarau yang berkepanjangan dan pengaruh fenomena El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur telah menghadapi hari tanpa hujan selama lebih dari 60 hari. Perakirawan BMKG Stasiun Klimatologi NTT, Muhammad Indra, mengatakan kondisi tersebut dipengaruhi El Nino dengan intensitas sangat kuat, Indian Ocean Dipole atau IOD positif, serta panjangnya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah. BMKG memperkirakan sekitar 94% zona musim di Nusa Tenggara Timur baru memasuki musim hujan pada Desember mendatang, terutama pada dasarian kedua. Karena itu, masyarakat diminta tidak hanya menunggu hujan, tetapi mulai menghemat dan mengelola air yang masih tersedia.
2: Pada dasarian 1 Oktober atau dari tanggal 1 sampai tanggal 10 nanti, itu peringatan dini kekeringan meteorologis masih menunjukkan level waspada, siaga, sampai dengan awas. Kota Kupang, itu ada beberapa kecamatan yang sudah berada pada level awas. Nah, di sini tentunya keputusan tidak harus menunggu sampai kapan, tapi peringatan dini terus berguna untuk waktu yang bagaimana caranya kita melihat bahwa oh ya ini peringatan dini kekeringan di kita ini sudah ada sampai di level awas. Tentunya antisipasi apa yang perlu kita lakukan.
1: Sementara itu, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan NTT meminta petani tidak terburu-buru melakukan penanaman. Kepala UPTD Proteksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan NTT, Gabriel Garabeni, mengatakan waktu tanam harus disesuaikan dengan kondisi hujan dan ketersediaan air. Pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi, pembangunan dan pemanfaatan embung serta pompanisasi.
3: Kami melakukan pemetaan yang sesuai dengan rilis BMKG daerah-daerah yang rawan kekeringan. Nah, itu untuk memperkuat sistem peringatan dini pada mereka dan juga tentunya mengoptimalkan pengelolaan air ya melalui rehabilitasi jaringan irigasi atau persiapan pemanfaat embung dan juga pompanisasi. Karena program kita di 2026 juga ada itu.
1: Kondisi ini menunjukkan bahwa menghadapi El Nino dan kemarau panjang bukan hanya soal menunggu datangnya hujan. Ketepatan membaca informasi iklim, mengatur waktu tanam, menghemat air, serta memanfaatkan sumber air yang masih tersedia menjadi kunci agar sektor pertanian Nusa Tenggara Timur tetap bertahan hingga musim hujan tiba. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan Provinsi Nusa Tenggara Timur membekali 40 akuntan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Kupang tentang penggunaan aplikasi AXIS atau Akuntansi dan Sistem Informasi yang merupakan platform digital resmi yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan DJPB bersama Badan Gizi Nasional. Selengkapnya Alotani melaporkan.
4: Aplikasi AXIS atau Akuntansi dan Sistem Informasi dirancang khusus untuk mengelola, mencatat, dan melaporkan keuangan di lingkungan SPPG dalam rangka mendukung program nasional MBG. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi NTT, Budi Setiawan Muhammad Nur Yuniarto, kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang, Rabu kemarin menjelaskan, sosialisasi aplikasi AXIS merupakan bagian dari upaya mengawal pelaksanaan salah satu program strategis nasional, yakni Makan Bergizi Gratis. Menurutnya, AXIS bukan sekadar aplikasi pencatatan administrasi. Ia diposisikan sebagai tulang punggung digital yang menghubungkan semua aliran data dari transaksi harian di dapur, data operasional di BGN, hingga konsultasi keuangan negara di Kemenkeu. Mengingat sumber dana yang dikelola ribuan dapur ini adalah dari APBN yang merupakan uang rakyat, maka harus dikelola secara efektif, efisien, dan harus akuntabel dengan tetap mengutamakan ketercapaian output dan output.
5: AXIS itu hadir bukan sekedar aplikasi pencatatan keuangan, tapi ini adalah instrumen tata kelola yang menghubungkan sejak awal ya dari pelaksanaan program, kemudian pengelolaan anggaran, pelaporan, pengawasan dalam satu ekosistem digital.
4: Narasumber sosialisasi aplikasi AXIS Kanwil DJPB NTT Asrin Martiaswati kepada RRI menyampaikan tujuan sosialisasi aplikasi AXIS atau akuntansi dan

0: sistem informasi kepada 40 akuntan SPPG di Kota Kupang adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pencatatan keuangan yang ada di SPPG.
1: Selama ini mungkin beberapa pencatatan masih dilakukan secara manual, jadi melalui aplikasi Aksis ini yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan bersama dengan teman-teman di BGN, harapannya nanti ke depannya pencatatan keuangan di setiap SPPG yang ada itu bisa kita monitoring secara real time, terus bisa karena otomasi ya Pak, karena pakai aplikasi gitu kan, jadi datanya lebih andal gitu ya, lebih transparan dan lebih akuntabel.
0: Salah seorang akuntan SPPG Maulafa Waipura Kota Kupang, Renanta Mansula, menyampaikan terima kasih kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan karena telah memberikan pengetahuan dan kemudahan baru dalam pengelolaan keuangan di SPPG melalui aplikasi Aksis. Menurutnya, aplikasi Aksis yang akan mereka gunakan lebih mudah menginput setiap pengeluaran di SPPG dan lebih mudah mempertanggungjawabkan setiap rupiah yang dikeluarkan, lebih transparan, efektif, dan efisien. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alotani, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Unit Resmob di Treskrim Polda NTT bersama Satreskrim Polres Timur Tengah Selatan membantu Polres Tasikmalaya Kota, Polda Jawa Barat dalam mencari keberadaan terduga pelaku tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Terduga pelaku berinisial atau beridentitas VAT berusia 23 tahun berhasil diamankan pada Kamis 8 September 2026. Sebuah rumah keluarga di wilayah Oepua, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten TTS. Pengamanan tersebut merupakan tindak lanjut permintaan bantuan dari Polres Tasikmalaya Kota kepada Polda NTT untuk membantu mencari keberadaan terduga pelaku yang diduga melarikan diri ke wilayah Nusa Tenggara Timur. Ditreskrimum Polda NTT Kombes Pol Ricardo Kondrat Yusuf mengatakan keberhasilan pengamanan tersebut merupakan hasil koordinasi dan kolaborasi antara personel Resmob Polda NTT dengan jajaran Polres TTS. Menurutnya, kerjasama lintas wilayah menjadi bagian penting dalam mendukung proses penegakan hukum, terutama ketika keberadaan terduga pelaku berada di luar wilayah hukum tempat perkara terjadi. Terduga pelaku selanjutnya diamankan untuk menjalankan proses hukum lebih lanjut dan koordinasi dengan Satreskrim Polres Tasikmalaya Kota Polda Jawa Barat. Kombes Pol Ricardo menegaskan, penanganan terhadap terduga pelaku selanjutnya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan melalui koordinasi dengan Polres Tasikmalaya Kota sebagai satuan kewilayahan yang menangani perkara tersebut. DPRD dan pemerintah Kabupaten Rotendao sahkan Ranperda perubahan APBD 2026 dalam rapat paripurna penutupan sidang 3. Selengkapnya dilaporkan Raja Ewaldus.
3: DPRD bersama pemerintah Kabupaten Rotendao resmi mengesahkan rancangan peraturan daerah atau Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 serta tiga Raperda lainnya dalam rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 yang berlangsung di ruang sidang DPRD Rotendao pada Rabu 7 Oktober 2026. Pengesahan ini dilakukan setelah seluruh agenda penyempurnaan Raperda sesuai hasil evaluasi dan fasilitasi Gubernur Nusa Tenggara Timur selesai dibahas secara seksama oleh eksekutif dan legislatif. Pelaksanaan sidang 3 ini merupakan tindak lanjut atas keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur tertanggal 25 September 2026 terkait hasil evaluasi Raperda perubahan APBD tahun anggaran 2026 dan Raperbu penjabaran perubahan APBD tahun anggaran 2026. Selain itu, agenda sidang juga merespon surat Gubernur NTT tertanggal 22 September 2026 mengenai hasil fasilitas Raperda Kabupaten Rotendao. Ketua DPRD Kabupaten Rotendao Alfred Saudila menyampaikan apresiasi atas sinergi dan dinamika konstruktif selama proses pembahasan yang melibatkan jajaran pemerintah daerah dan seluruh anggota dewan. Ia menekankan pentingnya optimalisasi fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi menopang keberlanjutan pembangunan daerah.
4: Atas program kemitraan yang terjadi sehingga ditetapkan 4 perguruan daerah ini. Saya menyampaikan terima kasih kepada Bupati Rotendao, Wakil Bupati Rotendao dan jajaran birokrasi serta teman-teman pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rotendao yang telah bersama-sama mendukung kelancaran persidangan ketiga hari ini.
3: Senada dengan hal tersebut, Bupati Rotendao Palu Senuk dalam sambutannya turut menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada pimpinan serta anggota DPRD. Bupati menilai seluruh rangkaian pembahasan yang panjang dan penuh dinamika ini merupakan wujud komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif.
4: Terima kasih kepada kita semua, baik pemerintah maupun DPRD yang telah melakukan dan menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan melalui proses pembahasan yang panjang, serius, dan penuh dinamika. Kita menyadari bahwa dalam perjalanan satu tahun anggaran, terdapat berbagai dinamika yang tidak selalu dapat diprediksi sejak awal. Terjadi perubahan kebutuhan, perubahan kebijakan pemerintah pusat, perkembangan penerimaan daerah, kebutuhan pelayanan publik, kondisi sosial ekonomi masyarakat, maupun berbagai persoalan yang membutuhkan respons pemerintah secara cepat dan tepat.
3: Rapat paripurna penutupan sidang 3 tahun 2026 berakhir dengan harapan bersama agar keharmonisan antara jajaran eksekutif dan legislatif terus terjaga demi mengawal roda pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik di Kabupaten Rotendao. Dari Kabupaten Rotendao Provinsi NTT, Raja Waldus RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT Pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Gempa 8 Oktober 2026 yang mengguncang Sumba Barat tidak berpotensi tsunami. Gempa tersebut berada pada episenter 5 km dari pusat kota Waika Bubak. BMKG mengingatkan warga NTT akan potensi kekeringan hingga Desember akan terjadi musim kemarau panjang dan El Nino. Sekian Warta NTT Pagi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Naomi mengucapkan terima kasih.

Ya, FM 96,9 MHz, stasiun produksi Sumba. Pendengar masih bersama saya Naomi di Lintas Sumba pagi hingga pada pukul 11. Dan pendengar pendengar masih akan ditemani dengan ragam musik pilihan Anda dengan judul lagu Hari Bahagia yang dinyanyikan oleh Atta Halilintar dan Aurel.

Media sosial dianggap sebagai kebutuhan terutama bagi generasi muda saat ini. Indonesia masuk dalam 10 besar negara yang menggunakan media sosial. Rata-rata orang Indonesia menghabiskan 3 jam 14 menit setiap hari untuk bermain media sosial. Sebenarnya tidak ada yang salah dengan penggunaan media sosial, asal bisa dimanfaatkan secara tepat dan tidak berlebih-lebihan. Hati-hati menggunakan media sosial. Jika terlalu berpatokan pada informasi dari media sosial, kita bisa terjebak hoax atau berita palsu. Informasi yang bertebaran di media sosial masih perlu ditelusuri kebenarannya. Jika menelan mentah-mentah apa yang ditulis di media sosial, kita bisa terjebak perselisihan. Media sosial juga rawan menjebak kita dalam perilaku konsumtif. Dengan kemudahan bertransaksi melalui media sosial tanpa harus datang langsung ke toko, orang bisa terjebak perilaku konsumtif. Selain itu, banyak aktivitas yang akan terbengkalai jika seseorang selalu berpatokan pada media sosial. Media sosial juga bisa menyebabkan krisis kepercayaan diri karena selalu membandingkan diri dengan orang lain yang dilihat di media sosial. Hati-hati juga karena postingan media sosial yang bersifat pamer kekayaan dan menebar ujaran kebencian bisa meracuni pikiran dan berpotensi menyebabkan tindakan kekerasan dan intoleransi.

FM 96,9 MHz. Atasi krisis, Retno Marsudi ajak jadikan air potensi investasi. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan dan resiliensi atau ketahanan air. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak bumi dan mobilitas bersih menurutnya berpotensi energi, perumahan, dan sebagai layanan perkotaan yang perkotaan lainnya yang harus bekerja secara tersentuh. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurutnya hal itu sebagai upaya membawa ketiga solusi itu ke dalam skala yang lebih besar. Pada kesempatan itu, Retno mengatakan konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada 2 Desember mendatang menjadi sangat penting sebab konfirmasi yang diselenggarakan Persatuan Emirat Arab dan segala diharapkan dapat mempercepat kemajuan di bidang air dan sanitasi. Secara khusus, Retno menyatakan melalui konferensi Indonesia juga akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam eksekusi global sekaligus menghubungkan dengan kemitraan investasi, teknologi, dan pengetahuan yang dapat memperkuat ketahanan air, ketahanan pangan, layanan air, serta pertumbuhan berkelanjutan.

0: cara mencegah diabetes yang bisa dilakukan mulai hari ini. 1. Menjaga berat badan ideal. Dengan menurunkan berat badan, mencegah diabetes hingga 58%. 2. Makan makanan bergizi seimbang. 3. Memperhatikan asupan karbohidrat dan gula. Menurut Kementerian Kesehatan RI, batas asupan gula yang ditambahkan dalam makanan dan minuman adalah maksimal 50 gram atau setara dengan 4 sendok makan. 4. Perbanyak aktivitas fisik. Banyak berjalan kaki, naik tangga, berkebun, dan membersihkan rumah. 5. Banyak minum air putih. 6. Mengurangi konsumsi makanan manis.
1: Semoga berhasil.
0: Semoga berhasil.

nomor besar di ujung landasan pacu bandara, itu bukan sekedar angka. Nomor itu menunjukkan arah kompas. Misalnya, landasan pacu bernomor 27 berarti mengarah ke 270 derajat atau arah barat. Kalau kamu melihat angka 09, itu berarti pesawat akan lepas landas ke arah timur 90 derajat. Dan uniknya, karena satu landasan bisa dipakai dari dua arah, ujung satunya akan berbeda 180 derajat. Jadi landasan 09 di satu ujung akan jadi 27 di ujung lainnya. Sekarang kamu tahu kan, angka di ujung landasan bukan sekedar hiasan, tapi penunjuk arah terbang yang penting bagi pilot. Fakta menarik tadi dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia SP Sumba. Terbangkan pengetahuanmu setiap hari.

FM 96,9 MHz, gempa M4,4 guncang. Sumba Barat tidak berpotensi tsunami. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,4 mengguncang wilayah Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur, Kamis 8 Oktober 2026 pukul 12 lebih 6 menit waktu Indonesia. Berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, gempa bumi tersebut memiliki kedalaman 15 km dengan epicenter berada di laut sekitar 10 km bersebelah selatan Kudus, Sumba Barat Daya pada koordinat 9,68 derajat lintang selatan dan 119,00 derajat bujur timur. BMKG memastikan gempa tersebut tidak berpotensi tsunami berdasarkan lokasi epicenter dan kedalaman hiposenternya. Gempa merupakan jenis gempa bumi dangkal yang dipicu aktivitas sesar aktif. Hasil analis mekanisme sumber menunjukkan gempa memiliki mekanisme pergerakan turun atau normal fault. Guncangan gempa dirasakan masyarakat di sejumlah wilayah. Gempa magnitudo 4,4 tersebut merupakan bagian dari rangkaian gempa susulan setelah gempa berkekuatan 5,9 yang mengguncang wilayah Kodi, Sumba Barat Daya pada 4 Oktober 2026 pukul 5.55 hingga Kamis 8 Oktober 2026 pukul 12, hasil monitoring BMKG mencatat sebanyak 553 aktivitas gempa bumi susulan dengan magnitudo terbesar mencapai 4,8. Kepala BMKG Wengapu Sumba Timur Arif Tiastama SSI MSI mengatakan BMKG akan terus memantau perkembangan aktivitas gempa bumi susulan serta menyampaikan pemutakhiran informasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat. Ia menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terpengaruh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat juga diminta menghindari bangunan yang mengalami keretakan atau kerusakan akibat gempa bumi. BMKG mengingatkan agar masyarakat memperoleh informasi resmi hanya melalui kanal komunikasi BMKG yang telah terverifikasi termasuk situs resmi BMKG, kanal media sosial @info_BMKG, Inatius BMKG, serta aplikasi resmi BMKG.

0: Sekolah Rakyat merupakan salah satu program prioritas nasional yang dilakukan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Program ini bertujuan untuk memutus rantai kemiskinan melalui upaya peningkatan sumber daya manusia, membuka ruang akses pendidikan bagi anak-anak keluarga miskin dan miskin ekstrim, demi mewujudkan mimpi sebagaimana anak bangsa lainnya. Di timur Indonesia, tepatnya di kota Ternate, kegembiraan anak-anak bangsa sangat terasa dikala mereka menikmati suasana belajar di sekolah rakyat. Tinggal di asrama, belajar sesuai waktu, banyak teman, dan makanannya enak-enak.
1: Bagaimana kesan awal sekolah di sini?
2: Senang, barang banyak teman, dapat belajar, ada teman yang baik.
1: Jadi semua diterima dengan baik gitu, Al?
2: Saya.
1: Kalau mengenai makanan, Al?
2: Enak.
1: Cita-cita?
2: Al mau jadi dokter penyakit dalam.
1: Kenapa, Al?
2: Supaya bisa bantu masyarakat yang dapat penyakit yang belum bisa disembuhkan oleh dokter umum.
3: Bisa belajar, bisa mendapat fasilitas yang bagus, makan yang teratur, dan banyak teman.
0: Kemudahan akses pelayanan pendidikan terasa di kalangan para guru seperti yang diungkapkan Kepala Sekolah Rakyat Menengah Pertama 26 Ternate, Manton La Usma.
4: Fasilitas yang didapatkan oleh mereka ini adalah diberikan pendidikan gratis, diberi fasilitas mulai dari alat makan 3 kali sehari, 2 kali snack, kemudian juga kebutuhan alat mandinya difasilitasi oleh negara, dan kemudian terkait dengan seragam semuanya gratis dari ujung kaki sampai ujung rambut dibiayai oleh negara.
0: Bahkan guru lainnya, Fatin Najla, menyebutkan treatment khusus juga diberikan dalam belajar mengajar.
5: Hari ini memang karena kita sama-sama tahu bahwa siswa sekolah rakyat itu memang dari DSL 1 dan 2. Tentunya ada treatment khusus yang perlu kita terapkan untuk mengembangkan pola pikir dan juga life skill-nya peserta didik di sini.
0: Senada juga diungkapkan tokoh adat Sultan Ternate, Hidayatullah Syah, yang bangga mendukung sepenuhnya program Sekolah Rakyat di Maluku Utara.
6: Memang program Pak Prabowo yang memang mesti harus didukung. Saya kira ini satu langkah maju bagi pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran, bahwa ada kepedulian untuk mengembangkan potensi rakyatnya dengan cara mudah bersekolah.
0: Sekolah Rakyat di Merauke disambut baik generasi muda Merauke. Nancy menyatakan, Sekolah Rakyat membantu masyarakat miskin di Merauke meraih masa depan.
7: Kami sebagai warga orang asli Papua sangat berterima kasih kepada

0: Presiden Prabowo yang sudah mendukung dan memfasilitasi kami anak-anak Papua. Dan tentunya dengan adanya Sekolah Rakyat Papua ini bisa menjadi dan membantu masyarakat Papua itu sendiri.
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke Budi Sutomo menyampaikan, akses sekolah rakyat sangat bermanfaat bagi masyarakat.
2: Untuk di sekolah rakyat ini, anak-anak diberikan fasilitas banyak sekali. Yang pertama, makan gratis sebanyak 3 kali dan snack 2 kali. Kemudian anak-anak nanti akan difasilitasi juga dengan satu anak satu laptop. Untuk seragam juga disiapkan secara gratis oleh pemerintah.
3: Menurut tokoh agama Haji Ali Syahbana dan Pendeta Victor Jelira, program sekolah rakyat dibutuhkan masyarakat miskin di Merauke, Papua Selatan dengan pola asrama.
4: Dengan sekolah rakyat yang digagas oleh Presiden Prabowo Subianto ini, khususnya kita di tanah Papua ini memang sangat dibutuhkan, mengingat penduduk Papua di tanah Papua ini lebih banyak di bawah garis kemiskinan. Dan dengan berpola asrama atau boarding school ini memungkinkan anak-anak lebih maksimal untuk menerima pendidikan.
5: Dari gereja tetap akan mendukung program ini karena punya tujuan yang baik untuk masyarakat khususnya yang memiliki ekonomi lemah.
3: Tidak hanya di kawasan timur Indonesia, suasana bahagia itu juga terasa di wilayah Indonesia Tengah, tepatnya di kota Gorontalo. Bahagia anak-anak bangsa, orang tua bersama guru tidak terbendung. Mereka terharu dan gembira menyambut program Sekolah Rakyat. Kebahagiaan itu seperti terungkap dari orang tua siswa, Entu Antu dan Rukiah Ismail. Walaupun terbatas ekonominya, namun merasa terbantu dengan pendidikan sekolah rakyat gratis.
6: Ibu P, anak usia berapa putus sekolah? Kelas berapa?
7: Sebentar, kelas
6: 1. Kelas 1 SD?
7: Umur
6: 7 tahun.
8: Kenapa? Apa alasan Ibu kasih sekolah di sini?
7: Supaya jadi anak pendidikan. Ya memang. Sebenarnya orang ini pada sekolah di Pondok. Baru. Ini yang satu sakit, yang satu sudah mau sekolah.
8: Ibu pi alasan mau ke sekolah di sini?
7: Ya daripada orang pada di rumah cuma nganggur nganggur, lebih bisa ke sekolah.
8: Jadi ibu senang ada sekolah ini ya?
3: Sebagai tenaga pengajar, menurut Kepala Sekolah Rakyat Boalemo Gorontalo, Muhammad Syaifuddin, akses pelayanan sekolah gratis selalu terbuka untuk masyarakat miskin di Boalemo.
9: Untuk metode pembelajarannya di sini nanti akan alhamdulillah akan dapat bantuan secara digital, Bapak. Jadi sudah akan disediakan LMS yang sudah merupakan kerjasama dengan Arhikma di Kota Batu gitu. Nanti anak-anak belajarnya melalui LMS, disediakan perangkat teknologi berupa laptop serta smartboard gitu.
8: Jadi kurikulumnya sama dengan sekolah umum ya?
9: Secara kurikulum sama, tapi secara teknis pembelajaran jalannya, proses pembelajarannya sedikit berbeda dengan sistem multi entry, multi exit tadi.
1: Sementara Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, memastikan infrastruktur digital di mana internet sekolah rakyat dapat terkoneksi dengan baik dan cepat.
10: Kewajiban utamanya adalah pertama memastikan infrastruktur digital, jadi bahwa sekolah rakyat ini juga terkoneksi dengan koneksi internet yang baik dan cepat. Kemudian yang kedua adalah melakukan komunikasi publik dengan baik, karena setiap program atas nama transparansi harus dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
3: Wajah-wajah ceria, penuh harapan juga terlihat di kala anak-anak Indonesia bagian barat, tepat di Kota Bunga Magelang, dapat menikmati sekolah rakyat. Sekolah yang difasilitasi pemerintah dengan akses gratis untuk keluarga miskin itu sudah menjadi kebanggaan anak-anak di Kota Magelang. Mereka bisa menikmati pendidikan seperti anak-anak lainnya. Kebahagiaan itu terungkap dari Anggia Sylvia Paramita dan Ahmad Ilham Jauhari, siswa Sekolah Rakyat Menengah 43 Magelang.
11: Saya dikembangkan minat bakatnya di sini. Dan kalau di sini itu saya sangat diperhatikan sesuai dengan apa yang saya miliki. Untuk yang lainnya, saya juga mengembangkan karakter saya berupa disiplin, tanggung jawab terhadap diri saya, dan tanggung jawab terhadap tanggung jawab yang telah diberikan oleh sekolah rakyat ini untuk saya.
12: Pastinya banyak sini dilatih untuk bisa disiplin, seperti disiplin waktu. Nah, selain itu di sini juga diajarkan jiwa kepemimpinan juga dengan berbagai kebiasaan yang baik.
3: Kota Bunga Magelang di Jawa Tengah ini sedang giat-giatnya melakukan proses belajar mengajar di sekolah rakyat. Menurut Kepala Sekolah Sri Rejeki, sekolah rakyat sangat membantu akses anak-anak keluarga miskin.
13: Ya, September lalu kan anak sempat kami liburkan 3 hari. Ternyata setelah berada di rumah, mereka kangen kembali ke asrama. Alasannya kenapa, Bu? Di rumah kami hanya tiduran, hanya apa, scrolling HP, nggak ada kegiatan. Kami kangen suasana asrama, kami kangen berkegiatan di asrama dan juga bertemu dengan teman-teman.
3: Menurut tokoh masyarakat Faruk Ananda, sekolah rakyat kini membuka asa untuk Magelang maju dengan generasi bangsa menuju Indonesia emas.
14: Saya berharap dengan adanya sekolah rakyat ini bisa menjadi sarana yang baik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, kemudian kedepannya juga menjadi kerinduan bersama untuk bisa mengentaskan kemiskinan.
3: Kebahagiaan anak bangsa di satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka 20 Oktober 2025 menjadi tahun berkah bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrim untuk membangun masa depan anak-anaknya melalui sekolah rakyat. Sekolah rakyat menjadi solusi memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sekolah rakyat dapat menjadi garda terdepan, menghasilkan generasi cerdas berkualitas menuju Indonesia emas 2045. Kita wujudkan masyarakat Indonesia yang berdaulat, sejahtera, adil dan makmur. Kita bisa, Indonesia luar biasa.

Ya, FM 96,9 MHz Perumda Air Minum Kota Kupang memastikan pelayanan air bersih berjalan meski debit sumber air baku menurun selama kemarau. Direktur Perumda Air Minum Kota Kupang Isidorus Lili Jawa mengatakan distribusi direkayasa agar kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi selama kemarau. Menurut Lili Jawa, kondisi sumber air baku mengalami penurunan debit di beberapa titik. Namun pelayanan masyarakat masih terus berjalan. Lili Jawa menegaskan masyarakat tidak perlu panik karena Perumda tetap berupaya memastikan pasokan air menjangkau kebutuhan dasar warga utama. Perumda juga menyiapkan mobil tangki pada titik kritis apabila pelayanan perpipaan tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat atau tok warga.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sobat RRI, pernah tidak kamu melihat tanggal kadaluarsa di botol air minum kemasan, lalu langsung berpikir, wah airnya sudah tidak layak minum nih? Eits, tunggu dulu, ada fakta menarik yang perlu kamu tahu. Secara ilmiah, air murni itu sebenarnya tidak memiliki masa kadaluarsa. Selama air tersebut disimpan dalam kondisi tertutup rapat dan tidak terkontaminasi, kualitasnya pun tetap aman untuk dikonsumsi. Lalu, kenapa ada tanggal kadaluarsa di kemasan? Jawabannya bukan karena airnya yang basi ya sobat, tapi karena kemasan botol plastiknya. Botol plastik memiliki masa pakai tertentu. Jika disimpan terlalu lama, apalagi terkena panas matahari langsung, bahan kimia dari plastik bisa saja terurai dan mempengaruhi kualitas air di dalamnya. Jadi, tanggal yang tertera itu lebih kepada batas aman penggunaan kemasan plastiknya, bukan airnya yang rusak seperti makanan. Tipsnya, simpan air kemasan di tempat sejuk, terhindar dari sinar matahari langsung, dan jangan gunakan botol sekali pakai berulang-ulang terlalu lama. Karena menjaga kesehatan bisa dimulai dari hal sederhana, termasuk cara kita menyimpan air minum. Itu dia Sobat RRI, fakta singkat tapi penting hari ini. Tetap cerdas, tetap sehat, dan terus dengarkan RRI Sumba. Sekali di udara, tetap di udara.

Ya, FM 96,9 MHz pendengar masih akan selalu ditemani dengan ragam musik pilihan Anda hingga pada pukul 8, dan tepat di pukul 8 nanti pendengar, kita akan bergabung dengan Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Pro 3.

0: pada Sumba adalah rindu seribu ekor kuda yang turun menggemuruh di kaki bukit-bukit yang jauh. Demikian penggalang puisi sastrawan senior Indonesia Taufik Ismail yang menggambarkan keindahan Pulau Sumba melalui kuda sandalwood. Kuda sandalwood atau Equus caballus merupakan ikon kebanggaan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Kuda sandal memiliki postur rendah bila dibandingkan dengan kuda-kuda ras Australia dan Amerika. Tinggi punggung kuda antara 130 sampai 142 cm. Keistimewaannya terletak pada kaki dan kukunya yang kuat dan lehernya yang besar. Ia memiliki daya tahan yang istimewa, warna rambutnya bervariasi. Kuda sandal merupakan simbol kekayaan bagi pemiliknya dan terus diternakan di pulau asalnya. Hingga 2015, jumlahnya mencapai 32.355 ekor.
1: Salahkah jika aku tetap berusaha? Walaupun restunya